0: agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Leksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko James Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama nih tentunya di Tembang Kenangan, menemani sama Star hingga pukul 8. Dengan disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramuan Arab yang paling ngetop, dan juga Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Masih di kawasan Bandingan, Karangkobar, Banjarnegara. Masih dengan suasana pagi yang syahdu tentunya sahabat Stara. Walaupun ini weekend nih ya, Sabtu Minggu. Banyak di antara kita yang sedang berlibur, menikmati hari Sabtu mungkin dengan berolahraga atau melakukan kegiatan-kegiatan kecil yang menyenangkan ya sahabat Stara. Atau bisa jadi setiap pagi atau weekend pagi ini juga adalah momen di mana sahabat Stara tetap menyiapkan semangat, karena memang harus tetap beraktivitas seperti biasanya. Tapi yang pasti sahabat Stara, pagi itu selalu memiliki waktu untuk kita belajar ya. Karena pagi selalu mengajarkan kita bahwa ada harapan di setiap langkah kehidupan. Jadi kita selalu memulai pagi dengan penuh semangat, penuh syukur, penuh keyakinan, dan juga tentunya selalu meyakini bahwa setiap pagi ada harapan baru ya. Yang kemarin-kemarin mungkin belum, hasilnya belum maksimal, ya udah bisa dimulai di pagi hari ini lagi. Oke sahabat Stara, lanjut menyapa sahabat Stara yang sudah bergabung. Yang mau bergabung tentunya di 082231170, di 082231170. Tadi ada Mama Aisyah yang sudah bergabung bersama Uni, tapi sepertinya belum Uni bacakan tensinya. Benar gak sih sahabat Stara? Karena Uni rasanya seperti itu tadi. Jadi mau Uni sapa terlebih dahulu, walaupun ternyata lagunya tuh terputarkan paling pertama karena Mama Aisyah ini bergabung paling pertama. Tadi tuh udah disapa belum ya Bun? Ya udah sapa lagi aja deh ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Uni yang cantik pagi. Ini Mama Aisyah hadir mau request lagu Patah Jadi Dua dari Alda. Untuk salam buat Mbak Yanti, Bu Mega, Mama Zidan, Mam Putri, Mama Tegar, Mbak Minas, ada Mbak Runtah, Mbak Titin Wardani, Umi Kulsumi Kultum, Mam Bintang, Mama Pelangi Potini, Mbak Ani, Mama Nala, ada Mbak Dewi Hotija, ada Papa Riono, ada Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono. Kemudian ada Pak Jumadi, Pak Jamal, Pak Sodi, Pak Somadi, Kasih Sanvilan, Kian Leste, Braling, Saputra, Ki Bejo, Kang Rituan, dan untuk semua sahabat Stara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat bertugas dan terima kasih, sama-sama ya. Kemudian lanjut di belakangnya ada Mbahnya Alaska di Cipari. Cipari Cilacap ya. Wah ini jauh banget sebenarnya sahabat Stara. Dan kita sapa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Uni, sehat selalu Nggi, pagi. Alhamdulillah nih Mbak, sehat. Semoga Mbak Alaska sehat selalu ya. Dan ikut gabung di Tembang Kenangan untuk request lagunya Mimpi dari Anggun Sasmi. Berputar bu, terputar buat Mbak Cempluk. Wah, ada Mbak Eri baru nih, Mbak Cempluk. Ada Mbak Runta, ada Mbak Yanti, Mama Zidan, ada Mbak Putri, Mama Aisyah, dan semua sobat Stara Banjarnegara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Uninya selamat tugas dan terima kasih. Sama-sama Mbak, sehat selalu ya. Nanti lagunya diputar. Kemudian di belakangnya, assalamualaikum Mbak Uni, sehat ya. Waalaikumsalam, sehat alhamdulillah nih. Salam sehat dari Sintang Kalbar ya. Ikut gabung request lagu Mungkinkah dari Stinky. Gak bisa, ini Mungkinkah ikutnya lagu Papa. Dan untuk salamnya buat Mbak Uni dan semua pendengar Stara Banjarnegara, Mbak Uninya sehat selalu, murah rezekinya, barokah, selamat tugas, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam, sehat selalu ya untuk Bapak Suprayitno di Kalbar. Mungkin sekarang tuh masih ini ya, masih kabut asap di sana karena dampak dari karhutla. Tapi kemarin tuh ada hujan ya sahabat Stara. Di kawasan mana tuh kemarin, Jabodetabek ya atau Bekasi? Itu kemarin ada hujan. Kalau di sini sih udah beberapa kali hujan ya kemarin sahabat Stara. Semoga lekas diberikan hujan, hujan yang membawa manfaat, membawa keberkahan ya. Dan selain itu juga bisa menjadi solusi untuk berbagai macam permasalahan di negara ini, baik kebakaran ya sahabat Stara, kekeringan juga. Oke lanjut di belakangnya, assalamualaikum Mbak Uni, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi Dewi Hotija di Panawaren, ikutan gabung, salam sehat buat semua pendengar setia Stara Banjar FM.
Buat teman-teman juga keluarga besarku yang di Sariyoso Wonosobo, salam kangen. Buat Papa, salam kangen, sehat-sehat juga, panjang umur Gipak. Wah, ini lagi rindu bapaknya. Dan lagunya Mbak Uni Sepanjang Jalan Kenangan. Buat Mbak Uni selamat pagi, selamat tugas, sehat-sehat juga, semoga selalu sukses, amin. Dan materun Mbak Uni sami-sami, sehat selalu juga Ibu Dewi ya. Lanjut di belakangnya ada Beraling Saputra di Kartanegara Purbalingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta lagu Kamelia 1 dari Ebit GAD untuk salam buat Pak Kasmuri, sama dikasih Bang Zaitun, Mama Ega, Mama Aisyah, Mama Pelangi. Ada Batitin Wardani, ada Bayanti. Semoga sehat semuanya. Buat Mbak Uni cantik, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, tambah pinter, tambah cantik, dan bahagia bersama keluarga tercinta. Amin ya Rabbal Alamin. Doa yang baik kembali. Semestinya engkau tersenyum. Kemudian ada San Villa nih di kawasan Terminal Kalibening. Kayaknya udah lama gak kelihatan ya. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Request teman kenangan Mbak Uni dari albumnya Heri Parintang, judul Tangan Tak Sampai atau Yang Pertama Kali. Dan ngapurannya baru gabung abis pingsan di hari Senin, terus dilarikan ke RSI Bawang Banjarnegara. Jantung saya mompanya lemah. Ya Allah, astagfirullah. Ada-ada aja pasien filan. Ini udah membaik berarti ya, lekas sehat ya untuk pasien filan. Berarti ini mungkin kalau mompanya lemah harus sering banyak jalan kali ya di pagi hari. Jadi setidaknya peredaran darahnya lancar. Atau bisa juga ini juga terlalu berat ya untuk Bapak Sen filan. Semoga sehat-sehat ya, sehat terus. Kemarin habis sakit, semoga udah langsung hilang penyakitnya, diangkat penyakitnya. Dan semoga kedepannya jadi lebih sehat lagi ya, biar bisa beraktivitas seperti biasanya. Pantesan tuh kemarin-kemarin tuh gak kelihatan ya Pak Senvila di mana. Ternyata sakit ya sahabat Stara. Kita doakan semoga Pak Senvilanya sehat terus ya dan cepat sehat. Dan kirim salamnya buat sahabat Stara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan maturun Mbak Uni sami-sami. Oke sahabat Stara, kita nikmati lagunya dulu ya. Kita mulai dari Anggun dengan judul Mimpi. Langsung saja.

0: Ibu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abis susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center

0: Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04 RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Masih di 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Bersama ini tentunya di Teman Kenangan, nemenin sama Star hingga pukul 8. Dengan banyak lagu yang sudah terputarkan tentunya dari requestan sahabat Stara ya, yang terputar hingga di menit ke-38, nah di pukul 7. Dan tinggal beberapa menit saja ya sahabat Stara, setengah jam kurang nih Uni nemenin sahabat Stara di acara Tembang Kenangan pagi hari ini. Masih dengan disponsori oleh Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata dan juga Dahabut Obat Herbal, ramuan Arab yang paling ngetrol. Sahabat Stara, ini sudah di jam-jam menuju ke OTW siang ya, walaupun masih pagi. Yang belum sarapan, jangan lupa sarapan ya, karena sarapan juga penting sekali untuk menutrisi tubuh, menjadi sumber energi untuk tubuh juga, biar aktivitas hari ini diberikan kelancaran selalu. Dan selain itu juga biar gak lemes ya sahabat Stara. Tentunya kalau gak sarapan terus asam lambung naik, jadinya pusing, wah kacau balau deh ya. Habis sarapan jangan lupa rutin konsumsi Habutopnya. Oke, ada yang bergabung melalui telepon, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Habutop.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, Obat Herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Oke baik, ini dengan Bapak
1: Putra Satria ini Mbak.
0: Baik, soalnya suaranya ini berubah-berubah ya.
1: Bagaimana ya enggak?
0: Oke. Okay. Minta lagu atau gimana nih?
1: Masih ada waktu enggak, Mbak?
0: Di list aja. Kalau masih ada diputarkan nanti.
1: Lagunya dari Panca.
0: Dari Panca dengan judul
1: Demi Kau dan Si Buah Hati.
0: Oke, baik.
1: Lagunya ya spesial buat semuanya saja. Buat Mbak Uninya selamat bertugas dan sukses selalu pasti.
0: Oke, amin ya rabbal alamin.
1: Begitu aja Mbak, terima kasih ya. Lagunya tak tunggu. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Oke, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Tadi minta lagu Panca ya, nanti dicarikan untuk Putra Satria yang ada di Cilacap. Berarti ini jaringannya lagi bagus ya sahabat Stara, karena di Cilacap lagi bagus ya kayaknya. Dan kita lanjut nih, ada yang bergabung melalui tensi. Ada Bang Zaitun di Bangla Sabrebet Purbalingga. Assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam. Dan selamat pagi, pagi juga dari Bang Zaitun Bangla Sabrebet Purbalingga. Ini minta lagu Rindu Bilanglah Rindu dari Panca ya. Dan salamnya buat Bung Hamami, ada sama dikasih Pak Kasmuri Soripto, Titi Wardani, Umi Kultum, Aizi dan Jamal, dan semua sahabat Star Radio Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat menjalani tugas sampai selesai. Terima kasih Mbak Uni dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian di belakangnya, Assalamualaikum Mbak Uni cantik, waalaikumsalam, request Tinky Jangan Tutup Dirimu. Aduh, itu lagunya masuknya pop aja besok di hari Minggu pagi ya, sama Mela besok. Dan untuk salamnya buat Wong Klirong Kebumen kabeh bae, buat Mbak Uni yang cantiknya kelewatan sama tersuan. Berarti udah lewat ya cantiknya, sekarang tinggal tuanya gitu ya, udah lewat soalnya. Oh, Bapak Supraita hadir lagi. Sintang sudah hujan, Mbak. Alhamdulillah ya. Kalau daerah Sintang tuh ikut kena kebakaran enggak sih di kawasan Kalimantan ya? Kalimantan tuh sebelah mana sih yang pada kebakaran sahabat Stara? Karena kayaknya ada di beberapa titik ya, sehingga menyebabkan asap tuh sampai di negara tetangga juga ya sahabat Stara. Semoga hujannya merata di Kalimantan ya, jadi bisa mematikan api-api yang terus menjalar di sana. Dan semoga udara juga lekas bersih, lekas membaik. Jadi untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan bisa bernapas dengan lega, dengan tenang ya, menghirup oksigen yang baik di pagi hari. Dan juga mereka bisa dengan leluasa ya saat keluar rumah tanpa menggunakan masker. Oke sahabat Stara, dengan sisa waktu yang ada di 20 menit terakhir ya, kita langsung saja nikmati lagu dari kuesan sahabat Stara yang barusan Uni sapa. Dan lagu bakal Uni putar tapi setelah satu iklan berikut ini.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
4: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
3: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
4: Iya, benar sekali, Pak.
3: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
4: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
3: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak, ya.
4: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
3: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
4: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silakan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
3: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak, ya.
4: Iya, betul sekali, Pak, karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
3: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
1: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
0: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Yeah.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Yeah.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih ada perubahan di dalam mata ibu?
2: Ada perubahan, alhamdulillah, sudah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Ya, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini.
1: Karena Vitama.
2: Insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Terima kasih masih di 93,4 Sara di Banjargara, selalu di hati. Bersama Muni tentunya masih menemani sahabat Sara hingga di sesi kali ini untuk acara Tembang Kenangannya. Karena kita sudah di penghujung acara ya sahabat Sara, jadi sudah waktunya Uni pamit. Sahabat Sara yang sudah membersamai Uni, terima kasih ya. Semoga semuanya terhibur. Dan habis ini kita lanjut di acara yang kedua, yaitu Dangdut Pasar Senggol. Jadi tetap stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Untuk lagu yang terlewat atau tensi yang terlewat, mohon maaf sekali, mungkin kalau ada ya, kalau gak ada alhamdulillah. Dan untuk semua sahabat Sara yang belum sarapan, jangan lupa sarapan dulu. Dan semoga aktivitas hari ini diberikan kelancaran. Dan jangan lupa rutin konsumsi Habutop setiap hari, supaya kesehatan tubuh terjaga dengan baik. Dan Tembang Kenangan adalah terakhir di minggu ini, karena besok ketemunya di Remix sama di Pop Indo ya. Ketemu kenangan lagi di hari Senin bersama Uni tentunya. Itu saja Uni tutup acara kenangan di pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habu Top Ramuan Herbal Arab Pahing Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habu Top Ramuan Herbal Arab Pahing Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.

0: dibawakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

93,4 Radio Banjarnegara selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara. Pagi menuju siang sih lebih tepatnya ya. Dan masih bersama Uni. Karena pagi hari ini, hari Sabtu ini Uni nemenin di 3 acara. Jadi tentunya jangan bosan-bosan. Karena sampai di jam 12 nanti masih dibersamai dengan suara Uni yang sangat menggagu sekali. Kau oke, dan masih di tanggal, enggak di masih sih, masih di bulan September lebih tepatnya ya sahabat Stara. Dan sudah di tanggal 19 2026. Cepet banget waktu ya. Tahu-tahu Septembernya udah mau kelar aja nih sahabat Stara. Karena sudah menuju di 19 ya, menuju di akhir bulan. Dan di pukul 8 lewat 16 menit ini, dengan satu lagu yang sudah terputar, Ayang-Ayang dari Shasha Arkisa. Ini sudah diputar ya, sebagai lagu pembuka di acara Dangdut Pasar Senggol. Nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagunya sahabat Stara ya, dan juga lagu-lagu yang sudah tersedia dalam playlist. Untuk sahabat Stara yang mau bergabung tentunya di 08223110, di 08223110. Dengan disponsori laporan dari PT Denatur Indonesia, ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata yang tentunya terbuat dari bahan herbal alami, aman, tidak menimbulkan efek samping, sudah tersedia di apotek terdekat serta di agen resmi Stara Radio Banjarnegara. Dan sambil nunggu sahabat Estara untuk bergabung, Uni putarkan lagu dulu ya sahabat Estara. Tapi lagu apa ya yang mau diputarkan nih? Kira-kira lagu apa ya sahabat Estara? Ada ide gak mau diputarin lagu apa? Ya mungkin sahabat Estara udah banyak idenya sih di bawah ya. Udah banyak ketensi mungkin. Ini Uni putarkan lagu dari Laila Ayu, Fat Irwan, Chris Dianti. Ini lagunya Mutiara ya. Ada yang penasaran gak sama lagunya sahabat Stara? Kayaknya sahabat Stara udah pada apal sih sama lagunya. Langsung aja ya, kita geboykan.

0: om dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
1: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
0: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah besok saya izinin kamu libur sehari deh.
1: Makasih bos.
0: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Radio Bajar Negara, selalu di hati. Bersama Udi tentunya masih di Dangdut Pasar Senggol, yang nemenin sahabat setara hingga pukul 10 nanti. Dengan banyak lagu yang tentunya bakal bikin sahabat setara happy ya harusnya. Harus happy dong, masa gak mau happy? Walaupun dengan berita sana kesini yang agak-agak menyeramkan ya sahabat setara, tapi ya tentunya kita harus tetap update ya dengan berbagai macam hal yang terjadi di muka bumi ini, terutama di Indonesia kita tercinta ya sahabat setara. Update itu juga penting sekali, tapi bukan berarti kita harus terjebak ke dalam berita-berita itu ya, yang pada akhirnya membuat sahabat setara nih terlalu negatif thinking, terlalu stres memikirkan, terlalu cemas ya. Dan pada akhirnya itu juga bakal merusak mental sahabat setara. Jadi semoga sahabat setara ini selalu diberikan kesehatan, tidak hanya sehat secara jasmani, tapi secara lahiriah ya, baik dari batin, pikiran, itu juga harus sehat, harus tenang, dan insya Allah jasmaninya juga bakal ikut sehat ya sahabat setara. Karena katanya itu bombong itu juga ngaruh sekali ke kesehatan sahabat setara. Karena kalau dengan kita bombong, kayaknya kita makan apa aja juga enak ya. Makan sehari-hari walaupun hanya seadanya, yang penting di situ ada sayur, ada protein, ya insya Allah juga tetap enak aja dan itu bisa menyehatkan. Karena tentunya kalau kita makan dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa bombong, insya Allah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita juga jadi berkah ya sahabat setara, insya Allah. Tapi kalau kita makan udah dengan sambil meratapi hidup ya, sambil mungkin berpikir yang enggak-enggak, sambil meratapi berbagai macam hal, tentunya makanan yang kita makan itu rasanya juga mungkin nasinya juga ngeliatin kita kayaknya juga ikut sumpek ya. Jadi yang masuk ke tubuh tuh nasinya dalam kondisi saat masuk ke tubuh tuh tidak dalam kondisi nasi yang bahagia ya, tapi nasi yang ikut suntuk ngeliatnya. Jadi semoga sahabat setara energinya selalu positif ya, biar bisa menarik energi yang positif lainnya, ditemukan dengan orang-orang baik, dengan hal-hal yang baik, dan semoga segala aktivitas diberikan kemudahan dan juga kelancaran oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Dengan disponsor oleh Vitama, yang penting sahabat setara jangan lupa selalu jaga kesehatan matanya ya, dengan menjaga pola hidup yang sehat dan juga rutin konsumsi Vitama, karena ini menjadi pemasok multivitamin alami supaya mata ternutrisi baik dengan setiap harinya ya. Jadi aman tuh, apalagi sahabat setara tuh hobi banget begadang mainan handphone ya, yang nge-game, yang scroll ya. Nah itu kadang asik ngelihat berita, asik nonton dracin ya. Nah ini kaum bapak-bapak yang setiap hari tuh harus mantengin handphonenya, nontonin dracin. Nah ini juga penting untuk dijaga kesehatan matanya ya, karena radiasi tentunya juga tidak baik dalam mata. Memang efeknya tidak langsung, tapi biasanya dalam jangka panjang ya sahabat setara. Jadi bisa dijaga dengan saat ini, dari saat ini rutin konsumsi Vitama sebagai pemasok multivitamin alami untuk pencegahan sedia payung sebelum hujan, dan juga bisa untuk proses pengobatan yang memiliki keluhan seperti rabun jauh, rabun dekat, glukoma, mata minus, silinder, atau matanya kemerahan, berair, gak nyaman, bisa langsung disolusiin dengan rutin konsumsi Vitama. Di mana Vitama sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, tersedia di setiap apotik Banjarnegara Purbalingga sudah tersedia. Dan kemudian untuk yang mau pembelian via online, bisa pakai sistem COD, COD akun TikTok Setara Radio Banjarnegara.
1: Yang ingin dicinta dan selalu mencium.
0: Oke sahabat setara yang mau bergabung bersama Udi, Udi masih open request hingga pukul 10, tentunya di 08223110, di 08223110. Dan yang sudah bergabung kita sapa yuk beberapa dulu biar lagunya bisa terputar ya. Kita mulai dari yang paling gasik, ada Bayanti di Bilongan Kelampok yang sudah bergabung bersama Udi. Selamat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga hadir minta temannya 1000 alasan. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjar Negara, buat Mbak Uni matur suwun, sami-sami. Oke lanjut di belakangnya, Assalamualaikum Vitama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Cakep, Bapak pendekar, Putra Satria.
2: Iya betul sekali, ini dari kawasan pesisir selatan Cilacap, masih monitor Mbak Wiwi.
0: Mantap, panas apa masih dingin?
2: Wah ya cemeter banget.
0: Cemeter, asyan. Pokoknya aja kurang-kurang dari cemeter ya Pak.
2: Iya betul.
0: Hujan apa enggak kemarin?
2: Enggak nih Mbak, malah cerah banget nih, udah berapa bulan nggak hujan ini, udah lama banget kok.
0: Mungkin padahal di situ udah banyak air sih, makanya nggak dikasih hujan kali ya.
2: Iya mungkin, alhamdulillah.
0: Sehat-sehat ya Pak.
2: Gimana kabar Mbak, ini masih sehat Mbak?
0: Masih nih, masih seger sampai hari ini.
2: Syukur ya, syukur. Lagunya masih kebagian nggak Mbak?
0: Insya Allah, lagu apa nih?
2: Gara-gara sebotol minuman.
0: Nah, jadi kelayangan.
2: Itu ya pasti nih.
0: Ini dari siapa nih? Dari Sinta Arsinta, Jeffrey Julian, apa dari siapa?
2: Ya, sing kepenak bae lah, terserah penyiar. Dari penyiar lebih ngerti.
0: Wong anu kepenak kabeh jane ya, Pak lah.
2: Ya mudah
0: nih. Oke baik, nanti diputar.
2: Salamnya ya buat semuanya saja ya. Buat penyiar ya selamat bertugas. Semoga selalu diberi kesuksesan. Amin. Dan keberkahan.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Ya gitu aja, terima kasih Mbak Uni. Selamat pagi, assalamualaikum, lagunya tak tunggu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang Bapak ya. Jadi siapa tadi? Aduh Uni tuh lupa ya, Putra Satria. Soalnya udah Putra Satria ya. Wah, Satria itu kan pendekar ya. Jadi makanya tadi Uni tuh sempat kayak salfok dulu di pas pertama tuh pendekar siapa gitu. Bayangannya pendekar padahal Satria. Oke, sahabat setara lanjut. Mama Aisyah. Dangdut Pasar Senggol. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam. Ini Mama Aisyah ada lagi. Mau request lagu Bintang Pentas dari Dewi Persik. Untuk salamnya buat semua sahabat setara Banjarnegara. Buat Mbak Uni selamat bertugas dan terima kasih. Salam spesial buat Senvilan. Semoga lekas sembuh dan sehat lagi. Amin ya Robbal Alamin. Oke sahabat setara, cukup kita geboykan dengan 1000 alasan dari Zaskia Gotik. Siapa nih yang banyak alasan?

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, berhubung neneknya sudah sepuh, sekarang saya mewawancarai anaknya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, namanya siapa, Ibu?
2: Nama saya Ibu Esi, anaknya Ibu Manisem.
1: Anaknya Ibu Manisem, ya. Alamatnya mana, Ibu?
2: Alamatnya Jalan Kibangun, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan di radio, karena ibu saya sering mendengarkan iklan dari radio, Mas.
1: Sebelumnya punya keluhan apa ibunya?
2: Ibu saya sebelumnya punya keluhan mata merah akibat debu.
1: Terus gimana, Ibu?
2: Matanya kurang jelas untuk melihat jauh pula, Mas.
1: Dan sudah mengonsumsi, sekarang keadaannya gimana?
2: Alhamdulillah, Mas, setelah mengkonsumsi, sekarang matanya ibu saya berangsur membaik.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Pesan-pesannya buat semua yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu saya, belilah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Ibu, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: 93,4 Pasar Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Dangdut Pasar Senggal ya, nemenin sahabat Sarah hingga pukul 10 nanti dengan banyak lagu yang sudah terputarkan tentunya dari requestan sahabat Estara ya, dan menjadi lebih bersemangat untuk sahabat Estara dalam menikmati lagu-lagu ya. Oke, dan sebelum Uni bakal lanjut untuk menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung, tentunya kita masih di sponsoran Vitamas Salus Kesehatan untuk Mata ya sahabat Setara. Ada satu artikel yang mau Uni bagikan untuk sahabat Setara, yang dimana mungkin ini banyak, masih banyak yang menjadi pembahasan ya. Ini dilansir dari Suara Merdeka Banyumas ya, ditulis oleh Budi Setiawan di Jumat 18 September 2026 di pukul 14.31 waktu Indonesia Barat, berarti di kemarin ya sahabat Setara. Ini tentang pengawasan program MBG diperketat, kualitas bahan makanan jadi sorotan ya. Dan di mana Badan Gizi Nasional BGN meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Pengawasan tersebut difokuskan pada mutu bahan pangan yang digunakan serta standar kelayakan dapur yang menjadi tempat pengolahan makanan. Kebijakan itu dilakukan menyusul adanya sejumlah laporan mengenai gangguan kesehatan yang dialami penerima manfaat setelah menyantap menu MBG di beberapa wilayah. Dan Kepala BGN Sudaryono menjelaskan kondisi bahan pangan merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan program. Ia menilai bahan makanan yang sudah mengalami kerusakan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan. Dan menurut Sudaryono, laporan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan MBG di sejumlah daerah antara lain dapat dipengaruhi oleh kondisi lauk pauk dan sayuran yang tidak lagi layak konsumsi. Beliau berujar kasus adanya gangguan kesehatan karena MBG banyak sekali terjadi karena faktor rusaknya makanan itu, lauk dan sayur ya. Dan beliau juga menambahkan bahan pangan yang menjadi sumber protein hewani seperti ayam, telur, ikan, dan daging termasuk yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses pemeriksaan kualitas. Karena itu BGN meminta kualitas bahan pangan diperiksa sejak tahap pengadaan, karena menurut Sudaryono penerapan prosedur memasak yang benar tidak dapat menjamin keamanan makanan apabila bahan yang digunakan sejak awal sudah dalam kondisi rusak. Dan mau masaknya benar, kalau bahan bakunya sudah busuk ya enggak, tetap aja orang akan keracunan. Ini ujar beliau. Selain kondisi bahan, kesesuaian kualitas barang yang diterima oleh dapur juga menjadi bagian dari pengawasan. Bahan yang datang harus sesuai dengan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan ketika proses pembelian dilakukan. Jangan sampai beli katanya beli harga, beli kualitas A, tapi ternyata yang datang kualitasnya J. Ini ucap beliau Sudaryono. Dan selain bahan makanan, BGN turut memperkuat pemeriksaan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, yakni unit yang berperan sebagai dapur penyedia makanan dalam program MBG. Dan sebelumnya BGN menyampaikan sekitar 1.276 SPPG yang belum mengantongi sertifikat laik higien sanitasi atau SLHS telah dikenai penghentian sementara atau penutupan. Dan Sudaryono menjelaskan proses pemeriksaan terhadap seluruh SPPG dilakukan secara bertahap karena unit yang ditemukan tidak memenuhi standar dapat dihentikan sementara sampai melakukan pembenahan sesuai ketentuan.
1: Kau sadari kau sudah lanjut usia, tinggal aku.
0: Dan beliau juga menegaskan penghentian tersebut dapat berujung pada penutupan permanen apabila pengelola SPPG tidak melakukan perbaikan atau tetap tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dan pengetatan pengawasan BGN dilakukan di tengah munculnya laporan gangguan kesehatan setelah pelaksanaan program MBG di beberapa daerah. Di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, sebanyak 193 siswa dari SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah mengkonsumsi makanan dari program MBG. Dan kejadian lain dilaporkan di Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 352 siswa dari berbagai sekolah dasar mengalami keluhan, diantaranya muntah dan pusing setelah menyantap menu MBG. Dan sementara itu ada juga di Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur. Ini ada 748 santri dan pelajar dari 19 sekolah yang mengalami keluhan kesehatan ya setelah mengikuti program MBG. Namun penyebab dari masing-masing kejadian tersebut masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan serta investigasi oleh instansi terkait. Dan laporan gangguan kesehatan tidak serta-merta membuktikan bahwa penyebabnya berasal dari makanan MBG sebelum proses penelusuran selesai. Dan BGN memastikan evaluasi akan terus dilakukan mencakup mutu bahan pangan, kompetensi tenaga pengelola, hingga kondisi dan kelayakan SPPG. Langkah tersebut ditujukan untuk memastikan seluruh pelaksanaan program MBG berjalan sesuai dengan standar keamanan dan pemenuhan gizi yang telah diterapkan. Itu ya sahabat Astara, jadi BGN Badan Gizi Nasional bakal meningkatkan pengawasan. Jadi untuk sahabat Astara yang anak-anaknya mungkin di sekolahan dan mendapatkan MBG setiap harinya, mungkin ada rasa khawatir ya, karena dengan berbagai macam berita di luaran sana. Jadi semoga kedepannya bakal lebih baik lagi ya, karena itu menyangkut kesehatan untuk anak-anak. Jangan sampai yang tujuannya untuk memberikan gizi, menyehatkan, malah berujung ketidakbaikan ya. Tentunya ini harus dibenahi untuk semua para pekerja yang ada di dapur MBBG ya, para SPBG dan lain sebagainya. Oke sahabat Asara, lanjut masih di 9 lewat 7 menit, masih di DPS masih dengan Vitama dan juga masih dengan Habutop ya. Lanjut menyapa sahabat Asara yang sudah bergabung bersama Uni, biar tembang-tembang bisa langsung diputarkan. Ada dari Bay Alaska di Cipari yang sudah bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Uni, sehat selalu Nggi. Waalaikumsalam pagi, alhamdulillah sehat ini. Dan gabung lagi Mbak di Dangdut Pasar Senggol, request lagu Cinta Sampai di Sini dari Nurma Paija. Terputar buat semua sobat Setara Banjarnegara, selalu di hati, selamat beraktivitas. Buat Mbak Uninya, selamat tugas, bahagia selalu dan terima kasih, amin. Doanya baik kembali ya Mbak. Ada Bakas Muri, assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam, merapat di DPS minta lagu dari Muksin Alatas dengan judul Pasrah. Iya, pasrah itu pasrah sama Allah ya. Ini judul lagu, ini hanya judul lagu. Dan kemudian salahnya buat Mbak Yanti, Semplon Gendis, Mbak Mega, Mbak Runta, ada Mama Putri, ada Titin Wardani, Mama Zidan, Mama Bintang, Mama Pelangi. Ada Mama Shiva, Miko Sumi Koto, Mas Zaitun, Daryono, Sadi, Somadika, Sibraling, Saputra, Ritua, Senfilan, Muhammad Sendori, Dimas, Papariono, David, Kian, Lestia, Bineon, Bahpung, ada Pak Hamami, dan sahabat Sara FM semuanya. Buat Mbak Uni, terima kasih dan wassalamualaikum. Kemudian di belakangnya dan semua dikasih di Kartanegara Purbalingga, assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, saat pagi menjelang siang Mbak Uni, pagi jelang siang juga. Hadir lagi di DPS nih untuk lagu Hati Yang Luka dari Duo Ageng. Untuk salam buat Mbak Yanti, Mau Putri, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Ibu Mega, Maisi, dan Ibu Mines. Ada Mama Aisyah, Pak Sodi, Pak Jumadi, Pak Ridwan, Pak Kasmuri, Mas Braling, Saputra. Dan semua sahabat Sara, selamat beraktivitas. Buat Mbak Uni, selamat tugas dan sehat selalu. Matur suwun dan wassalam. Waalaikumsalam. Di belakangnya, assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Mbak. Waalaikumsalam, pagi jelang siang juga. Hadir lagi nih dari Banjarnegara, Kecamatan Mandiraja. Mari kas lagu Terlena dari Kalia Siska Fet SKA86. Kentrung ya Mbak. Aduh, cecel nanti yang ada di file apa ya. Salahnya buat semua pendengar Star aja. Buat Mbak Uninya, selamat beraktivitas dan terima kasih. Sama-sama Ibu Yuni. Dan kita putarkan lagunya dulu sahabat Setara, Mama Putri nanti ya di sesi selanjutnya. Udah banyak banget di sesi kali ini baru gabung. Kenapa gak dari tadi ya? Ada Cinta Sampai di Sini, siap untuk digeboykan. Tentunya bersama produk dari PT Denatur, ada Vitama.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Harus semangat jemput rezekinya dong, Pa. Tenang aja, anak-anak biar sama mama. Dan jangan lupa tuh, jaga kesehatan. Dan juga jangan lupa, Habutopnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul, biar makin fit dan juga gak gampang sakit.
1: Iya dong, Ma. Kan ini juga salah satu amunisi papa, biar selalu sehat dan cari rezeki buat keluarga kita.
0: Gitu dong, Pa. Mama di sini bakal selalu doain yang terbaik buat papa.
1: Makasih ya, Ma.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
5: Terima kasih masih di 93,4 Sar Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Uni tentunya di Dangdut Pasar Senggol yang nemenin sahabat Sara hingga pukul 10. Dengan banyak lebih yang sudah terputarkan nih ya sahabat Sara, dari gue sang sahabat Sara. Tadi kita udah sampai di hati yang luka, luka ya, dari duo punya terputar ya. Itu tadi dari Sawadi Kasih di Kartanegara Purbalingga. Terus kemudian masih ada satu ya yang belum diputar ya, ada Terlena dari siapa ini tadi? Kalia Siska. Nanti ya Bun, nanti Uni putarkan. Sepertinya kita harus mengantri dulu. Dan ada satu lagu yang belum Uni putar, tapi Uni sudah masuk. Uni mau menyelesaikan atensi dari sahabat Setara, karena waktunya sudah menipis, sudah di 9.34 menit ya sahabat Setara. Jadi Uni mau langsung saja menyapa sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Uni di acara Dangdut Pasar Senggol. Oke, di sini ada Pak Heri di Banyumas yang sudah bergabung. Assalamualaikum Mbak Uni. Waalaikumsalam Pak Heri. Saya Heri Banyumas, requestnya Supir Truk Bojone Ayu. Alalalala. Salamnya buat Mbak Aisyah dan semuanya. Heri Banyumas dan wassalam. Waalaikumsalam. Ada Ibu Dewi Hotinja, assalamualaikum Mbak Uni, waalaikumsalam Dangdut Pasar Senggol. Ikut gabung Mbak Uni minta lagu Cincin Putih dari Caca Handika. Dan untuk salamnya buat semuanya aja, buat Mama Aisyah yang tadi sempat nyenggol aku, makasih. Itu makasihnya pakai emot love-love ya. Oh enggak, muka dikasih love. Buat Mbak Uni selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat dan juga semangat ya. Dan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Ada Bapak Syifa yang ngirim ini ya, cuplikan video tapi belum bisa Uni buka. Terus kemudian ada Toyib di Lumbir. Selamat pagi Mbak Uni, pagi. Ini lebih ke udah siang sih ya, bukan pagi lagi. Dan katanya nongol nih, mau minta lagunya Doa Suci dari Imam S. Arifin. Untuk salam kanggo penyiar, selamat tugas, semoga sehat.

selalu dan terima kasih sama-sama. Oke sahabat Setara, jadi lagu-lagunya siap untuk diputarkan ya. Dari requestan sahabat Setara, tadi ada Pak Heri, terus kemudian ada dari siapa lagi tadi? Ada Ibu Dewi Khotijah ya. Tapi sebelum itu ini bakal muterin dulu yang terlena ya. Ini requestnya dari Ibu Yuni di Banjarnegara. Paling itu dulu yang bakal Uni putarkan tentunya untuk menghibur sahabat Setara di siang hari ini. Dengan dibersamai Vitama dan juga Habutop, terlena siap untuk digebay.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak, tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

Terima kasih masih di 93,4 Radio Majer Negara selalu di hati bersama Uni di Dangdut Pasar Senggol yang menemani sahabat Sarah hingga di sesi kali ini karena sudah di 9 lewat 59 menit. Untuk sahabat Sarah yang sudah mau bersama Uni, terima kasih, semoga semuanya terhibur ya. Ada lagu terakhir nih bakal Uni putar. Tadi lagu apa ya sahabat Sarah yang belum Uni putarkan? Kayaknya ada dari Doa Suci ya. Tapi ini kebetulan Doa Sucinya tuh gak ada yang versi Ari, ya siapa? Imam Arifin ya. Kok Imam Arifin sih? Tinggal aku mubah. Ini Uni putarkan yang versi Roma Irama ya, untuk Toyib di Lumbir. Semoga tetap bisa menikmati lagunya nanti. Dan lagunya sebagai penutup di acara Dangdut Pasar Senggol. Oke, untuk sahabat Setara di siang hari ini yang sudah mulai beraktivitas, semangat aktivitasnya, semoga diberikan kelancaran dan semoga selalu stay safe ya, dan juga stay have. Dan semoga sahabat Setara nih segala aktivitas selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jangan lupa rutin konsumsi Habutom untuk menjaga kesehatan tubuh sahabat Setara. Dan juga jangan lupa rutin konsumsi Vitama untuk menjaga kesehatan mata sahabat Setara ya. Apalagi di musim kemarau seperti sekarang ini, banyak polusi udara, jadi harus pintar-pintar menjaga pola hidup yang sehat. Dan udah ditutup acara DPS pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ikuti acara Dangdutnya Asik Banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Payung anginnya semeripit temen ya Kyun ya.
1: Wah, angin tak pada baik. Ini ya kayak iya.
0: Beli, ya sejo no. Weh, geleng nak Kyun, wedus-wedusnya ngono. Payung rambane pada doko.
1: Lah, padahal lah. Mangan aja kayak santean nyong.
0: Ya beli sih, wedus ya. Mangannya ya kayak wedus ya. Apakah ini datapan kayak nyong, ada segalengko. Pelas kelapa nom, ya belilah.
1: Weh, dugal santean, dugal.
0: Ya beli.
1: Ya santean, lu gue kasih di panen di apalagi lu apa?
0: Walah, kayong takon gembrutuk nemen kyun. Takon siji-siji aja gembrutuk kayak aku.
1: Ya. Jajal lagi lu apa santean ke jajal ngene lagi lu apa? Wong ana wong angon kamar

0: Marek ngejak ngomong lagi lur apa ke sampean nang pinggir kali Ketiwon.
1: Ya aku ta lugune lagi luru iwak nang kali Pyun.
0: Luru iwak.
1: Iya, luru iwak.
0: Luru iwak nang kaline banjir kaya piye? Ora liwak koman. Oleh bruncul, oleh bruncul.
1: Iya, aku sing mau karo Lioli, ki aku mau ana mancing nang pojokan, ana mancing nang ngiringan, genukan kowe nang kono. Ya beli oleh apa-apa. Sampean tak enak Yun, temenan, sumpah demi Allah ki sampean enak nemen.
0: Enak pi?
1: Waduh saya akeh, lemu-lemu, ngendoge cepet.
0: Keh, sampean sompong temen.
1: Si?
0: Wedus gue beli ngendog.
1: Si, apa?
0: Wedus kebabaran di Rumah Sakit Harapan Jakarta, sompong.
1: Lah dugal, Kyun, dugal, kayak gue bedugal. Di Jakoyonan, biar ayong ngotuannya cepet, Kyun, temenan.
0: Ya dugal, orang takutnya rasa mestinya wedus yang anak. Wedus ngendoge bebek.
1: Keh, Kyun, aku lugune pantakon karo entek, Kyun.
0: Ya takon tak kena-kena bae, yang penting aja sing macem-macem. Bukan takon wedus wetenge karo sapa. Ya karo wedus.
1: Ora-ora, ya mestinya wedus lanang ya. Wong wedus wadon yang kawin karo wedus lanang. Nyong meni konya kon dugal kok.
0: Weh, ngandel.
1: Aku pantap yon ku, lugu nek ya. Anu kayong sedik buru sampean. Ngono udang-udang wedus, ana ngiring wedus. Jenderal buku tapi ngiring-ngiring anak buah ke nemen ya.
0: Ya, biasa nek kota.
1: Aku pantakon dong ya gitu. Kaya wedus dua sampean sehat-sehat temenan. Kaya wedusnya sampean sehat. Kaya dongnya dipakani apa gak dinane.
0: Sing dituli, sing wedus putih apa sing wedus ireng.
1: Ya ireng. Ya sing ireng tuli, sing ireng tuli. Ndelan sing ireng tuli.
0: Oh, yang sing ireng. Ya dong sing ireng tak pakani suket sing teles. Gak dinane.
1: Ya dong sing putih.
0: Sing putih apa ada baik, suket teles.
1: Oh, pada ya pakane ya.
0: Ya iya lah ya, wong wedus kok.
1: Iya, kaya wedus-wedus kaya kuat melaku pirang kilo. Kyun gak dinane ndelen.
0: Ya sing dituli ya, sing warna ireng apa sing putih.
1: Oh iya ya wis coba si ireng-ireng tule wis ireng.
0: Oh yang sing ireng 4 kilometer kowe sadinane mlaku ya. Kowe 4 kilometer sadinane mlaku kuat. Ora kaya sampean rengosan.
1: Iya ora kaya kowe iki narane tatak. Kono nare rengosan napa mring mari ngene. Oh berarti dong wedhus ireng kowe sadinane mlaku 4 kilometer kowe kuat ya Kyun.
0: Kuat ya.
1: Lah saya kira dong miki wedhus ireng kira dong wedhus sing putih.
0: Sing putih.
1: Iya sing putih.
0: Sing putih apa dah bae 4 kilometer saja lah orang kesel.
1: Oh 4 kilonan ya. Ireng karo putih kue.
0: Iya dah sih.
1: Lah kira dong wedhus-wedhus kira babarane pirang tahun sapi santil. Karena bisa ngono sampai bentuk-bentuk lemen.
0: Sing putih apa sing ireng tuli?
1: Lah, ayo repot. Ya sing ireng tuli belen.
0: Adong sing ireng, babarannya kayong setahun ping telu.
1: Ping telu Kyun?
0: Ping telu.
1: Lah dong sing putih?
0: Sing putih apa dah baik?
1: Oh pada baik. Loh kayong aku tak repot ngomong karo kori Kyun. Yeh, lah kaya pedus-pedus kaya adong sore dipakani beli Kyun.
0: Ya dipakani yuk kayaknya saya ini sih sore ke dipakani.
1: Lihat dong esok sih Kyun, dong esok misalnya esok ke dipakani apa ora?
0: Sing ireng tuli apa sing putih?
1: Iya, iya wes mau ireng kayak putih, sing putih, sing putih.
0: Sing putih dong esok dipakani, nggak godong lompong, kadang-kadang godong turi, yang nak aja godong maribang.
1: Oh, oke, okay. Kue sing putih ya Kyun, adong sing ireng.
0: Ya pada baik, godong turi, godong tronggong, apa godong lompong.
1: Alah, repot ya Kyun, aku tak duga ya ora jelek ya beli aku tak. Cuma sampean ke dong ditakoni selalu beda kena wedus ireng, wedus putih. Padahal jawabannya pada ireng ya kayak kue, putih ya kayak kue. Ya aku duga lah ya ora Kyun, cuma aku pantakon kon bisanya dong ditakoni mesti beda kena wedus putih karena wedus ireng walaupun kepada baik.
0: Oh kayak iya soalnya sing ireng kue gak kena nyong, sing ireng kue gak kena nyong.
1: Oh jadi sing ireng gak kena sampean Kyun.
0: Iya sing ireng gak kena nyong.
1: Oh lah yang sing putih,
0: sing putih gak kena nyong.
1: Tak Kyun seminggal sing ada. Tak Kyun tenter Kyun.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Kerajaan Lengkong, Desa Lengkong, Kerajaan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: apa sih?
1: Ini loh Bun, saya lagi lihat-lihat iklan obat di sosmed. Banyak banget tapi gak tahu mana yang benar-benar bagus ini teh.
0: Hati-hati lo ya, jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya makanya Bun, ini juga ya lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, Ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih Bun, Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kayak makin tua biasanya banyak penyakit entai. Siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Gak ya? Tuh kayak suaminya Bi Ina, udah usia segitu kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak Bun?
0: Cari yang banyak kesaksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, TUM, liver,

0: 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul.

dapatkan Hub Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: otipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja,

Kebenaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Pharma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Angsal ngertos naminipun lan saking pundi Bapak niki?
2: Kula saking Gumelar, naminipun Pak Sunarko, RT kali RW kali.
1: Nek angsal ngertos ya, Bapak niki kan sering konsumsi Habutop ya, Pak ya?
2: Iya, sudah ada 4 botol.
1: Nah, kalau boleh tahu nggih keluhan apa, Pak?
2: Keluhanipun tulangnya pada sakit, pinggang-pinggang sakit, perutnya sering kembung, naik sirah sering mumet, lah saniki pun ngonsumsi.

0: Sabune 3 botol. Lah saniki ajeng tumbas malih. Saniki pun lumayan mandan niku saged kesah-kesah teng kebon, teng budi-budi niku.
1: Berarti semenjak konsumsi Habutop niki keluhane membaik ya, Pak ya?
0: Nggih, pun lumayan niki pun saged teng kebon.
1: Berarti awal mula Bapak ngertos Habutop niki saking pundi, Pak?
0: Kula niku mirenge teng radio, nyetel-nyetel radio. Nek wonten produk Habutop kula

0: sedaya sing keluhane kados kula niku ampun mang-mang niku konsumsi habutop manjur estu niku.
1: Nggih, matur nuwun Pak atas waktune nggih Pak nggih.
0: Yes.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Mbak, Mbak.
1: Iya Pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana? Karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, Optik Cahaya, Dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena nggak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas. Walaupun penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman.
2: Vipa, kesehatan mata bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeklik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek
3: Vitapedia, Otipus, Tehmoro dan lain-lain di apotek-apotek atau agen informasi dan keagenan buat kami di 22 31 10 0070. Sekali lagi di 0822 31 10 0070.
4: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Izasi dari Sunayakir.
1: Iya, Mbak Izasi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 08
4: dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi,

0: keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Waalaikumsalam.
1: Iya, nama masnya siapa, Mas?
0: Jaka Irawan.
1: Alamatnya ada Bumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
0: Betul.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
0: Dari
1: Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
0: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
1: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi
0: Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan...
1: Udah habis berapa botol, Mas?
0: 2 botol sama yang sekarang.
1: Mungkin ada, Mas, buat para pendengar yang punya...
0: Pesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata belekan dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama yang saya alami. Katanya nyata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara.

0: kemungkinan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Sembilan Banjarnegara, selalu di hati.

0: Mas Arif.
1: Iya, Pak Haji.
0: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
1: Ya nggak gitu, Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
0: Oh, susah makan.

0: gitu.
1: Astagfirullah Pak Haji, bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
0: Oh lah, kenapa kamu gak coba aja Mas Konskit juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas, atau sebelah perumahan Amira Townhouse. Dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Masjid Cekho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Mas Dani ya, benar ya?
2: Iya, betul.
1: Mas Dani di sini biasa mengisi Habutop.
2: Betul Mas, saya mengisi Habutop. Dulunya saya punya penyakit radang paru-paru, sebelumnya sering berobat, tapi setelah mengisi Habutop alhamdulillah cocok, habis satu botol sekarang udah membaik.
1: Iya, alhamdulillah ya. Ya itu sih. Berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
2: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata pada limbahnya betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus Pak.
1: Iya, terakhir pesan untuk pendengar silakan.
2: Ya. Bagi pendengar, bagi yang punya penyakit kilauan seperti saya, tolonglah mengonsumsi Habutop, Ramonawi alat netop.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengguna Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Bandung Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: baru saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center

0: 0822-3110070. Sekali lagi di 0822-3110070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Wah, Sul, makin kesini stamina mu makin keren. Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
1: Doping. Dodor emping.
0: Yeah, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek, kaki pada sakit lah dan lain-lain.
1: Ya

0: Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan ibu siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Ibu Ati dari Jalan Satria Tritih Kulon.
1: Ya, Ibu Ati benar ya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya benar, saya mengkonsumsi Habutop.
1: Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya keluhan yang saya alami perut sering terasa perih dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Karanggedang, Apotek Binangun,
4: yang kedua, 3110-0070.
3: Stara Radio Banjarnegara.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini dengan Ibu siapa ya Ibu ya?
2: Ibu Isem,
1: ini alamatnya di mana Bu?
2: Tumingkir Curug Legi.
1: Ibu itu benar ya pengguna Habutop?
2: Iya.
1: Silahkan Ibu untuk diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Jadi dulu badan saya sakit, pegel-pegel, punya sakit gula juga. Saya dengar iklan di radio Herbal Habutop, saya beli. Alhamdulillah setelah konsumsi keluhan saya jadi berkurang. Sampai sekarang kalau saya rasa badan kurang sehat, saya rutin beli Habutop.
1: Berarti ini khasiatnya terasa nyata di tubuh ya setelah mengkonsumsi?
2: Iya.
1: Silakan terakhir pesan lainnya Bu.
2: Untuk

0: pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya di tubuh, belilah Hakutop obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, cara berikutnya.

bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04, RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habuto untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Jara Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat setara di Merpharling Pantura.
1: Kebon.
0: Impestara ya. Kalau yang viral-viral ya. Kalau artisnya itu Asrolani dan lain sebagainya. Sebulan Maning terus ya. Ning 08 loro loro telu 11000 pitung 08 loro loro telu

semua itu hanya menjadi guru sebagai guru kehidupan kita atau pengalaman hidup kita sama setara ya. Karena kan datanya guru yang baik itu adalah pengalaman sahabat setara ya. Jadi pengalamanlah yang mahal, pengalamanlah yang membentuk sahabat setara seperti yang ada pada hari ini. Anda sekarang adalah hasil pengalaman Anda waktu yang sudah dilalui sahabat setara. Tebak Tarling Pantura di siang hari ini sahabat setara, bersama sahabat setara pecinta Tebang Tarling Pantura, ditunggu kehadirannya di 08-223-11-1070, di 08-223-11-1070. Ada Sewu Pecut DJ Boy untuk para pendengar setara di menit yang ke-29 lepas dari pukul 13.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu buat para pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop herbal, karena Habutop herbal itu sangat manjur dan menjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24 yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

Sewu seket Nunung Alfi, sahabat Setara, meluncur di menit yang ke-45, lepas dari pukul 13 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Yang sudah menikmati mendung di siang hari ini, aduh, apalagi di daerah pegunungan ya, pasti pada merasakan keatisan, keanyusan kayak gue. Cari yang bikin anget, sahabat Setara ya. Nah, biasanya sulit untuk berkeringat juga nih aktivitas di luar, sahabat Setara ya, karena memang cuacanya sedikit mendung, kalau di atas juga sedikit kabut ya, memang dari tadi pagi, sahabat Setara ya. Sementara itu di daerah bawah ada yang panas juga mungkin, sahabat Setara ya. Di beberapa udah hujan, di beberapa masih panas, sahabat Setara ya. Begitulah pergantian musim ya, pergejolakan alam semesta, sahabat Setara ya. Ya mbak, apa namanya, mungkin sudah diprediksi sama BMKG. Namanya juga prediksi, kadang meleset, kadang tepat, kadang geser sedikit, sahabat Setara. Itu adalah hal yang wajar, sahabat Setara ya. Jadi bunyinya itu perkiraan cuaca, tidak berani pasti, sahabat Setara ya. Semodern apapun ya tidak akan pasti, sahabat Setara ya. Mungkin bisa dihitung, tapi ya namanya cuaca dari alam itu juga sulit ditebak, sahabat Setara ya. Hanya bisa diperkirakan, sahabat Setara ya. Dan menurut saya itu juga bagian dari kekuasaan Tuhan yang Maha Kuasa, sahabat Setara ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kita yang beragama Islam, sahabat Setara, yang tidak bisa kita minta maupun kita setel, sahabat Setara ya. Kapan mau hujan, kapan mau musim kemarau, kapan mau musim penghujan, sahabat Setara. Yang ada kita harus siap atas perubahan alam yang terjadi, sahabat Setara, karena juga kebanyakan cuaca yang hadir adalah itu hasil dari manusia-manusia, sahabat Setara ya. Ya walaupun belum saatnya musim kemarau baru beberapa bulan langsung kehabisan air ya, karena memang beberapa ya ulah manusia juga, sahabat Setara ya, hutan gundul apalagi tuh ya, nggak ditanemin, pohonnya ditebang, penebangan liar di mana-mana, sahabat Setara. Jadi mulailah sayangi alam, alam akan memberikan apa yang kita butuhkan, sahabat Setara ya. Tapi kalau kita sudah merasa kalam ya, kita ketergantungan alam, sementara alam tidak bergantung kepada manusia, sahabat Setara. Yang ada manusia yang bergantung kepada alam. Jadi bijaklah kepada alam, sahabat Setara, mulai dari hal yang terkecil banget, sahabat Setara ya. Apa tuh maksudnya? Yaitu buang sampah pada tempatnya tuh ya. Udah dimulai dari yang kecil dulu, sahabat Setara ya, sebelum sampai ke menanam pohon gitu, sahabat Setara. Yang paling kecil aja, buang sampah jangan sembarangan. Terima kasih sahabat Setara yang sudah bergabung di siang hari ini, dan mengucapkan selamat siang para pendengar Setara. Neng nanti baik rikang ngeledak pada awan ki, ayo gue yang berada di badan arum, selamat siang, sugeng siang, sehingga nanti kali bening, neng warna yasa, neng warna jasa, sugeng siang, warna jasa. Neng Bitur, selamat siang. Terus warga Pejawaran, Pagentan, di Garang Ubar yang masih sibuk di pasar, semoga lancar aktivitasnya. Dan juga yang ada di Banjarmangu, di Madugara, di Sigaluh, di Banjar Kota, di Bawang, selamat siang. Juga yang ada di Purwonegoro, selamat siang. Di Mandiraja, selamat siang. Warga Wanadadi, warga Bunggelan, Pagedungan, Pororejo, Lambok, Susukan. Dan di sekitaran Bukateja, Bawacari, Purbalingga, salam hangat di siang hari ini. Yang ada di Merepet juga selamat siang. Kalimana juga ya, kita ramaikan di siang hari ini. Semangat polo, saya lagi pada jengking, baik gue ya, saya semangat. Jengking apa nih maksudnya, yang jengking sirai ya, sing jahit, sing macul, sing panpani, sing ning bengkel ya. Sing pada jengking pada siang hari ini, tetap semangat polo ya, karena ya untuk menuju manis kadang perlu pahit, pahit dahar lebih dahulu, sahabat Setara ya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung di siang hari ini, sahabat Setara. Semoga kebahagiaan dan keberuntungan menyapa Anda di hari Sabtu berkah ini, sahabat Setara. Jumat berkah, Sabtu bersih, Minggu sehat gitu ya. Itu urutannya, sahabat Setara. Sebelum dibaca pesan-pesan yang sudah masuk, sambil kita menikmati satu tembang lagu, ada Sebulan Maning.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjar Negara, masih bersama Sutezara di Tebang Darling Pantura. Baru-baru diberdengarkan untuk Kecewa, bukan kecoa ya, Kecewa. Silakan para pendengar setia yang piring nasi bersama lauk-pauknya untuk dinikmati, dimakan siang menjelang sore. Ada nggak sih orang-orang yang makannya itu memang di jam nanggung sama setara ya? Jadi tidak sama sementara ya. Ada yang pagi, siang, sore makan 3 kali sehari. Ada yang cuma 1 kali. Ada yang cuma 2 kali. Atau bahkan cuma 1 kali di malam hari. Atau hanya di pagi hari sahabat setara ya. Nah, untuk sebagian yang sedang menikmati makan siang di hari ini, selamat menikmati ya. Sambil ditemani bersama Bang Tarling Bantura, bersama Sutezara di siang hari ini. Jangan lupa ikut menyapa doang biar tambah ramai dan asoy di 08223 11070. Terima kasih yang sudah menyapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Akhirnya udah nih hari ini.
1: Alhamdulillah lagi off. Udah. Tapi di sini cikang.
0: Oh iya.
1: Lempeng tuh cenut.
0: Cenut-cenut gitu ya.
1: Iya, tanamnya udah faktor umur.
0: Iya, faktor U lah ya.
1: Iya.
0: Ya semua kata ya. Sehat-sehat alhamdulillah.
1: Aku kepengin bocah lenjeh.
0: Bocah lenjeh.
1: Janda cilik.
0: Bocah lenjeh.
1: Janda cilik ya.
0: Janda cilik.
1: Cilik lenjeh, cilik dilanda.
0: Janda lenjeh.
1: Randa cilik.
0: Randa cilik, randa cilik.
1: Yang bocah lenjeh cilik itu jadi randa.
0: Jajan.
1: Masak pot, masak pot mamanya. Pelan, makin terang, mekul temekul sem, kang Jasman tu. Kita kan Jasman kau nulis nomor ku, kau nyong nomor hilang kang Jasman ku.
0: Oh lah,
1: iya.
0: Di koleti, bukan keteling sep.
1: Kamu cuma ngebleng ku. Hilang kabar nomornya.
0: Hilang kabar nomornya.
1: Umum aku orang yang barang seluler jadi angel.
0: Oh, begitu. Ada
1: tiga bat. Siapa sih ya?
0: Oh.
1: Ridwan, terus Pak Timati, Pak Dimas, terus Mama Mai, Nines, terus aku meneng ya, lah kabar bela.
0: Karena
1: kabar nanti kan kerah kabar ya. Anak mau lagu nih.
0: Lagu ini Ana.
1: Karena Bandir FM gitu loh.
0: Ah siap.
1: Pokoknya bawa cerai masuk yang ganteng lah, luar biasa.
0: Dan biasa di luar.
1: Pinter. Nyangat ngomong ngomong ngomong di sini.
0: Iya apa lo wis.
1: Di luar masuk ke.
0: Inci.
1: Matanya aja mas ya, ketinggi mas.
0: Semangat selalu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat selalu, sehat-sehat. Mbak Tini yang ada di Purwokerto sudah menyapa di 93.4 Setara dari Banjarnegara ya. Oke, sing telaten gaya gue ya. Kalau di telaten nih hapu top gaya gue. Di Gboy di belakangnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam, maksudnya selamat siang, siang juga. Mama Putri hadir. Badi nyewa lagu Tarling dari Dian Sastra. Judulnya Ceker atau Bisikan Cinta. Salam-salam yang gue kape baik, sahabat setara. Sing lagi stay tune. Buat maksudnya semoga sehat dan bahagia selalu, amin. Pareng nggih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Putri di Madiraja, terima kasih sudah menyapa ya. Mas Bro, oke masuk Om Toto. Silakan masuk aja ya, orang usah undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat siang, maksudnya siang juga. Semua dikasih di Kertanegara, hadir di Tarlingan. Lagunya Segajam Blang. Salam buat semua sahabat setara. Selamat siang, buat maksudnya selamat tugas dan sehat selalu. Matur tebun, wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur tebah nuwun ugi, selamat siang. Kaki sobat dikasih, kita di K-Poy. Ada Rangda Cilik bersama Nunung Alfi. Wasik, wasik. Gaya ini, cos tenana nih musik. Duranda, gue.

0: sembuh-sembuh, sehat-sehat pokoknya. Jangan lagi-lagi masuk ruang operasi deh.
1: Iya, Ma. Pokoknya habis operasi mata ini, Papa mau rajin minum Vitama. Biar mata makin celing.
0: Iya, Pa. Harus rutin minum Vitama demi menjaga kesehatan mata kita. Termasuk Mama juga mau minum, ah. Kadang mata Mama suka gatel.
1: Nah, gitu dong. Biar sama-sama sehat, minum Vitama solusi kesehatan mata. Biar tambah celing. Lihat Bu Elin lewat.
0: Bu Elin janda kembang itu?
1: Iya, yang bening itu loh, Ma.
0: Oh, yang itu. Oke. Semoga mata Papa makin celing ya. Iyo. Supaya bisa bedain mana bed, mana sofa. Loh. Karena nanti malam Papa tidur di sofa.
1: Kok gitu, Ma? Papa kan bercanda, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan POM Republik Indonesia. Dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
3: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Gara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
3: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01, RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.

juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara, Mati Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kumoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitaro, Otipu, dan lain-lain para radio Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Kasih informasi hubungan dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Sun.
4: Di Atan SMK Negeri 2, Purbalingga.
3: Di Apotek Shenaf 0.
5: Apa-apa sih berlebihan kurang baik? Ya Allah, ternyata lara pisan rasanya terlalu sayang.

93,4 Sarah Radio Banjarnegara di Tebang Tarling Madura juga bersama Bayi di sini. Dan nanti dilanjut di Beres Sahabat Setara ya di 93,4 Sarah Radio Banjarnegara. Mana-mana sore hari ini berada di Beres Bebas Area di G-Boy.

104 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit,

0: membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Punya bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus Sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Pak, jangan lupa ya, Pak. Kamu harus bawa adik ke dokter. Kasihan dia, batuknya udah kelamaan banget. Ya, terus
4: ini aku siapin kamu belanjaan ya.
3: Kamu
4: tinggal pergi. Oke. Okay. Mas, kamu belum mandi juga, mandi dulu.
5: Ini pakai seatbelt-nya. Sel, semangat dong. Ini kan liburan kita pertama berdua.

0: Dari mana kita bisa tahu kalau cewek tuh suka sama kita atau enggak?
1: Hah? Gimana? Maksudnya ada perempuan yang kamu suka? Ya, tapi kalau kamu gak mau cerita
0: aku mau. Kalau aku di sekitar dia, aku kayak kaku gitu. Tapi kalau gak ada di sekitar dia, aku mikirin dia terus. Intinya aku mau tahu kalau dia tuh suka sama aku juga atau enggak. Aku harus kayak gimana, Ma?
1: Sel, tandanya kamu tuh naksir. Ya, kamu cuma bisa nyatain perasaan kamu ke dia. Namanya siapa sih?
0: Maria.
1: Nah, nanti dari reaksi Maria baru kamu bisa tahu.
0: Iya, tapi kan aku harus tahu dulu dong kalau dia suka sama aku atau enggak.
2: Aku diamin aja, perasaan ini bisa hilang kan?
1: Aduh, enggak Sel. Kalau emang perasaannya seril itu dan sebesar itu, nggak akan pernah hilang kalau kamu diamin, Sel. Karena kalau kamu nggak ungkapin perasaan kamu, itu bisa jadi sesuatu

9 3,4 Star Radio Banjar Negara beres bebas request. Ketemu lagi di sesi yang kedua bersama Sutet Sera di beres di sore hari ini sahabat Sutara. Spesial di hari Sabtu tanggal 19 September tahun 2026. Hadir menyapa sahabat Sutara FM para pecinta di pecinta radio dimanapun Anda berada. Di Kepoin di 08223 11070, di 08223 11070.

Dibuka dengan satu tebang lagu dari Kahitna, Rahasia Cintaku, sahabat Setara. Semoga mengawali jumpa kita yang bagus di sore hari ini, sahabat Setara. Ditemenin ya, yang dipersembahkan oleh Habu Top, ramuan herbal arah paling top dari Denatur Indonesia. 100% herbal alami tanpa efek samping. Tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Untuk sahabat sehat semuanya, yuk kita beralih ke herbal. Herbalnya Denatur Indonesia. Ada Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitabedia, Teh Moro, dan Otibus Kapsul Cacing yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dan sahabat Setara bisa pesan langsung ke nomornya Radio Setara Banjarnegara atau di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Jadi pastikan sudah memfollow akun Setara Radio Banjarnegara, sahabat Setara ya, biar tidak ketinggalan dan bisa pesan sesuka-suka sahabat Setara FM semuanya. Bayarnya kalau barang sudah sampai aja, sahabat Setara ya, jadi tidak usah repot, langsung aja di Gboy, langsung aja dipesan, bisa di COD, bayar kalau barang sudah datang. Kalau untuk di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan Purbalingga masih bisa di apotek-apotek terdekat, sahabat Setara ya. Kalau di luar kedua kabupaten itu bisa dikirim langsung dari Radio Setara Banjarnegara. Oke sahabat Setara, untuk menu sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Setara di sore hari ini, ada lagu yang kedua dari Nika Ardila, Seberkas Sinar untuk Anda. Yuk ah di Gboy.

0: Lis, Lisa, saya dengar dari admin katanya kamu mau izin lagi.
1: Iya pak, badan saya lagi gak karu-karuan banget. Sering pegel-pegel, buru-buru stamina buat kerja pak, yang ada cepat capek.
0: Aduh, kamu kan kemarin juga udah izin 2 hari. Bukannya gak boleh, tapi gak enak sama teman-teman yang lain.
1: Iya pak, maaf, tapi gimana ya? Saya gak mau sakit di kantor, nanti malah ngerepotin teman-teman lagi.
0: Yaudah, nanti kamu pulang lebih awal ya. Dan mampir ke apotek nih, beli herbal Habutop yang bisa meningkatkan stamina, kekebalan tubuh, baik untuk rematik, pegal-pegal, asam urat, dan lain-lain.
1: Wah, itu kayak obat kuat ya pak?
0: Ya, bisa dibilang gitu sih. Tapi ini bisa dikonsumsi pria dan wanita dan 100% aman tanpa efek samping.
1: Oh, oke pak, siap. Nanti saya beli.
2: Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memerah daya tahan tubuh dan cobai bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipo.

agen apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di timur Masjid Asyidik Pucang. Agen apotek Khotijah.

0: Prime, sahabat setara.
1: Saya request sahabat setara, request lagu suka-suka dengan genre musik apapun, dari dangdut, pop, tebang lawas, tebang tangan, pop Melayu, barat, dan lain sebagainya, bisa banget ya. Di 08-223-11-1070 menuju senja di sore hari ini, menyapa sahabat setara pendengar yang ada di Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Wonosobo, dan sekitarnya. Jadi beres, bebas request, ditemani bersama Sudin Sehara di sore hari ini ya. Akilang sudah mau mendusel saja di hari ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top.
2: Waalaikumsalam, obat herbal ramuan Arab yang paling top-top Marco Top, Pokopek.
1: Top Marco Top, Kang Jamal. Gimana kabarnya, Kang Jamal?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Sehat. Sehat juga dong.
2: Aduh. Alhamdulillah.
1: Ya, kalau diseruput kopi ini kue mbok lah ya.
2: Ya urung tong kok.
1: Urung tong lah ya, bukannya kalau diseruput ini mau bentong lah ya gue.
2: Ngerti ini utut.
1: Lah iya, kalau utut, kalau kelepas, kelepus aja gue ya. Nyawang bojone jangan.
2: Ya kalau kelepas, kelepus, kalau ngana radio.
1: Mantap ya pol pokoknya ya. Nikmat mana lagi yang kudustakan pokoknya ya. Jangan. Pal, ge.
2: Lagunya ya.
1: Lagunya apa, ge?
2: Gemufa mire visoro ya, sing NTT.
1: Apa judulnya?
2: Gemufa mire.
1: Gemufa mire. Bisa.
2: Sing ya sudah puterna gue baik.
1: Oh iya, puterna gue baik. Siap iya. Ngetah puterakan ya Kak Rika ya. Bayar tapi saya ini
2: bayar pira?
1: Ya telung ringgit atau apa-apa.
2: Anane telung rupiah.
1: Ah, oh, telung rupiah. Aduh, suun lah Mbak Ngantung Kak Rika pahen.
2: Wah, pareka kok.
1: Aduh, jangan. Oke, kemufari miri ini sing versi siapa ke NTT?
2: Versi ini siapa sih sing lanang kalau nyanyi?
1: Yes, pokoknya sing kang NTT kayak gue ya, Trio Santana
2: iya,
1: ya,
2: nah,
1: Trio Santana kok.
2: Iya, yeah. Kayak ini kewendian.
1: Oke, kalau begindang.
2: Salam-salamnya buat Mama Putri, Mama Yanti, Ma Templon, Kultu, Mimu Kulsu, Kang Jumadi, Kang Ridwan, Sertifikasi.
1: Iya.
2: Demi Vilan, Bang Saitun. Terus yang bapak cari siapa gue?
1: Bapak cari ya pirang-pirang ya. Pirang-pirang.
2: Oke ya. SKPH lah, anu saking akeh pendengar Radio Setara Banjarnegara, sehat selalu.
1: Amin.
2: Selamat ya, mendengarkan Radio Setara Banjarnegara.
1: Siap. Kepoi.
2: Buat Kang Sute, sehat selalu, selamat bertugas, panjang umur, berkah barokah.
1: Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
2: Kalau sudah ya ada radio Setara Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain?
1: Yuan di Kepoi. Terima kasih, dulur lanang. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang dari Perebet Purbalingga, Kang Jamal.

0: Kang Jamel. Kang Jamel, seruput kopinya Kang Jamel. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Abu Top. Halo, Babi Des, jubur balingga. Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Gimana kabar?
0: Gimana kabarnya malam sore hari ini?
1: Ya, gimana?
0: Gimana kabarnya sore hari ini?
1: Kabarnya yang baik.
0: Oh ya, syukur ya.
1: Karpe. Lagi medan.
0: Mbak Minis ke karpe diketok ya, Nur ya. Ada orang kerugoran kayak gini.
1: Pilu.
0: Apa lagu, Nek?
1: Pilu.
0: Pilu.
1: Pilu.
0: Pilu sekarang siapa, Pilu?
1: Hah?
0: Pilu
1: sekarang
0: siapa?
1: Tambres ya, kenapa siapa itu Pak Pilu?
0: Oh, okay. Yang penting Pilu ya.
1: Ada kelalaian yang tertunggu.
0: Oke, okay, Mbak Pilu. Mines.
1: Oke, Mbak Jama.
0: Yo. Yo.
1: Ibu Eli, Mega, terus Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kebutung, Mbak Jemblon, Pak Juma Dikasih. Semuanya saja sing pada monitor, karena sudah. Gitu saja. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sana ya. Selamat berjumpa sore hari ini, Mbak Mines. Sehat dan bahagia selalu. Siap, pokoknya terabas kayak gitu ya. Para Banjar, sahabat lama hadir lagi, hadir kembali. Yang ada di Babat Sari. Kangen juga Rabang Sute aja, semoga sehat selalu. Oke, didengarkan ya kalau Sute Sari lagi ngomong. Biar kangennya itu terobati ya. Memang obat daripada kangen itu adalah mendengarkan ya. Selamat sore, hadir lagi sore juga. Mas minta tebangnya Pak Ijo, apa kenangan terindah dari Samson? Salam buat semua pendengar setara Banjar Negara. Buat Mas Utenya, terima kasih. Sama-sama kembali kasih. Dan selamat sore, selamat di giveaway di 93.4 setara dari Banjar Negara. Beres, bebas, request Asia. Oke, terima kasih ya. Sama-sama. Kita ke satu tebang lagu dulu sama setara. The Legend of Music Indonesia. The Legend of Music Pop Indonesia. Pop Indo pada zamannya. Dan sudah almarhum semua. Almarhum dan almarhumah semua sama setara. Denda Kehidupan dari Negara Drita featuring Dedi Dores. DJ Boy.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar-dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu?
2: Saya dibelikan Habutop oleh anak saya, alhamdulillah habis satu botol
1: isi. Ya, terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti ibu atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang mempunyai keluhan sakit seperti saya, belilah Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. 22-110-00-70. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Pal Sultana, Vitama, Media, kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan yang berasa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatina, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya,

0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
0: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: Di Beres Bebas Request masih mengalun indah di ruang dengar Anda sahabat Setara di menit yang ke-13 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjarnegara. Nah sahabat Setara, sore hari emang paling cocok itu kalau udah pulang langsung aja mandi udah ya, terus santai santui sambil setel radio, sambil aktivitas yang kecil-kecil sampai setara ya, gak jadi santai dong maksudnya. Nah itu karena biasanya beberapa orang juga kepengen menikmati waktu sore hari itu dengan aktivitas-aktivitas ringan di rumahnya sampai setara, seperti nyiram tanaman, seperti memberi makan kepada hewan peliharaan sampai setara ya. Duh itu nikmat banget sampai setara ya. Ada kalau enggak apa namanya sore-sore udah ada secangkir teh di sore hari sambil nyingsotin apa ini burung ya sahabat setara. Tuh ini kenikmatan laki-laki tuh sahabat setara. Dan sambil lagi boy di Beres Bebas Request masih menggudara untuk Anda bersama Habutop para menir balara paling ngetop. Habutop ini berkhasiat untuk mengobati berbagai keluhan penyakit berat maupun penyakit ringan sahabat setara. Dan selain itu juga untuk mengobati keluhan-keluhan yang mungkin sulit disembuhkan sahabat setara ya. Selain itu juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh biar tidak mudah sakit apalagi di musim pancaroba ini. Jadi daya tahan tubuh harus kuat dan terjaga sahabat setara ya. Kenapa? Ya karena biar tidak mudah meriang, sakit dan lain sebagainya. Karena daya tahan tubuh itu ibarat tameng dalam tubuh kita sahabat setara ya. Kalau tamengnya nggak kuat maka akan semakin mudah untuk disusupi musuh-musuh ya. Musuh-musuh itu apa? Musuh-musuh itu adalah virus-virus jahat yang masuk dalam kekebalan tubuh kita, masuk ke dalam tubuh kita sahabat setara. Lewat apa itu maksudnya? Lewat pernafasan, lewat apapun itu sahabat setara ya. Lewat mata, lewat makanan, lewat kulit bahkan tuh sahabat setara ya. Jadi harus tetap sehat dengan meningkatkan daya tahan tubuh Anda secara alami tentunya sahabat setara. Kenapa secara alami? Karena Habutop ini berbahan dasar dari bahan-bahan alami sahabat setara seperti ekstrak habatus sauda, daun kelor, daun bidara, dan juga ekstrak kunyit dan ekstrak temulawak sahabat setara. Nah baik banget untuk kesehatan kita semuanya. Yang kepingin juga mudah banget di apotek-apotek terdekat yang ada di Banjarnegara sudah ada di Purbalingga, atau beli online di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Kirim langsung dari sini sahabat Setara ya. Langsung tiga boy di 08223 11070, di 08223 11070 sahabat Setara. Yang mau ikut bergabung di via telepon bisa ya, telepon seluler maupun telepon WA atau WhatsApp bro. Buat Mas Bro Sute, oke. Langsung hadir nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bro Sute. Request dong Goliat. Masih di sini, masih denganmu. Salam buat Wong Klirong, Gebumen, kabeh bae. Buat Mas Bro Sute matur suwun. Sama-sama Om Toto. Sehat, terima kasih sudah hadir di sore hari ini ya Om Toto ya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sute selamat sore ya. Sore juga ada Mama Putri hadir maning. Badi nyuwun lagu saking litu. Sandaran hati utawi matahariku saking Agnes Monica. Salamnya buat sebuah sahabat Setara Banjarnegara selalu di hati. Buat maksudnya semoga bahagia selalu. Lagunya tak tunggu. Terima kasih sudah dibaca atensinya dan diputar lagunya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Bapak Putri yang ada di Mandiraja Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat sore Mas Sute, sore juga. Sobat dikasih di Kertanegara hadir di Beres. Lagu ini hujan dari Utopia. Okay, hujannya ditunggu nanti ya. Ngomong-ngomong Utopia, vokalisnya masih aktif loh ya di TikToknya, akunnya si Utopia ini ya. Mbak Pia namanya. Tapi udah nggak kayak dulu ya Utopianya. Udah bubar mungkin ya. Ganti vokalis sih kalau sepemahaman Setara ya. Salam buat semua sahabat Setara, selamat sore dan selamat mendengarkan. Buat maksudnya selamat tugas dan sehat selalu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Selamat di Gameboy di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Kalau udah dengerin Radio Setara Banjarnegara, ngapain dengerin yang lain? You are the gameboy dong. Oke, terima kasih yang sudah di WA, yang mau telepon tapi gak jadi juga terima kasih lah ya. Sudah berusaha masuk tapi tadi ngantri ya. Kalau sekali masuk itu masuknya banyak banget, tapi kalau lagi gak ada ya gak ada. Ya semoga dilancarkan aktivitasnya sahabat Setara yang masih dengan kesibukannya di sore hari ini. Ada Gama, bukan cinta satu atau dua.

0: Win, sibuk gak?
1: Enggak mas, kenapa?
0: Tolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
0: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
0: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih, mas?
0: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata. Membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unir Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Star Radio Banjar Tegar Hujan dari Utopia Sobat Setara ya. Aduh, ini tuh lagu di tahun berapa ya? 2005 apa ya? Kalau gak salah Sobat Setara ya. Ya di sekitar tahun itulah Sobat Setara ya. Di 2000-an, lagu 2000-an. Kalau di generasi gen milenial nih Sobat Setara biasanya tahu lagu ini tuh kayak lagu Antara Ada dan Tiada yang apa namanya sempat viral di sinetron Di Sini Ada Hantu tuh zaman dulu ya. Ingat gak Sobat Setara ya, ada sinetron lagunya itu Di Sini Ada Hantu. Nah itu lagunya Utopia Sobat Setara ya. Nah ini sama dengan lagu Hujan Pun, itu adalah milik dari Utopia Sobat Setara ya. Untuk vokalisnya masih aktif sekarang Sobat Setara ya. Cuma memang di tahun 2026 ini, sejak tahun 2020 lah ya Sobat Setara ya, 2015 ke atas ke sini Sobat Setara ya, memang lebih banyak yang solo ya, solo song, artinya tidak dengan band-bandnya ya. Memang era band sudah mulai redup pada tahun itu Sobat Setara ya, tapi ada juga band-band yang masih unggul di tahun 2026 ini Sobat Setara ya, dari band legend seperti Noah, terus Ungu yang masih bertahta di dunia permusikan Indonesia Sobat Setara ya. Lagunya masih bisa dinikmatin dan konser-konsernya juga masih banyak di daerah-daerah Sobat Setara ya. Kita lanjut di Peres Bebas Request di sore hari ini. Sudah memasuki di menit yang ke-39 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia bagian Banjar Negara. Dikepoin di 08-223-11070 di 08-223-11070. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habu Top.
1: Waalaikumsalam, Habu Top. Amun Aap yang lagi ngetop.
0: Oke, Biunge yang ada di Purbalingga, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Baik, sehat. Baik.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
1: Lagunya kapan-kapan kayak Ikus Plus.
0: Kapan-kapan dari Ikus Plus?
1: Yes.
0: Oke, Ikus Plus siap diluncurkan.
1: Makasih yang
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang ada di Purbalingga. Selamat sore, selamat berdendang di 93,4 Star Radio Banjaran Negara. Aduh, bikin asik aja di sore hari ya Sobat Setara ya. Menyapa Sobat Setara yang sudah ikut bergabung di wawannya Star Radio Banjaran Negara ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Star Radio, Star FM yang selalu di hati. Gabung di Beres, mau request lagu dari You Came, Senyummu. Salam buat semua sahabat Star FM semuanya. Buat yang lagi siaran, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bali. Bapak Kasmuri, selamat sore ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam maksudnya. Dan selamat siang, semoga sehat selalu ya. Aduh, ini udah sore loh. Salam juga buat semua pendengar Setara. Semoga bahagia selalu. Minta lagunya mas, Tarling Dangdut, judulnya Warung Pocok. Tarling Dangdut, Tarling-tarling aja mungkin ya. Dari Triata Dewi, gitu aja, makasih. Kembali kasih, Naufal di Ciberem. Di Ciberem. Lagi menikmati suasana di Ciberem sore hari ini kayaknya agak panas ya. Kalau di Sawang-Sawang dari sini kayaknya lagi panas juga Sobat Setara ya. Aduh, panas-panas ya, pengennya yang seger-seger gitu ya. Tapi kalau di sini tuh dingin Sobat Setara ya. Dingin. Prrr, asik. Oke. Memang begitu ya. Kayak di Banjarnegara sendiri nih Sobat Setara. Untuk cuacanya itu separuh dingin, separuh agak panas. Karena beberapa juga pegunungan di Banjarnegara ya. Dan juga salah berapanya kabupaten yang tidak memiliki pantai. Jadi kalau mau liburan ke pantai itu harus nyebrang ke kabupaten tetangga. Untuk yang sering dikunjungi kalau warga Banjarnegara itu kebanyakan di Kebumen, Cilacap gitu, Pangandaran gitu. Kalau cari yang dekat-dekat di Kebumen dan Cilacap sih Sobat Setara ya. daripada ke pantai utara, kayaknya lebih banyak kan ke pantai selatan sih sahabat setara ya. Ya walaupun ke pantai utara juga dekat juga ya, di Pekalongan juga ada ya. Tapi untuk destinasi yang sering dikunjungi untuk warga Banjarnegara sendiri itu kebanyakan di pantai selatan sih sahabat setara ya. Sama gak? Betul gak sahabat setara yang ada di Banjarnegara? Udah liburan belum nih? Atau ini hari Sabtu ya, weekend, besok udah ada yang mau merencanakan mau liburan kemana gitu kan sahabat setara ya. Semoga liburannya berjalan dengan lancar sahabat setara ya. Tidak kemakan scam-scam dalam tempat wisata ya. Biasanya kalau kita mau ngomong-ngomong liburan nih sahabat setara ke atau berpariwisata ke tempat wisata tertentu, memang ada beberapa scam-scam yang ada ya. Kayak misalkan gak jujur di awal gitu ya. Tapi ya itulah, di tempat wisata ya memang gitu ya. Dan juga harga-harga untuk barang-barangnya juga cenderung agak tinggi sahabat setara ya. Yang penting hindari scam-scam yang ada sahabat setara. Misalkan kayak scam itu apa sih maksudnya? Maksudnya gini sahabat setara ya, ketika sahabat setara turun dari mobil tuh ya, terus ada yang nawarin, ayo kita ngecek ke tempat A misalkan tuh ya, harganya berapa itu pak? Harganya 10.000 aja. Ternyata ketika benar tuh 10.000, tapi harus dimampirkan dulu ke toko A misalkan ya, karena di toko A kalau kita bisa beli, si tukang ojeknya itu nanti misalkan dapat fee dari si toko A itu gitu. Nah kalau gak mampir dulu gimana, harganya bisa naik kadang gitu ya. Nah ada yang model seperti itu juga ada sahabat setara ya. Jadi harus jangan apa dipahami dulu tuh sahabat setara, di awal ditanya terlebih dahulu kalau ada tawaran di tempat-tempat wisata. Takutnya udah di tengah perjalanan ternyata ada akas tambahan atau biaya tambahan sahabat setara, kan gak enak juga tuh ya, kayak di PHP-in gitu, gak enak banget di PHP-in gitu sahabat setara ya. Happy weekend di minggu yang ketiga sahabat setara ya, menjelang minggu keempat nih. Minggu ketiga sahabat setara ya, minggu ketiga di bulan September tahun 2026. Ada Gus Plus sahabat setara, kapan-kapan langsung diluncurkan yuk. Okay, bye.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silakan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bahkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

9,4 Star Radio Banjarnegara. Sahabat Zetara, Anda masih mengikuti seputar berita terkini yang dilansir dari suaramerdeka.com. Karhutla meluas di Pegunungan Jatim. Tim gabungan ada legan sekat bakar dan waterbombing. Sahabat Zetara, dimanapun Anda berada, malang suaramerdeka.com, kebakaran hutan dan lahan Karhutla masih menjadi persoalan di sejumlah kawasan pegunungan Jawa Timur. Tim gabungan kini menangani kebakaran di kawasan Gunung Butak, Kabupaten Malang, dan Gunung Kawinajang di Kabupaten Blitar. Luas area yang terdampak kebakaran di dua kawasan tersebut diperkirakan mencapai sekitar 1.000 hektar. Kepala Pelaksana BBBD Jawa Timur, Gatot Subroto, mengatakan keberadaan titik api pertama kali diketahui melalui pemantauan udara menggunakan helikopter PKDAP pada 13 September 2026. Api terpantau berada di kawasan puncak gunung dan kemudian meluas ke sejumlah area. Untuk mengendalikan kobaran api, BBBD Jawa Timur mengerahkan helikopter untuk melakukan pemadaman menggunakan metode waterbombing. Hingga Sabtu 19 September 2026, operasi waterbombing telah dilakukan sebanyak 16 kali dengan total sekitar 16.000 liter air yang dicantumkan dari udara. Pada Selasa, tim juga sempat melakukan 2 kali waterbombing dengan membawakan sekitar 2.000 liter air. Namun, operasi pemadaman dari udara tersebut harus dihentikan sementara karena kondisi cuaca dan angin yang cukup kencang. Gatot mengatakan tim gabungan masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan titik api di kawasan Gunung Butak dan Kawinajang. Selain kedua kawasan tersebut, kebakaran juga terjadi di Gunung Wilis, tepatnya di Desa Ngeliban, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Area yang terdampak kebakaran di kawasan Gunung Wilis diperkirakan mencapai sekitar 50 hektar. Sahabat Setara, dimanapun Anda berada, kebakaran di wilayah tersebut terdeteksi sejak Rabu 16 September 2026. Beberapa dengan penanganan melalui udara di kawasan Butak dan Kawinajang. Tim gabungan di Gunung Wilis juga berupaya memperlambat pergerakan api dengan membuat sekat bakar. Sebanyak 4 titik menjadi lokasi pembuatan sekat bakar untuk mengisolasi penyebaran api. Keempat titik tersebut berada di Ngangkrok, Nunut, Lungur Cilik atau Sedepak serta Candi Laras. Gatot memastikan penanganan kebakaran di kawasan Gunung Wilis masih dilakukan oleh tim gabungan dengan pemantauan secara berkelanjutan. Sebelumnya kebakaran juga sempat terjadi di kawasan Gunung Bromo dan Gunung Lawu, namun api di kedua kawasan tersebut telah berhasil dipadamkan. Sahabat Setara, demikian informasi terkini dan sahabat Setara bisa mengakses berita seputar Indonesia, internasional, nasional maupun Jawa Tengah di suaramerdeka.com.

93,4 Setara dari Banjarnegara, sahabat Setara. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore ya. Artinya sudah saya udah harus pamit undur diri nih di sore hari ini, sahabat Setara. Terima kasih atas kebersamaannya, sahabat Setara yang sudah ikut bergabung atau yang menyimak aja di sore hari ini. Ucapan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, dan selamat beristirahat untuk pendengar Setara FM dimanapun Anda berada. Mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir, sahabat Setara. Semoga kita dipertemukan lagi lewat udara di lain kesempatan. Tetap pancar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama produk-produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitamedia, Teh Moro, dan Otibus Kapsul Cacing yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda. Dari kawasan Baringan, Jalan Raya Karangubar Banjarnegara, sudah saya pamit undur diri, tetaplah menjadi manusia yang bermanfaat untuk manusia lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Jumat, Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti

0: Buto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Parma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: lengkap yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ica dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ica, benar ya pengonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ica atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Avitapedia, Tehmoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan
1: ada di wilayah Purbalingga. Dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,5

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi

0: 0870. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vita, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigalu, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigalu, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigalu, tepatnya di Jalan Raya arah Wonosobo dari Banjarnegara.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di Ruang Penuh Berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman batan. Sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Wah, bawa apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
3: Oh, ini obat herbal Habuto, Pak. Saya nyimpenin ke apotek.
2: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
3: Betul itu, Pak.
2: Emang?

0: hebat ya, kayak Neng yang kelilingnya juga hebat, mau panas-panasan ke tiap apotek, padahal perempuan loh. Ini nih yang namanya perempuan hebat.
1: Makasih ya Pak. Mau sekalian beli herbal Habutopnya nggak Pak? Bisa bikin Bapak kelihatan semakin awet muda lagi loh Pak. Buat stamina, Habutop sudah terdaftar di BPOM.

0: Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2000.
1: Agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: tupah sebagai sama bantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita pada mata, mata ser, mata merah, glukoma dan lain-lain. Koma sudah terdaftar Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan
1: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 007. Kali lagi di 0822 3110 007.
2: Agen Apotek Punjen yang beralamat di Jalan Pamurian, ketepatnya di pertigaan lapangan Punjen Pagedup, tepatnya di depan toko

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu.

0: monggo mas.
1: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Purwodadi, Kecamatan Karangbubar.
0: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
1: Iya betul.
0: Mas Sigit pertama tahu ini dulu dari mana mas Sigit?
1: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
0: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
1: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
0: Berarti sudah lama mengkonsumsi vitamin ini mas?
1: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
0: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
1: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting, yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
0: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
1: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
0: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
1: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
0: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
1: Iya betul.
0: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
2: Fitapedia, Teh Moro, Otip dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalib 1.
4: 93,4

0: solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio. Ramuan Ngetop, Mie Sultana, Obat Mata, Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek,
5: nomor

0: Wah, selamat pagi Pak Doni. Tumben nih agak siangan kopinya.
1: Iya nih Mas, lagi agak kesiangan bangunnya.
0: Waduh, hari-harinya berat nih kayaknya. Oh iya Pak, saya bikinin kopi spesial ya hari ini buat Pak Doni.
1: Wah, makasih banyak loh Mas. Emang gak salah ya saya langganan di sini. Bikinin satu ya Mas.
0: Siap Pak.
2: A few moments later.
0: Nah, silakan Pak. Spesial kopi hari ini biar Bapak lebih semangat.
1: Oke, terima kasih. Oh iya, bisa ngobrol sebentar gak Mas?
0: Oh boleh Pak. Kenapa Pak?
1: Gini Mas, Mas tahu gak kenapa saya langganan kopi pagi di sini?
0: Emang kenapa Pak?
1: Tuh karena ketemu sampean Mas. Saya gak pernah nemuin bartender seramah sampean. Bosmu pasti bangga banget punya karyawan seperti sampean.
0: Alhamdulillah Pak, ini berkat bos saya selalu memperlakukan saya selayaknya teman, bukan bawahan. Selalu ingetin saya buat jaga kesehatan dan rutin konsumsi Habutop. Dan yang bikin saya kagum, yang selalu ditanya bos saya tuh bukan berapa banyak kopi yang terjual, tapi selalu nyapa dan menanyakan saya secara personal saya.
1: Masya Allah, pantes sampean juga semangat ya Mas. Oh iya, kok ngomong-ngomong Habutop itu apa Mas?
0: Oh, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top Pak, yang bikin tubuh dan stamina saya tetap fit. Kami di sini semua karyawan diharuskan minum Habutop biar selalu sehat, fit dan juga bisa melayani pelanggan dengan baik.
1: Wah, luar biasa bosmu ya. Ya udah, makasih udah mau saya ajak ngobrol ya. Saya bakal selalu mampir ke sini deh tiap hari meski libur kerja. Oh ya nih, saya kasih tips tambahan sedikit ya buat jajan.
0: Wah, makasih banyak Pak. Suatu kehormatan buat saya. Oh iya Pak, Bapak bagusnya juga minum Habutop deh, biar badan Bapak selalu fit, mood juga selalu terjaga, semangat aktivitasnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di
5: Apotek 7 Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman, RT 02 RW 01, Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga dan Purbalingga, PAN SPBU Kedung Menjangan. Dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41, Dusun 5, Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Mbak admin, bisa ke ruangan saya sebentar nggak?
1: Bisa Pak, saya segera ke ruangan Bapak.
2: A few moments later.
1: Permisi Pak.
0: Masuk Mbak.
1: Ada apa ya Pak?
0: Ini saya mau minta pendapat, kira-kira bisa nggak ya untuk pengeluaran bulan ini kita tambah?
1: Oh, buat apa Pak emang?
0: Saya kepikiran sama kesehatan teman-teman kita. Niat saya sih mau support ruang kantor kita, tahan tubuh kita tuh jadi fit, nggak gampang sakit.
1: Wah Pak, kalau itu sih boleh banget Pak. Apalagi kan kita tahu di pergantian musim kayak sekarang ini rawan sakit. Boleh deh Pak, nanti saya estimasikan per bulan ini.
0: Realisasikan segera ya Mbak, demi teman-teman kita biar pada sehat.
1: Siap Pak.
3: Habuta, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah daftar di BPOM Republik Indonesia dan sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Balingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Caman SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat

0: Mas.
1: Dengaran lho, Bapak masang ini.
0: Kalau biar Mas aja urip gara wong loro. Ya jal nek enek buke, mesti adik iso sahur bareng.
1: Gusti wis garis nek kaya ngene. Adik piye kudu nglakoni sing genah. Wis dipangan sik.
0: Sopo-sopo.
1: Pak janji dino iki poso ya.
0: Nggih, Mas.
1: Dino iki artinya apa?
0: Aku tak mikat manuk nunggu ya, Mas.
1: Aku sih boleh foto.

0: apa ning warung?
1: Lah sampean yo nyapa ning warung?
0: Aku ki ngecek kowe le.
1: Duh, keadaan ini lho, ora enak opo-opo.

0: Dari sopo? Aku lo cek demi sito. Iya. Jalan gua tak masak nih. Nesu nesu eh.
1: Dia ingin tak ingat cek sito.
0: Ya mas, ini es mateng. Tapi sampean mangane saiki ae ya. Jaga akeh.
1: Lah nyapa?
0: Aku yo masmu. Bahkan aku sing masak, Mas.
1: Tapi aku luwe tuwek, Beb.
0: Tapi aku sing masak, Mas.
1: Yo ora iso kowe kudune iso menghargai aku sebagai masmu.
0: Tapi aku sing masak,
1: ora iso.

tampoco creo que va.

berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna.

0: pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
1: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
0: Kecamatannya mana nih?
1: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
0: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
1: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
0: Pendengar radio juga berarti ya?
1: Betul sekali.
0: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
1: Hanya untuk stamina saja.
0: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
1: Betul, betul.
0: Tidak memiliki penyakit yang lainnya tidak ya?
1: Tidak ada. Saya hanya timitasnya kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi di Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
0: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
1: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
0: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
1: Siap.
0: Oke, terima kasih, karena Habutop
1: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
0: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: Pendengar, wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Gunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki derengipun niki Habutop mantun berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin gitu.
1: Nggih matur Bapak niki testimoni ngapunten
2: Ya Bapak.
1: Niki pesan-pesan pendengar radio.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit dados kula sakit sedaya sikil, monggo sami ngunjukaken ingkang rutin dados kula insyaallah dimantun saking Allah Subhanahu wa taala.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen mi kami. Urusi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini.

0: di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Abiakulan, Kecamatan Kemang, Kabupaten Purbalingga, Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Kabupaten Purbalingga, Alusan.
1: Kami juga melayani deal atau bayar di tempat dan nomor pemesanan di 0822 3170.

0: minyak, listrik bunyi. Ini vitamin mata mah habisnya.
1: Apa sih mah, ngomel-ngomel melulu deh. Waktu mah pakai kuda lali. Itu pemerasan atau rayuan ya? Papa jadi bingung.
0: Kelamaan ih, gak ngerti-ngerti deh.
1: Ya ini uangnya. Sekalian buat beli vitamin nih, beli dua sekalian biar nanti gak ngomel-ngomel lagi kalau gak bisa.
0: Makasih ya pak.
1: Ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagen, hubungi call center kami di 0822-3110-000. Sekali 0822-3110.
4: Agen Apotek Tapen. Yang berada Jalan Remur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Pasar.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya, namanya Bapak siapa, Bapak?

0: Mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana Bapak?
1: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
0: Iya,
1: Vitama solusi kesehatan mata.
0: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, Sultan dan 0822-110-0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak, pokoknya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Konsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah hal.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata, gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070.

0: Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Singi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat Desa Lengkong, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya Barat Perempen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: buat apa aja nih mah?
1: Buat habu topes, darah tinggi, angga ini.
2: Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Wali, Kecamatan Pergaluri. Apotek Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau Perkutasari. Dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: hati. Terus pesan-pesan
1: lain juga, Mas.
0: Ya, terima kasih, Mas.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Rasar, Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
4: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Di selanjutnya, terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Tana, Vitama, Mayu Vitab, dan
1: apotek-apotek berikut ini di Apotek Sania yang beralamat
0: Kami juga melayani pemesanan lewat

ing awignomastu nomo sidem. Ana Ratu Angkung Sudibyo Pranateng Rat Paramudito mantra-mantretan anggen danu ilen. Surup sang yang pradunggo pati kilen pinayungan asto gonggo wirondan asto tangan gonggo papan danu tegese tulis

tulis tanpa beda. Marmane ewuh kangge nira mastani papan saha tulis awet kita jumejer sak tunggaling dalam. Ujar ing Parwinasis dalang ngudal kondo kang wis ilang utawi ngudal piwulang.

setunggal wedo parmo yugo tonggo kapenggalik wedo pustokoro cokuro wedo kuro kondo tuin wedo ma roto roto kitab sekawan klau nemu suraos bono toroko doto soro podo jaya nyopong go bodongo ana caraka dumunung sisih wetan padha jayanya dumunung ing sisih kidul padha jayanya dumunung ing sisih kilen uga padha dumunung ing sisih lar purwakaning kandha awaton cariyos.

Kondo Kondo Purwoko Kondo marang taritane Budo marang asal agamane Purwoko marang kawitane Pamilo samangga kawastanan ingkang wis nastanan perang budi Kawitan saking Budo Ananging Budo Wuspurno Hamung karyo tilasing tabet.

tangan layang layang pralim tening agesang. Pramila sinten ingkang makarti sae pratamtu manggih karahayon. Dene ingkang makarti awon teman badhe nandang apa. Mila kawasan ringgit tegesipun karipta karana dipun anggit. Anggitanipun sinten? Anggitanipun Kanjeng Sunan Kalijaga inguni. Kumalaring jagat raya yekti ngawontenaken jaman tigang perkawis ingkang menika. Jaman Tirta Yuga, jaman Dwapara Yuga, saha jaman Sengara. Senajan jagating manusa tetelo ugi amung tigang perkawis inggih menika Guru Loka, Indra Loka, saha Jana Loka. Ananging tetelo amung jaman Sayuga ingkang kinaya waton yekti jaman Tirta Yuga marmane kawatanan jaman Tirta Yuga. Awit jagat ingkang gumelar tasih ngawang uwum dene wonten titah aning martapada amung wonten wewarnen catur warna inggih menika Surya Candra Kartika Miwah Bawana.

Broto Pitono Anenggi Kayangan Puntito Puniko Engkang Kaeko Ati Doso Purwo Eko Sawiji Ati Lenangkung Doso Welang 10 Purwo Wimitan Yikti Pantos Kena Rio Buku Kaling Trito Awit Senajan Kata Kayangan Buten Katus Kayangan Eng Jungring Sawoko Senajan to kathah pengayunan boten kados pengayunan jungring saloko ugi kawatanan kayangan papar Joarno ugi kawatanan kayangan harga dumilah ugi kawatanan kayangan Tejo Moyo Marmo kawastanan kayangan Tejo Moyo Telenging pengayunan Tejo Moyo Siang pantareng ratri mijil cahyo gumebyar madang jagat Kawastanan kayangan jungring saloko Jungring dhuwur saloko seto Antas kayangan jungring saloko Papan palengganing jalmo suci Marmo kawasan kayangan harga dumilah wonten sajuga jawata ingkang anggelarake keraton wonten puncake harga tenguru dumunung aneng harga 1000 iku kayangan papan

main kayangan Tejo Moyo. Sarata kang kasebut dewaning Triluka. Jejuluk Sang Hyang Triluka, ya Sang Hyang Siwapuja, ya Sang Hyang Guru Dewa, ya Sang Hyang Permasti Guru, ya Sang Hyang Nilakanta. Marwa jejuluk Sang Hyang Siwapuja. Jawata ingkang sinembah dening Sang Hyang para swandana mingging Dewa Tridasa Watanawa. Mila jejuluk Sang Hyang Nilakanta. Jawata ingkang ngandharbe tira teng gunung Jangga Tunggo. Marwa jejuluk Sang Hyang Jatiwisesa. Satunggaling jawata ingkang asma Purba Wasesa Mubah Moseking Titah Marcapada. Nalika arir spatilgi Sang Hyang Triluka keparengya sinoto lenggah wonten ing Bale Marcukundamanik. Sinoto punika ingkang pinarak lenggah mangga ngarsa jawata saking sudut pangudal-udal ingkang jejul Sang Hyang Kareka Putra ya Sang Hyang Purada. Pagelaran ing Bale Marcukundamanik mlebetan ing samudra surut ketingal jejul apepet dengkul tumpang rongko melabar kemudian yang tepi yang paruraga sini kekinggang mulai kondo untuk menaliko sabono sanggang siwa kunso kepan suambar baru sabdo bangan dikaukawi jiling lesa atur pambagio rawi punengkang roko jawoto saking sudut pangutal-utal yiku sanggang dari kabutro.

mango e manucroco. Lensis vantos aku trovastan.

0: lagi ke kota ya. Masa cuti Intan udah habis, jadi Intan mesti kerja lagi.
1: Oh gitu. Ya udah, kamu siapin dari sekarang apa yang mau dibawa. Sekalian juga tuh udah ayah beliin Habutop 200 kapsul 3 botol buat stok kamu di sana. Nanti kalau habis bilang ke papa ya, nanti papa kirim lagi.
0: Iya papa, makasih ya. Tapi...
1: Tapi kenapa?
0: Papa gak apa-apa kan?
1: Iya gak apa-apa sayang. Emang kenapa?
0: Intan sedih harus ninggalin papa lagi. Papa jadi sendirian lagi. Nanti kalau papa sakit atau kenapa-napa gimana? Intan khawatir, Pa.
1: Loh, papa gak apa-apa, nak. Kan papa rutin konsumsi Habuto. Insya Allah ibun papa kuat dan kesehatan papa terjaga.
0: Amin, Pa. Maaf ya, Pa.
1: Iya, nak. Semangat ya, putri papa.
2: Herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Isi Mas minta waktunya sebentar.
5: Ya, boleh.
4: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
5: Saya Mas Ramadan Wahyu.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya Blitar, Madukara.
4: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
5: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel, Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
4: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
5: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan Alhamdulillah ada bedanya.
4: Sudah berapa botol, Mas?
5: Saya udah habis 4 botol.
4: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
5: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
4: Oh, iya. Terus langsung beli?
5: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Pertama coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
4: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
5: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
4: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 082-0070.
7: Awik nomastu nomositu Kakang Kaneka Putra arahipun ngandika winantu saking Karahayun Kakang Kaneka Putra. Kawula nundha dawuh sabda pangandika pukulun Ali Guru. Pisanipun raka pukulun wonten ing ngarsi mundi keluhuran dawuh timbalanipun karena agung prabawanipun paduka Ali Guru ingkang rebetak mateng pisanipun raka pukulun mangga kerharjo mboten wonten pambengan setunggal punapa kalis saking sampe kala Ali Guru.
8: Matur sewu sumbanuun nugroho peparing saking pukulun podwenang lumeber bateng jengandiko kakang Kaneka Putra kaulunun ke keparang roko pukulun undo surator kater ngandaping ngepoto Ali Guru ingkang kados pundi kakang Kaneka Putra amit kalian pasang tapi kasabit ngilang ledino ngilang akan tulah manutu bawahing tawang towang Ali Guru lepato saking tulah sarik sapu dan daning pukulun pojo menang roko pukulun.

0: Kulon kami mantul lenggah soto wonten ing Arsia niku.
1: Boya dados punapio kakang Kareka Putra. Kula aturi pinarak lenggah ingkang sekeca.
0: Matur sawu sembah nuwun ari guru.
1: Mboten namung pasenggahan pono karami. Aturan jengandika kakang Kareka Putra.
0: Matur sawu sembah nuwun. Pinundi dening raka pukulon muga antosaken bawa laksana ari guru. Keparang sakonduripun raka pukulon ngaturaken puja puji rahayu katur patuko pukulon hali guru.
1: Matur sewu sembah nuwun. Mugoan ranani rahayu ning kahyangan ing jonggring saroko kakang Kareka Putra.
0: Mugi-mugi hali guru. Mugi-mugi.
1: Nuwun sewu jengandika kula aturi pinarak lenggah ingkang sekeca.
0: Sampun mboten kirang sekeca setunggal pun api hali guru.
1: Sumrambah pisuan kita Gedhara Brama kawula nun dawuh sabda pangandika Rama pukulun pepunden kula winantu saking karahayon ingkang dadi pisuan kita Brama nuwun sewu mundi kelukuran dawuh timbalanipun Rama pukulun karana agung prabawanipun Rama pukulun ingkang lebeber dhateng pisuanipun putra pukulun enggang liko pisanipun putra pukulun wonten ing Arsi manggih Araharjo mboten wonten pamengan setunggal punapa nuwun-nuwun sewu kaparang putra pukulun ngaturaken sungkeming pangapunten sembah konjuk wonten ing andhaping padha Rama pukulun iya Brama ulun nampi kangge surga ing penggalih ora liya ulun maringi karahayon tumibo marang jeneng siro atma jane ulun Bathara Brama kawula nun keluhuran sabda patuko Rama pukulun kawula tampi pinunding mustaka wontaking panaja muga antadosaken jimat radaging kayuwanan Rama pukulun merayu ka agenggang dadi pisuan kita kawula nun ngesti dawuh patuko Rama pukulun nggih nyama dibati nyawa-nyawa Rama pupunden kula dawuh sabda pangandika Rama pukulun kanthi raharjo ingkang dadi pisuan kita mundi keluhuran dawuh patuko Rama pukulun pisanipun putra pukulun boten wonten sampe kala setunggal menapa lulus raharjo pisan kawula wonten ing arsa Rama pukulun nuwun-nuwun sewu kaparang putra pukulun daosaken sungkeming pangapunten sembah kondo ing andhaping pawudo iya nyama dipati ulun nampi kanthi rasa legeng yas ora liya pujo puji karahayon lumeber marang jeneng kita keluhuran sabda patuko Rama pukulun kawula tampi pinunding musaka kula kalungan kening lumaya muga dadosaken cahya nur cahya Rama pukulun merayu ka agenggang dadi pisuan kita kawula nun ngesto agen adawu katur jengandika kakang Kaneka Putra
0: kawula nun adawu sabda pangandika adik guru isanipun raka pukulun wonten ing Arsi nyadong dawuh-dawuh punapi ingkang dados jejibanipun raka pukulun adik guru
1: kula aturi pinatenggah kapur mangajeng kakang Kaneka Putra
0: kawula nun inggih angestu akra dawuh
1: lir sat pating suntumiling

año te has puesto yo tom.

Galenjong galenjong aru doyong kangge kendap ngewongan dengan dengan temompang meripat kulo mireng boten kiat adik guru. Punopo darunanipun kakang kareka putra inggih leres. Pojoko adik guru sampun medar sabdo dados seserpanipun roko pukulun. Ayangan Jungring Saloko wonten pratondo badhe wonten goro-goro ingkang kemedar dening paduka adi guru rengat sungunipun lembu andini kados jebol jebolo koris kula tangkep menceng wot siu galagil kalatit ngro dimuka humep lirike nebur gemlendeng swantenipun kados nyigar jagat hingga makatan puniko pramil resnajan roko pukulun ugi hangertosi kirang pun api adi guru langkung ngertos adi guru tenimbang roko pukulun mandar pisonipun roko pukulun wantar ngarsi badi nyuwun pangertosan berkawis puniko adi guru kakang kaneka putra senajan kakang kaneka putra mboten badhe kirang waskita sumangga kula aturin jumbake sesarepan marmo kayangan jungring saka badhe wonten goro-goro punapa darunanipun inggih menawi aming kinen manunggalaken pangertosan kepareng raka paduka undhuk suratur katur paduka adik guru Bapak roko pukulun pamanggihipun paduka adik guru kersa maringi geng samudra pangasame adik guru boya dados punapio kakang kareka putra kalon nggih kayangan jungling saka wonten pratandha badhe wonten goro-goro menika awit kersa paduka adik guru tumindak ipun adik guru piyambak adik guru saderengipun nyuwun pangertosan menawi boten lepat adik guru maringi nugroho dhateng Betari Durga. Betari Durga dipun paringi wasiat kayangan ingkang nami Cis Jalundoro. Angga sepindah Cis Jalundoro angka kaping kali Kendhaga Maja Kencana dipun paringaken mateng Betari Durga ngertosipun roko pukulun Cis Jalundoro kalian Kendhaga Maja Kencana menika kangge srana nyirnakaken wayah ulun inggih menika Werkudara kalian Antasena kapareng roko pukulun derek nyun miterang menapa darunanipun adi guru utusan nyirnakaken Wijasena kalian

0: kakang Narega Putra kawula nandhawuh sabda pangandika adi guru mboten lepat ingkang kawedhar dening ngandika kakang Narega kawula nuwun mboten lepat Cis Jalundara Twin Kendhaga Maja Kencana katampi dening Betari Durga inggih kangge srana nyirnakaken Werkudara kalian Antasena. Oh, dados menika leres adik guru.
1: Leres.
0: Punapa darunanipun adik guru?
1: Awet.
0: Sampun kaporo dangu. Dados penggalih menggah rijeng andika. Tetah marcapada wayah ulun Werkudara kalian Antasena menika sadangunipun mboten nate nyembah kalayan mboten nate basa menapa malih sesarengan sawu samining titah marcapada senajan kalayan Jawata Werkudara mboten purun nyembah mboten purun basa Antasena makaten ugi senajan kalayan Jawata mboten purun nyembah Twin Baya purun tata basa menika pindah adamel sangaring jagat angka kaping kalih lungsedake mring wibawaning Jawata makaten menika kakang Aneka Putra mila Rijeng Andika mitaya Betari Durga kinen nyirnakake Werkudara kalan Antasena nggih punika sababipun kakang Karekawu

0: doyong kangge gendat ngewong adiguru adiguru melawai adigur sampun kagungan seserpan ingkang mekaten puniko adiguru kepareng roko puklun badhe hangaturaken pamanggih pilih ing mangkel pat nyuwun kenging samudra pangasami adiguru ingkang kados pundi kakang kaneko inggih. Ing punika babar kawis Widaseno mboten tata basa mboten purun manyembah. Lha menika patipun sinten adiguru? Menapa mboten lepatipun adiguru piyambak? Lha kok lepatipun kula piyambak kados pundi? Oh, lha niku. Adiguru kesupen menapa nyupen adiguru?
1: Wartinipun
0: Werkudara menika gesang ingkang rumeksa jagatipun Werkudara menika sinten? Ingkang rumeksa jagatipun Werkudara menika rak putra adiguru nggih menika Bathara Bayu. Mila Werkudara mboten basa mboten nyembah, awit Bathara Bayu mboten basa mboten nyembah. Laniku adiguru. Gambaranipun adiguru wonten lare alit dimupun momongi dening tiyang asepuh. Menawi sing tuwa mboten purun basa lare alit ajeng saged saking pundi adiguru. Lagi menika adiguru awit Widaseno menika ingkang rumeksa jagatipun Bathara Bayu. Bathara Bayu sadangunipun mboten purun basa mboten nate nyembah. Kalian sinten to kewolo adiguru. Mila Werkudara mboten saged nyembah tuwin mboten purun basa. Niku mboten lepatipun Werkudara, lepatipun kang putra Bathara Bayu adiguru. Wow. Angga sepindah angga kaping kalih. Antasena mboten basa mboten adiguru. Inguni duk nalikanipun Antasena mados Sudarmo. Antasena cinidra dening paduka adiguru. Antasena kapundhut kalbetaken wonten kalah candra dimuka lebur mumur Antasena duk nalika samanten. Awit Antasena dereng telah tulising agesangipun kepayungan dening pukulun padha menang. Ewosana raga dipun tentrumaken malih. Marandene gadah cacat kuciwaning raga. Mila Antasena menawi lumampah mboten saged lembean. Gelang-gelong kados lare ingkang sakit engetan. Awit Antasena sampun mboten genep. Nggih saking lepatipun adiguru piyambak ingune adiguru. Nun sewu. Kesupen menapa nyupen adiguru? Laupami samangke adiguru utusan Werkudara kalnatosana kapuni dipun sirnaaken ingkang dipun utus Bathari Durga dipun paringi jimat kayangan Cisdalundara kalian Kendhaka Maja Kencana. Mboten naming pratandha badhe wonten goro-goro adiguru. Goro-goro saged sundul ing kayangan mboten naming goro-goro kemawon adiguru. Mandar tundhanipun mangke wonten sungsang bono balik adiguru. Lepak katurangganipun kathah dewa sami peang, kathah dewa sami benjol adiguru.
1: Kakang Kaneka Putra,
0: kawula nandhawuh sabda pangandika adiguru.
1: Senajan to Kakang Kaneka,
0: inggih, dawuh timbalan adiguru.
1: Seserepan menika mboten perlu Kakang Kaneka Putra ngombro-ombro. Awit Kakang Kaneka Putra sampun langkung ngeningani dewaing papajawarna dewaning Trayloka menika sinten? Dewaning Triluka menika rijing andika.
0: Inggih leres. Dewa dewaning Triluka menika adiguru. Ingkang mekaten menika Kakang Kaneka Putra mestinipun sampun mboten kirang seserpan. Inggih guru. Rijeng andika ndarbe pangwasa mobamba saking titah marcapada.
1: abrit kadamel ijem saged, ijem kadamel jene kenging. Menawi jumangkaipun rejengan diko kakang reko.
0: Oh adik guru, tume adik guru menang badhe tumindak ingkang sewenang-wenang lah menika masa borong adik guru.
1: Kakang Gareka Putra kula aturi ngombrongi sedaya pangangkah kula. Kakang Gareka Putra kula aturi nyarujoni sedaya pangangkah kula. Awi Kakang Gareka Putra ibarat rijengan dika ratu, Kakang Gareka Putra menika setunggaling patih ingkang kinaya pangajenging para swandana. Kula pamakaken Kakang Gareka

Mboten rongko rapet, mboten saking wrangkanipun rapet, kerisipun mboten saged mlebet. Niku anginipun keris mboten saged mlebet, abet kerisipun ingkang bengkong tengahe Hadi Guru. Mboten saking wrangkanipun ingkang rapet, kerisipun ingkang bengkong Hadi Guru. Nuwun sewu Kakang Ngareka Putra, kawula nuning dawuh sabda pangandika Hadi Guru. Engga mekaten paraden raka paduka kula mboten lepat. Nyuwun kenging samudra pangasami Adi Guru. Kakang Kaneka Putra kawula nggih dawuh sabda pangandika. Menawi Kakang Kaneka Putra mboten ngarujani pangangkah kula inggih. Kayangan jumring saloka mboten wonten pilenggahipun Kakang Kaneka Putra mboten dados punapiyo. Waduh Adi Guru, Adi Guru. Menawi Adi Guru sampun kagungan kersa ngamekaten nggih nuwun-nuwun sewu. Tenimbang rokok pukulun adamel res-res. Adamel surem kalayan paduka Adi Guru kepareng rokok paduka. Langsal saking ngarsi Adi Guru. Nanging kula badhe atur wangsalan. Sekar jambu kula mboten badhe melu-melu. Sekar melati alu wong kula mboten ngerti. Sekar jambe alu wong kula mboten cawe-cawe. Nyuwun idi pangestu rokok pukulun badhe lengser saking

Wong wilaheng awik namastu namo sidem Bromo kawulono nadau sabdo pangandiko Romo pukulun papunden kulo Nyomo dipati Romo pukulun Dawuh menapa ingkang dados sesanggemanipun putra pukulun ingkang mundi keluhuran dawuh timbalan Romo pukulun Ojo dadya kagiyating raos senajan to ana kahanan ingkang wis kita angerteni kawula nuntun kawula nggih dawuh menapa Romo pukulun ingkang cetha sangyaning para swandana munggahing para dewa tridasa watakna tan ana ingkang lirwakake mring dawuh timbalane ulun sasarepanipun putra pukulun nyawa dipati kadang swandana minggahipun dewa tridasa watakna sedaya sampun pepakan derambelabane samudra surut Setyo samyo nganti keluguran sato potuko Romo pukulun syukur bagio sewu Romo kaulonu nadawu sato pangan

0: teko Rawab Kulon.
1: Eng mau wis kita mirengake kalamon ulun arso paring bendu paring pidono marang titah ingkang datan darbe manyembah datan andarbe boso yuiku warkudoro lawan Antaséna ing mongko ing marcapada iku ana telu ingkang siji sapa Brahma ingkang sajuga ya kuwi wayah kita wisa geni ngejaba Werkudara Antaséna ana meneh yaiku wayah kita wisa geni saya-saya wisa geni ku ra pikantuk sesebutan dewa penutup wisa geni ora tau manyembah lawan sapa wae wisa geni ora bisa basa orang ngelakoni basa marang sapa wae ingkang wajib paring pidana amung kita dhewe Brahma dina iki kita muduna pinanggya lawan wayah kita wisa geni yen wisa geni ora lampah basa lan ora lampah nyembah mring dewa sumrambahing mring para titah marcapada wisa geni unggahke karena rangketen lawan rantai kencana jimat kayangan wisa geni cemplungake mring kalacandra dimuka saklima sakwando sabdane ulun kang pinundi dening jeneng kita Brahma kudu gegancangan kita medhak yen nganti kita tan bisa angkrangket wisa geni mawa rantai kencana kalebokake mring kalacandra dimuka kita dhewe bakal ulun paring pidana Rama pukulan pepunden kula ijo wayahipun engkang putra Brahma nggih punika pun wisa geni ingkang boten tata basa boten nate manyembah rangketen lawan rantai kencana yen to wisa geni datan netepi apa kang lagi dadi kersane ulun nyembah lawan basa oh inggih menawi putra pukulan boten saged ngrangket wisa geni yen kita ora bisa ateges kita ki uga nglirwakake mring sabdane ulun kita uga bakal pikantuk pidana peparinge ulun urip ning sajroning kalah candra dimuka nuwun-nuwun sewu Rama Pukulun kepareng mundi keluhuran dawuh paduka Rama Pukulun kepareng engkang putra Brahma lengser saking arsa nyuwun.

beda ga melengsar soping balamar cukundo manik kegancangan kita ngempalake kabeh selandu nemunggeng dewa tridosa watak nomo memanuki lampai bedoro bromo mbok nganti cidro angguni yen nganti bromo alitin ora tegel ngerangkat wiso geni gedene ora tegel nyidro uripe wiso geni loro-lorone wiso geni bromo rangkatan unggah noeng kayangan cempung ake meringkala tondro di muka lukuran damu kutukur romo bukulun kamu lopun di keparang lengser saking arso romo bukulun ojo koyo cacilek gede ake katraitnan lain

kota katarito wuspuno sabdanipun sang iwang girinoto ingkang pinundi dening sang yaning poro jawoto ingkang samyo kawugan sabdo pandito ratu sabdo brahmono dewo yento sabdaning pandito sabdo pangandiko pandito jalmo kang winasis ratu wusngaran brahmo dewo Brahmono jalmo ingkang sampun katerimah apane manceleng pamujine Jawata jalmo ingkang andharpe panguwasa mbamo saking tetah ing Marcapada Sabda Kedar Mindo Kresna Prawito Sari Kresna Ireng Prawito Banyu Sari Delanta Ya emang situ meter sing berancang tan kena ing binuang Duk naliko samono sang yang girinoto Iwaning terluka ing kayangan papar juwarno Keparung suarso jengkar saking palengganing oto Ratu ning poro jawoto Ginarebek dening badoyo sarimpi Sesarengan pamboyong ing song-song gilap Sinawang saking mandro duk naliko samono Iya tejo katiuping maruto gumleong

tata itu diwaning teluko iku sanggang Siwapujo kepareng medan saking panggan gampar dinto kinarepet dening widodari saripi manding wonten sajroning kedaton tindakipun sanggang Girnata datan kepareng kandhing wonten Amirsani kawanguning gapura awit sanggang Siwapujo nandang bebendu giya manjing wonten ing kedaton kota Katarto wetari mumo iku sang Padmiwara gegancang anggandeng asta sak limbit

busana keprabuning dewa. Ngagem busana ana sigir mancing aning sanggar asten. Sinekek boten katrita genti ingkang sinarika ingkang wonten ing pagelaran tegal kepanasan. Dewa nyawa dipati medhar saking singkil ingkang pagelaran Barmas Kunda Manik. Kegancangan para swandana mengging para dewa tridasa watak nawa ingkang ars

boten katrita sang Hyang Siwaja manjing wonten ing sanggar pasucen sinekek ingkang murweng kondo kocapo miyosipun dewa pambanjut nyawa iku dewa pamdudut sukmo ingkang jejuluk dewa nyemotipati medel saking sitinggil pagelaran balemar cukun domanik minuto dening sang yaning poro swandun ating barber mindo kartikos alih papan sinawang saking mandro ating barber iya mino kakau ting jolo gegering waro swandun minggeng poro trito sobatat nowo sinawang saking mandro ler kukilo manyar kang samyor bucucuk

0: supaya nututi Yai Bathara Brahma mbok nganti cidra ing gawe. Yai Bathara Brahma ora bisa ngrangkat wisa geni-geni ora bisa nyirnakake wisa geni. Jeneng Yai Brahma uga nglirwakake mring dhewe Rama Pukulun. Loro-lorone wisa geni supaya
1: jeneng. Kok pohon di depan itu kayak berbayang ya? Aduh, ini kenapa mata saya?
2: Loh, kok bisa sih, Jeng? Jangan-jangan Jeng Rini kena as... As...
1: Apa sih, Jeng? As-as apa?
2: Itu istilah medisnya dari mata silinder loh, Jeng. As... Oh iya, astigmatisme. Gangguan refraksi mata yang menyebabkan mata menjadi kabur.
1: Malah bahaya nggak itu, Jeng?
2: Ya, nggak bahaya-bahaya juga sih. Cuma mengganggu aja. Penglihatannya jadi buram berbayang. Eh, coba deh Jeng, minum obat herbal yang buat mata. Yang iklannya banyak di radio itu loh. Vitama Jeng. Bisa membantu mengobati keluhan penyakit mata. Seperti mata rabun, mata minus, silinder, plus katarak, bahkan glukoma.
1: Kalau obat herbal begitu, aman gak sih Jeng?
2: Vitama ini aman kok Jeng. Sudah halal dan punya nomor BPOM. Minumnya rutin 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Terus gimana belinya, Jeng?
2: Di apotek banyak. Atau kita main aja ke radio yuk. Saya antar deh.
1: Ayo. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mohon maaf mengganggu waktunya ya Ibu ya.
5: Iya.
4: Saya ingin mengkonfirmasi apakah benar pengguna Vitama.
5: Iya.
4: Boleh diperkenalkan terlebih dahulu atas nama siapa dan alamat rumahnya dari mana?
5: Nama saya Ana. Saya tinggal di Griya Nusantara, Kota Cirebon.
4: Mohon maaf sebelumnya mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
5: Keluhan mata minus.
4: Mata minus, penglihatan tidak jelas ya.
5: Iya.
4: Lalu bagaimana manfaat yang dirasakan?
5: Manfaatnya sudah sedikit enakan penglihatannya jelas.
4: Alhamdulillah ya. Boleh minta sarannya bagi yang mempunyai keluhan sakit mata minus?
5: Bagi yang punya keluhan mata minus, ayo mencoba pakai Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Ya, baik. Terima kasih Ibu Ana ya.
5: Iya, sama-sama.
6: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
7: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
8: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
9: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
0: Rangkat Yai Bromo yo supaya dirangkat. Bareng-bareng cemplung nomring kalah condro di muka. Tancutku meregut tangem batuatan ngarakosomong susangkep.

sini ke kenggang moreng gondo kena yo sambungin trito nunggil panggung sanes panggenan sanes gembalan yang trito punika pusering lelakon enggak wonten pundito punika enggak wonten pengayunan teraju layaran karang kami dedaren palengganipun Betani Dresanala putra Bathara Brahma engkang kagarwa dening satra madyaning Pandhawa garwa Raden Arjuna yaiku Betani Dresanala widodari ingkang endah sulistyaning warna sira kuning nemu giring otot bebayu ketingal ijo riyo-riyo senajan bombrong ketinggal mentorong senajan seluntrut ketinggal patut tuk nalika sakmono kepareng pinarak lenggah aben pasuryan kalawan putra tunggal yaiku dewa panutup ingkang juluk Raden Wisogeniyo Raden Lingsanggeni tuk nalika sakmono sirawang saking mandro mindo diwangkara kwingking Betari Dresanala lagi kembang sungkawa kita-kita putra pambayun Raden Wisogeni pinarak lenggah ngging arsa tanhantara dangu kepareng swambabar sabda pangandika nimbaling kang putra Raden Wisogeni Wisogeni atmajane pun ibu sing dhateng senani merayu kana kang dadi pilenggah ibu ngastokake sadamu

kula besok niat marjane punilo iya buang sowan gimernuta to bu apa wis kepengen ketemu karo bojomu apa lagi pucah karo wong tua kok sok kaya ngono kok sok kaya ngono lho kok wani kondo bojomu yen bojo kiki apamu piye bojo kiki apamu bayang bojomu ya bapakku kok aneh lho marang bapak kon nyebutake bojomu bayo bojomu sapa bojoku ya bapakmu lah ya kuwi bojomu bapakku apa wis kepengin ketemu karo bapakku apa yang wis kepengin ketemu aja merengut aku mbok ya utusan aku mbok utusana to Bu aku tak ngaturi bapak ibu wis kepengin pinanggi aja merengut to Bu aja sok kaya ngono karo wong tulo aku ki ming ngajak guyon supaya ibu guyu wong pirang dino ibu tansah sunturut bae aku rak melu prihatin to Bu aku tak nyuwun mitarang Bu kok ibu wis entuk telung dino ki tansah sunturut tansah besengut merengut iki sing dipenggalake apa ngene kulo bisa geni putraku ibu cak iso kepriye lah wong pun ibu lemprengut ki sing lagi dipenggalake iki kowe lho kok malah sing dipenggalake kok ya ora ngrasani ora ngerteni oh lagi menggalake aku ta Bu menggalake kowe mulane tak lakoni rasane ora enak dar ora

0: Widodo Widodari sing bakat asuhun Dewi Suprabosini. Aku nyuwun garo Widodari sing tak suwun ki Widodari Suprabosini sing bakal dadi srana ndhawuhake kudu kaki Bathara Guru. Awit kaki Bathara Guru biyen sing janji karo aku. Saksine wong Semar, saksine wong Kresna. Lah iki ibu rasa bingung ta Bu? Iki dudu pegawane ibu. Iki pegawane wong Semar lan pegawane wong Kresna. Luputa wong Semar ora kesonekseni, wong Kresna ora kesonekseni. Aku dhewe nggugat maring kahyangan wani kok Bu. Lah yo kuwe kulup iso geni putraku. Loh piye? Mangkata disipun ibu bakal mitrang awit rada lali sawetara dug nalika samono. Lho kok dadine kowe kenceng bakal nggugat janjine. Pukulun pernah di guru, kuwi lara-larae kepriye kulup? Oh ibu lali. Yen ibu lali tak aturi prisa ya Bu, tak elingake. Nalikane mbiyen aku isih ana guwa garbane ibu. Nalikane aku isih ning wetengane si ibu ta Bu mbiyen kae?
1: Iya.
0: Kaki Bathara Guru ra utusan Kaki Bathara Brahma supaya ngrogolno bayi sing isih ning sajroning wetengan. Ya kuwi aku mbiyen kuwi ya Bu.
1: Ela yo mbiyen kowe kuwi.
0: Ayo mulane. Kaki Bathara Brahma abot-abote mundi dawuh peparinge Kaki Bathara Guru mangkat jabang bayi sing cek tengan durung mangsane lahir ya kuwi aku arep dirogolake dening Kaki Bathara Brahma saiki awit jabang bayi aku kok menawa supaya dawa urip ning alam sesarawungan lan aku durung entek tulise lek urip. Jo, waktu samana aku kayoman dening Kaki Dewa Wenang. Aku ora bisa dipateni dening Kaki Bathara Brahma. Malah Kaki Bathara Brahma le mateni jabang bayi sajroning wetengan mono gaman siung. Siunge Kaki Bathara Brahma sing isi wisa geni. Misaning geni sing dumeneng siunge Kaki Bathara Brahma kanggo mateni aku. Nanging malah siunge Kaki Bathara potel. Siunge Kaki Bathara Brahma potel tugel. Misaning geni mlebu marang jabang bayi lho kuwi aku. Etung-etungane Kaki Bathara Brahma kewalat dening putune.
1: Lho kuwi aja nganggo tembung kewalat masana kaki kok kewalat dening putu.
0: Lah mengko dhisik. Perkarane dhisik apa, Bu? Ora kaki ora bapa ora sapa wae sing bakal ngrogolake bayi ning wetengan mesti kewalat. Mesti kewalat. Gusti sing akarya jagat ya ora marengake kok.
1: Aku njo dadi entuk pangerten dening kowe pangestune.
0: Lanjut mulane aku tuk nalikane babar aku duwe daya panas. Awit aku kedungan wisaning geni ingkang gawe sungsang bono balik nalika sakmono. Dewa kalah kabeh dening aku. Aku diwenangake ngadar dewa-dewa sing padha nerak memaling kadewatan. Dewa-dewa sing ora beres, dewa-dewa sing ora bener supaya diajar dening aku. Aku dipayungi dening Kaki Wenang pangestune. Dewa kalah kabeh karo aku. Jo aku dendek dening Kaki Bathara Guru. Wes ta bagus, wiso geni. Aja diterusno lekmu ngamuk. Dewa wis padha kalah. Padha ngakoni mring keluputane. Jo yen kowe gelem mandek lekmu ngamuk, kowe bakal tak paringi sesebutan dewa penutup lan bakal tak paringi jodoh yen kowe wis dewasa. Midodari pilihan midodari sapa? Sing kok senengi ngono kuwi janjine Kaki Bathara Guru. Lanjut aku wis diparingi sesebutan dewa penutup nang aku durung diparingi bojo. Lagi aku mbukat marang kayangan sing tak senengi Dewi Suprabosini yang dudu Dewi Suprabosini.

daya kulo pisau gini kulo bangsa jantau daya ngonoyen pukulan dewa yang daya ngempatan suarmu yen pukulan bedara guru orang maringi orang maringa keyo jowani wani yo jowani wani orang tabu mbok ibu sing kepenak pina enggak ibu sing kepenak sare sing enak gar perkara iki dudu tejibanmu tabu ayo orang-orangnya ya mung tadi tejibannya Rama Janaka ibu tak aturi penak lenggah sing kepenak ngejaba saka ku ibu wis ibu ora perlu prihatin prihatin perlu prihatini aku ini ora perlu nongso ora perlu bingung tabu dan juga yang ngono leher gugat kekar sopo dewe mengkora ono kancane to kancane sing mertayani wis iki buta aturi lenggah ing jero awit iki bakal ono tamu tamune dadi serayanku ibu tak aturi lenggah ta bu ing jero kae bu tak tinjuk aku kepenak sare enak dar aku tak gugat mengkono kancane iki wis arep teko kancaku bu tak atur ibu tak atur lengganing jero dadi aku ora perlu mikir no orang-orang ya wis aku manut ning sing hati-hati ya sing hati-hati aja nganti ninggal suami karo wong tuwa ijo bubu apa kuwi kinange keri ijo ya ki bocah song lalekake wong tuwa kadion daru medha saking kayangan sanes lampaking dewa ibring titah ngarcapada yiku putra Jodipati sang Purbaya Raden Garkaca minggah ing kayangan terapsi.

0: kan?
1: Iyo pangestumu. Wah, pun kakang kegancangan banget.
2: Lah kok ora ngete mari weriwe napas arep butur con. Apa kedereng le tindak mabur to, Kang?
1: Rodo kedereng sawetara sababe Semelang Mbok Siadi ora bisa ketemu.
2: Oh, Semelang Mbok aku ora ketemu. Arep ngunjo dhisik apa terus arep ngendika?
1: Wis ngombe
2: ning endi?
1: Laren.
2: Wis ngunjuk ning endi? Yen durung ngunjuk, ibuku tak aturi ngatur unjukan.
1: Ora. Le mabur kebenaran ana wit klopo dhuwur aku nyawel dawegan.
2: Oh, syukur. Wis ngunjuk degan to?
1: Wis. Saiki gantang enggal-enggal wae. Siadi selamat, aku yo selamat.
2: Bagus. Cekak-cekete kok kaya kakang Antaséna.
1: Katange yo kaya adine.
2: Syukur.
1: Aku teko mrene diutus dening Wong Sinuwun.
2: Ya.
1: Wong Sinuwun ngersakake nganakake pakempalan agung. Putra-putra Pandhawa ditimbali kabeh kelebu Siadi.
2: Oh, arep anapa? Kaso sing kapriye Wong Sinuwun?
1: Bakal menggalake babar koro Barata Yudha Jaya Binangun sing kaya-kaya wis enggal ngantik mringkala wancine. Engko putra-putra Pandhawa sapa wae sing bakal magut dadi senopati?
2: Bagus. Saiki apa?
1: Saiki wae. Saiki wae. Awit dat banget pangarep-arepe kabeh para kadhangmu uga. Arpopo-arpopo wiso geni kowe iki kena kanggo pangareping sedulurmu kabeh yen ana dawuh ana pitakon.
2: Bagus. Mengko dhisik Kakang Hargoso. Perkara iku aku durung bisa ngrembug ning aku ya ora. Bakal nirwakake timbalane Wong Sinuwun. Kang?
1: Iya.
2: Mengko dhisik Kakang tak atur lenggah. Iki kakiku kondur mrene kok.
1: Lho kaki.
2: Kaki Bromo. Mengko dhisik ya Kang. Perkara aku sowan ya sowan ning apa ya Kakang Hargoso? Aku niat minta saya karo Kakang Hargoso. Kira-kirane ditampa apa enggak?
1: Lho kok ana tembung minta saya?
2: Aku duwe pegawean abot. Kakang Hargoso apa gelem ngrawangi ora?
1: Lah ya gelem wae kok aneh. Lah iki pegawean apa? Lah ya mengko dhisik. Kulup wiso geni kulup.

0: Kakimu aku betoro bromo. Kepriye ku arep ngendika kulup-kulup. Yen aku nimbakake pangandika kang dadi sesanggemane pun kaki. Kaya-kaya kowe nangis. Ing mongko kowe ya dewa. Kowe dewa penutup. Mongko yen aku ngendika mesti kowe bakal nangis. Ing mongko dewa ora kena nangis.
1: Piye ta kaki?
0: Iya aku arep ngendika. Aku tutus dening Rama Pukulun Permasti Guru. Ning mongko yen aku ngendika kowe mesti nangis. Ing mongko dewa ora kena nangis.
1: Ya wis sing kepenak wae kaki aku ora nangis kok.
0: Ora mentol aku.
1: Aja nangis kaki. Aku mentas ngimpi. Ing kono kanane kaki Bathara Brahma nampi dawuh saking kaki Bathara Guru. Awit bisa geni ora bisa basa ora bisa nyembah. Kaki Bathara Guru nrimakake. Dianggep bisa geni gawe sedake mring-ring dewa. Ikane aku supaya gelem basa lan gelem nyembah. Yen ora gelem basa lan ora gelem nyembah, misok ini supaya dirangket. Yang dirangket ora gelem buti supte. Aku mimpi kaya ngono kuwi kok kaki.
0: Kuwi ngimpi yo.
1: Ngimpi kok. Mulane kaki ora perlu nangis, wong impenku padha karo pegawane kaki Bathara Brahma kok. Wes mengerti, kuwi nyata to?
0: Iya, ya ngono kuwi kok kulo.
1: Kuwi dirembug mengkati sik, ndak kakang Harkata Telongso, mbok dianggep kaki Bathara Brahma orang aku karo kakang Harkata. Lha iki putumu kakang Harkata priksani sik.
2: Loko kowe inggih. Eyang Pukulun Bathara Brahma.
3: Wis suwe
2: sampun
3: wis disuguh.
1: Lah yo wis
3: wis disuguh
2: sampun nembe wonten lawang pun diparingi gelas isi teh manis kalian roti.
0: Syukur. Ya syukur. Ana wikati kepriye kula?
2: Badhe kula aturaken kalian kadang kula isuk geni.
1: Wis kaki Brahma, perkara kuwi aja pisan dadi penggalih. Tak dadani dening aku dhewe. Aku sing niat ameng jodoh. Kake Bathara Guru iki sejatine ngresakake Dewi Suprabasini. Bathari Suprabasini sing bakal tak suwun iku digesakake dening kake Bathara Guru. Mulane aku dipateni perkara ora bisa basa ora bisa nyembah. Kuwi mung kanggo dalaran wis saya tak manjing, tak atur manjing. Enggah wae karo ibuku. Terus ana lho. Dewa sing nututi kaki Bathara Brahma tak temoni aku lawan kakang Harkata.
0: Lha kuwi mengko yen ngono aku yo melu kesipatan.
1: Butuh aku sing tanggung. Tenang kok kaki.
0: Mosok bodho.
1: Nak wes atetaten manjing.
0: Iya. Iya.
2: Lagi kepriye iki?
1: Lagi pegawaianmu sing aku mau matur minta saya lawan kakang Harkata. Aja kaget kakang Harkata, aku arep dipateni dening dewa-dewa. Mulane kakang Harkata tembung pedesan tak sambat kesambat perang karo aku gelem ora.
2: Kesambat perang,
1: kesambat perang.
2: Lho perang karo sapa?
1: Karo dewa. Wah, kok kiring?
2: Perang karo dewa.
1: Manut. Loh, gelem ora. Lah yen kakang Harkata ora tresno karo aku dipateni dewa. Ya yen wani yen ora wani.
2: Gelem wis sambat perang karo dewa.
1: Sanggup,
2: sanggup.
1: Ini lenggah kene.

0: yang susma mustekaning jagat. Ulun narimah kendel ora paring sabdo marang kita sakloron. Yoko dimungsui neng-nengan pating jublek ora sebowo ora nyemoro. Loh loh kok ing semu bisa gini kok angkuh orang ngormati mering pon kaki. Lombok kita ki ngerti yen pon kaki iki dewa penyarikan. Lho korawe pon kaki mrene kok ora dimanggaake iki kepriye? Lombok aja nesu lah wong tamune ora kula nuwun kok mundut dimanggaake iki kepriye? Ayo tahun-tahun ana mos aku manggaake lho tamune ora kula nuwun.
1: Iyai penyarikan
0: kakang nyomo tibati.
1: Kacangmu Bathara Brahma ora tegel ngrangket wiso geni apa maneh nirnakno wisang geni. Saiki tenimbang dadi rame-rame ayo kabeh bareng-bareng kondur wae.
0: Percuma
1: yai penyarikan malah anak gatut kacane.
0: Wiso geni kaki penyarikan tindak emrene nututi kaki Bromo. Wis tak dadani kaki Bromo ora tegel. Ayo arta kaya ngapa putu cilik yang ngerangkat ya ora tegel gedene mateni apa maneh. Dadi yen kersa kaki penyarikan lan dewa-dewa kakiku kabeh kae tak aturi kondur. Yen ora kersa kondur ngajak perang aku wis duwe jago perang manut bae.
1: Lho wiso gini apa kaki? Lah yen kaya ngono yektine wis ngerti to tindake pun kaki penyakit lah ya wis ngerti. Yen to wiso geni orang nganti kelakon cilike rinangket gedene Kaprajaya. Ora mung wiso geni dhewe. Senajan kakang Bathara Brahma uga bakal tak rangket bareng-bareng. Dadi ake kebo sarakit lirupamane.
0: Kakang hari kata
2: opo?
0: Nyambut gawe aja kliwang-kliwing kok brebeksan gawe.
1: Robrok.

0: katon lere gentang ing alis arisang maweng gandrung sabarang katulu ukir moyak mayik saking kias baliwur. Aduh di arep ati pun kakang ngesek
1: kaya ngono ya kaya ngono ini aja ngono mbak orang ngono to kakang. Lo tak anggapnya kakang ngegoto wis ngerti lo apa ya lali apa
0: lali sing gak priye
1: lo kanjo tiba ngatang-ngatang.
0: Iyo aku nyandak mustakane kaki penyarikan
1: lo kuwe malah kebangetan gue jenengane lo wis ngerti perang apa durung
0: lah yo wis
1: lo perang karo sapa
0: dewa
1: perang karo dewa ki mbok aja dipadake perang karo buta gendung kuwi lo kakang.
0: Lanjut
1: carane beda kok
0: beda cara
1: beda ora padha
0: lanjut carane piye
1: lagi ana kebon sunggudel
0: pisan-pisan
1: ora apa-apa
0: perang karo dewa carane
1: perang karo dewa ki aja ngantem wiwit dodo sak pendhuwur sing jantem wiwit dodo sak pengisor lan aja nganti lali nyembah
0: ya terus nyembah terus
1: ngantem sepisan nyembah sepisan yang ngantemnya pindo kena nyembah pindo sak anteman ke sak sembahan yang bisanya nyembah sepisan yang ngantemnya kudu sepisan
0: kokoye wong tuku bakso wai
1: ayo satu wong satu yang galuk rong tuwong ya kudu nerong atus kok aneh
0: ngono jadi aku nyembah
1: ayo nyembah
0: sisan gawe ono nyembah ping 10
1: lah yo nganggo aturan kok sisan gawe
0: lanjut
1: lah saiki ngene yen arep muntir jonggo sing hati-hati sembahan ping 7 bisa muntir jonggo neng sing hati-hati
0: pangestumu dadi sak sembahan sak jotosan
1: sak sembahan sak jotosan
0: sisan gawe 5 sembahan.

0: pora marai merindih. Jagone liring gali botowe pinter. Ya aja nyembah-nyembah ndritil. Wah, ngilakan nih. Bisa kelakonan ati wanggo klonengan.
1: Datang sambu.
0: Iya, iya, di.
1: Nyuwun soyon. Gatuh kata ngertos wadiling dewa. Nyuwun biantu. Nyuwun soyon kakang sambu.
0: Wih, hari kata ki

0: Boleh nanya enggak?
1: Nanya apa sih, Fit?
0: Pak Asih kok mukanya fresh terus ya? Padahal selisih usia kita kan jauh loh. Tapi malah kayak seumuran. Suami Mbak beliin skincare yang mahal ya?
1: Masya Allah, kamu tuh segitunya. Mbak pakai perawatan biasa kok. Gak perlu mahal. Yang penting aman. Ini karena Mbak tuh rutin minum Habutop.
0: Hah? Apa tuh Mbak? Serum?
1: Bukan serum, Neng. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang mengandung daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung antioksidan yang bikin kulit sehat dan meregenerasi kulit.
0: Wah, biar fresh, dari dalam juga perlu asupan ya, Mbak?
1: Betul banget. Dan hati-hati juga tuh dalam memilih skincare. Jangan sampai mengandung zat-zat yang berbahaya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mau diperkenalkan dulu mungkin Bapak?
5: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT 3 RW 3 Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
4: Di Banjarnegara tentunya ya, Pak ya?
5: Iya, betul sekali.
4: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana, Bapak?
5: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geliengan seperti itu, Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli, Pak.
4: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin, Pak?
5: Alhamdulillah, Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini, perubahannya drastis sekali, Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu, Pak.
4: Jadi ada perbedaan, jadi lebih baik ya, Pak ya?
5: Sangat ada perbedaan, Pak, untuk menjadi lebih baik, Pak.
4: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini, Pak?
5: Ya, untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering geliengan, terus sering capek, bisa dicoba, Pak. Bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya, silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu, Pak.
4: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
7: Penyarikan kalindih mundur saking rananggon muntap terosing penggali dewa sambu Ageng kaprayitne ninggali kepala ngapati baban wosong maseso poncon dio catur ngang binengasa juga kang sini dikong bersong ageng dayani aji mentolo putra mentolo putri ngentos rupo nyalin perupining rogo karono kedriping suco kaping pitu jelek dados sar dulo galak

0: Porca, bichão. Kepah, kepah. Kakek Sambu jadi macan. Wah, aku ngembari tadi kewan. Wah, aku yang semua malah isin. Aku jadi gajah malah susahnya gede tenaganya kaki Sambu sing jadi macan. Aku jadi cengkir malah melayu. Masa lupa lupi lagu-lagu.
1: Kabeh kadang dewa bubar wae. Yen ora bubar nyilakane ana dewa nggo kronengan.
2: Bubar. Ah, mboten. Topi wis sok kene

Dewa Basuki majeng ngranang kono. Mboten badhe ngagem akal nanging badhe ngagem akal. Nguningani kalamon Raden Wisegeni lagi anggayuh Betari Suprabo sini. Nalika samono Basuki kersa ngagem Aji Mentala Putra Mentala Putri ngentos rupa nyalin wujuding raga. Sina sipating dewa jelek dados widodari. Endah sulistya yang warna yaiku Betari Suprabo sini hamba bujuk Raden Wisegeni.

Tobat. Nuwun sewu Raden. Sampun pindahan dadosaken tuka. Kula ingkang rayi Suprabo sining ngertos menawi tuka Raden saweg kekerengan kalian sangyaning para swandana minggang tiwa trita sawatah nawa. Ingkang marginipun panjenengan tinimbalan sowan kapuri basa nglampahi manyembah. Lha kok kelampah dados kekerengan Raden. Mangka mboten wonten satringan dados telenging manang kula ngejawi panjenengan. Menawi panjenengan mekaten jeneng panjenengan menika kirang ageng kaprawiranipun Raden. Kaya sinamber ing gelap lepat. Kemepi uring atiku kaya panjang putra tumiba ning sewa kumalasa. Lha kok kaya diajeng. Suprabo sini lho kok medak saka ing karang kawidodaren. Tumandha ning samadyaning rananggana peperangan kula lan kabeh kakiku dewa. Lha ana kawigaten apa to? Kula kepareng matur Raden. Panjenengan pikantuk timbalan kersanipun pukulun Permadi Guru kinen anglampahi basa tuwin menyembah. Lha kok dipun tilali dados peperangan menapa yektosipun boten kersa nyembah yektosipun boten saged tata basa Raden. Badhe kados pundi menawi panjenengan tresna kalian kula. Sepinten awratipun basa sepinten awratipun nyembah Raden. Mbok nggih samangke menawi paduka dereng kersa nyembah dereng kersa basa. Dher panjenengan kula trisuan wonten ngarsanipun pukulun Permati Guru. Lepatipun panjenengan badhe dipun sirnakaken. Panjenengan mboten usah kuwatos dhateng kodrat. Mbok menawi panjenengan sampun kinodrat. Mbok menawi panjenengan sampun telas tulis sing agesangipun mboten mokal menawi panjenengan saged sedha wonten ngarsanipun pukulan Permadi Guru. Nanging menawi panjenengan dereng telas tulis sing agesangipun mboten badhe sedha senajan to badhe dipun sirnakaken sedinten kaping pinten. Mboten badhe owah kodrating manusa Raden. Mila panjenengan samangke kula dherekaken suwan wonten kayangan jungring saloka. Sedaya dewa sampun dipun piloro. Senajan to mboten kewalat mboten kenging tulas arik ning cetha panjenengan kirang ageng kaprawitanipun ajri bejah panjenengan menih panjenengan badhe kersa garwa kula kedah. Atur kula menika dipun dhar. Monggo kula tresnan wonten ing kayangan jungling saloka Raden. Bagus. Prabu sini. Ingkang kados pundi kersanipun Raden? Aku manut karo kowe, daya-daya aku seneng karo kowe. Oh, dadi aku supaya gedhekake kaprawiran. Aja wedi mati. Apa mau aku mati dasar wis entak tulis sing uripe yen durung entak tulis sing uripe arep dipateni dening dewa sapa ora bakal mati. Bagus pinemu sing kaya ngono kuwi bakal tak unggu yen aku supaya ngedekake kaprawiran aku diring-iring dewa saneng kaki Bathara Guru ya wis tak dadani malah aku nyuwun dibondo wae aku nyuwun dibondo supaya dewa padha diparingi nugraha dening kaki Bathara Guru tegese bisa mbondo bisa geni menika langkung sae Raden menika langkung sae. Nah ngene yo awit aku ki nembe wetes perang ringetku isih duleweran agemanku wis kotor aku tak siram jamas dhisik yen aku wis siram jamas aku tak genti busana mengko yen busan aku wis tersik aku supaya dibondo dening dewa-dewa suanake marang ngarepe kaki Bathara Guru
arepa dipateni mbok menawa aku sing tak tulis sing uripku mati ya ora dadi apa. Ucanget kula pundi pangantikanipun penting ngangaten semangka Raden.

Raden sampun sengsaya mencorong cahya panjenengan sasamunipun kepareng siram jamastuin gentos busana. Kaya kuwi arep sowan ning arsane dewa kang luwih dhuwur tinimbang aku. Senajan to agemane ora anyar ya asal resik. Iku jeneng ngregane karo sing disowani. Ngejaba saka kuwi ajining diri saka lati ajining slira saka busana. Sanget anda dosaken ageng ing mana kula Raden. Sumangga kula aturi tindak wonten ngajeng para dewa. Lha mengko dhisik aku njaluk disangket dhisik. Aku njaluk dibondo. Mengko yen aku dibondo disowanake ning ngarsane Kaki Bathara Guru, sing ndak sowani ora semelang. Mekaten Raden, nuwun-nuwun sewu. Pukulun sawata kula aturi ngrangket wisa geni sumangga dipun sowanaken.

0: Rata Dewi Sogeneti ndak arani si Adi sing dirangkat.
1: Aja kuwatir, atung-atungane aku sing menang kok Kang.
0: Lah iya,
1: Kaki Basuki tadi Betari Suprosdo sini. Aku ngerti mulanya aku njuk sungkan kalah. Aku njukut jamang sumpingku sing sasisih. Tak cipta dadi Wisogeni padha karo aku. Dadi nyata Wisogeni sing dirangkat diring-iring dening kaki-kakiku dewa. Ngedadiane jamang sumpingku.
0: Adikku Wisogeni lanjut kapriye di.
1: Wes Kakang, aturake mring wasinuwun kahanan iki. Lan aku ngaturi periksa. Wawer Kudoro Kakang Antasena

kekang murweng kondo nunggil panggung sanes panggenan kinaryo sambeting trito ingkang wonten pundi to punika ingkang wonten Kraton Nusa Rukmi Prabu Wirombo Dewa tuk nalika sakmono pinatenggah setoto rawipun ingkang ibu Betari Durga ingkang gondol cis jalundoro tuin kendogo mojo kencono tuk nalika sakmono sinawang saking mandrowo Narendra Nusa Rukmi Prabu Wirombo Dewa Ratu Bagus Dasar Tidoyo Titis sing wijilugur Terakhir semua bersinar Senajan total nging keraton Nusa Rukmi Mijil Tejo Gawaning Narendra kang kembang sungkowo Ketinggal kadyo Dewang Koro Kingking

0: Sukerto Topitono anenggih ingkang wonten negari pundi to punika yika ingkang wonten negari Nusorukmi. Prabu Wirombo Dewa kawentar Ratu Sugih, Ratu Mudo, Ratu Digdaya Sekti Mandraguna. Ratu ingkang bagus ngembang bawang. Ratu Jayeng Parugon Sekti Mandraguna mandeng geseng yen mlirik merkitik. Slira tantedas wering tapak paluning pandhe sisaning grindo. Datan tedas wering brojo lungit tenata mendhat dinara mentet. Parandene Sang Prabu Wirombo Dewa andarbe kuciwa, kuciwanipun Prabu Wirombo Dewa. Sugi dunya brana. Katigdayan, kawijayan mboten kangge memayu mring hayuning bawana. Sang Prabu Wirombo Dewa karem sengsem ngemuli mring hardaning angkara murka. Sinata punika ingkang pinarenggah munggih ngarsa. Ingkang jejuluk Betari Durga. Ratuning Drubiksa ing wana Pasetran Gandamayit. Indang danyang priprayangan ilu-ilu Banaspati Bajo Barat Sasso Saksi Wewe Gombe Gendurwa Kunti Tuyul Nini Tawa Kaki Tawa Ratune Betari Durga. Senajan Widodari Kalamon Cinondro Pasuryan Bengis Netel Menteleng Kadi Garangan Ngindik-indik Sawung Tutuk Meringis Mingis-mingis Ngisisium Mindo Trisulo Uang Malang Nyangkal Putung Jonggo Mangulan-ulan Janggu Teilang Astong Gendewa Pinentang Drijinen Jae Sarimpang Samparan Yutang Gasir Wentis Ngembang Pudak Kuciwa Kalamon Tindak Sulangkeran Ngora Arik Geragal Bangke Anawon Kemit Payudoro Mengker-mengker Gandul Jinggo Sinta punika ingkang pinarak lenggah punggeng uri Geng Birowo Gedhik Wok Simbar Dodo Jeruk Purut Pakulitane Pasuryan Bengis Nentro Menteleng Kadyo Singarsong Mangan Celomendo Iku Narendra saking Nuswa Kambono Prabu Nilosrani Kadang Werda saking Prabu Wirombo Dewa Sinten to punika ingkang jenggelek sagubuk ranggon gedene Pasuryan Mindo Singo Barong Netro Lir Baskor Kembar Gerono Kaditan Tuking Baito Tutuk Koyol Ngingguo Remo Gimbal Jarak Dena Duladul Singo Jo Den Udaludal Kulambrangan Nutupi Rogo Sinarang Saki Mandro Kadualas Gung Liwang Liwung Iku Buto Bebatenging Projo Nusorukmi Warongko Dalem Erkiyono Mati Digyo Joro Moyo Pasewakan mambak-mambak belabar dan samudera surut Dejel api petuk dengkul tumpang merongko Belabar dugan yang tepi yang panurakan Tuk naliko samono keraton Nusorukmi sepi mamring Datan kapi arso obo swantering jalma manuso Ingkang kapi arso amung pangempreting Dwiponggo pambanging sardulo Tanggemering singo barong Sumantening sato titianing para punggo kraton kang samyo cinancangan Sini gegang murweng kondo Naliko samono sang Prabu Wirombo Dewa Kepareng kerso ambabar sabdo pangandiko Atur pambagyo rawipun ingkang ibu Betari Durga Kanjeng ibu kulaturi penarak lenggah ingkang sekeco kambeng ibu
1: Iya Ger kaki Prabu Pun ibu Odo yang penggalih.

0: matur sewu sembah nuwun sanget rawuhipun Kanjeng Ibu wonten ing Kraton Nusarukmi ingkang selalu dahat pangajeng-ajengipun putra paduka Kanjeng Ibu.
1: Iya kulup Kake Prabu Wirambo Dewa.
0: Hatmatan ipun ibu ingkang dhateng senani.
1: Kelaya-laya pun ibu
0: enggal rawuh aning Kraton Nusarukmi. Amarga
1: banget pun ibu anggone
0: ambayu-mbayu. Apa kang lagi dadi panggayuhmu Kake Prabu Wirambo Dewa? Nuwun-nuwun inggih Kanjeng Ibu. Kapal langkung rumining ngaturaken sungkeming pangabekti sembah kula konjo ing ngandhaping apa-apa.
1: Ya ngger Kake Prabu ngger.
0: Datompo kanthi rasa lega ing penggalih. Ora ya puja atutine pun ibu kebat katampiya Kake Prabu. Kawula nggih matur sewu sembah nuwun gurawalan pamundinipun putra paduka. Tinampi asta kali pinunding mustaka tentang pucak ing rekpormataking pranaja. Muga andadosaken keluguran tuwin kawibawanipun putra paduka kula Kanjeng Ibu.
1: Tobat muga-muga kula
0: Kake Prabu ya. Nuwun sewu katur Kanjeng Ibu. Putraku Pambayun Nilosrani
2: dawuh
0: pangantiko.
1: Iye.
0: Senajan engkang putra kon Nilosari kepareng ngaturaken sungkeming pangabekti sembah kula kanjeng ing ngandhaping wuduh Kanjeng Ibu.
1: Iya Nilosrani Kake Prabu
0: sun tampi.
1: Ora ya puja atutine pun ibu kebah katampiya Nilosrani Kake Prabu putraku Pambayun.
2: Kaul nun.
0: Inampi pinuding mustaka muga dadosaken jejimati ngagesang kula Kanjeng Ibu.
1: Muga-muga yongger Kake Prabu iso mlayu kana pilenggahmu.
2: Kawula nun ngestokaken dawuh.
0: Bucleng-bucleng partoko gera belis lanat lakune jelek-jelekan. Nyawa-nyawa pepunden kula nun ingkang ngati joro moyo tinimbalan suan wonten ing arsa kapareng nyaosaken sungkeming pangabekti sembah kula konjuk wonten ing ngandhaping ngapunten sinuwun joro moyo yo sun tampi ora liya puja atuti kowe kebat katampiya joro moyo. Kulo tampi pinunding bun-bunan kulo dumawaking pangkon kulo dato jejimat kulo agesan nun. Iya muga-muga Jaramaya inggi anget cawe saking menika kepareng kengati Jaramaya nyuwun dawuh iswanipun wonten ngarsa tinimbalan punobong kengati kulo bandi tinanggenah jembaraken jajan utawi ngerupek panggenaning mengsa. Engkang ati doro moyo boten badhe anglir waken dawuh nuwun. Dudu ingkang bakal tumiba dadi jejibaniro ati doro moyo nuwun inggih merayu kakno sik iswanmu. Kelukuran sabda paduka kula pundi nuwun. Nuwun sewu katur paduka Kanjeng Ibu.
1: Tobat iya Kake Prabu Wirambo Dewa kapriye.
0: Yektos rawipun paduka Kanjeng Ibu andadosaken gemebiaring raosing manah. Engkang slau putra paduka tansah nandhang pepeteng sasampunipun ibu rawuh. Gemebiaring manah kula kados wulan purnama. Punapa Kanjeng Ibu sampun saged neranani panggayuhipun engkang putra kula ibu.
1: Mengkata disik Wirambo Dewa alon-alon ten hari-hari yang kersono raga kalsante kula.

raosipun raga kula kados kikrik adri aningali paduka Kanjeng Ibu ngasta jimat ingkang ing semosa kelangkung ampuh tuwin ngasta kendhaga ingkang rupi maja kencana lho menika kados pundi Kanjeng Ibu wilah dalah nyun semu sina sing kang putra kula nelosani nderek nyun piterang Kanjeng Ibu sadangunipun ingkang putra kula nderek nenggorepun Kanjeng Ibu adapur ingkang putra kula dados sayanipun adi kula Prabu Wirombo Dewa sesarengan angantiroipun Kanjeng Ibu kados pundi babaring panyuwun menapa sakit kadugen menapa mboten ning rawipun Kanjeng Ibu ngasta jimat ingkang mekaten menika ingkang kados pundi kersanipun Kanjeng Ibu jimat badhe kagem menapa Kanjeng Ibu iki ngene nggar putraku sakloron putraku loro-loro niki dene aja wasumelang aja kumlamaring penggalih yektine sira gayuh kancingan jejaluning jagat sira wis taun-taunan wis windon-windon leng gayuh bisa duwe beslit lanang jagat ora bisa kasumbadan senajan to sira dadi ratu sugih dunya brana ratu Tigdayesti Mandraguna nanging sira tan duwe rasa mukti wibawa nyakrawati mbadendo amarga sira duwe panggayuh kepengin ngasta beslit jalaring jagat durung bisa kelakon saiki bisa kelakon saiki bisa kelakon kulup kaki Prabu saged kelampan nyepeng beslit lancuring jagat ingkang kadul pundi serananipun menapa sampun kepareng dening Rama Pukulun Pramasti Guru uwis ngger uwis nanging diparingi janji sira bisa kedunungan beslit lancuring jagat wi kancing sejalring jagat bisa kaatur dening sliramu nanging sira kudu bisa nyranani sirnane Werkudara lawan Antasena yen sira bisa nyranani sirnane Werkudara lawan Antasena kunarep lebokake marang Kendhaga Maja Kencana cemplungake mring Kalacandra dimuka sira nembe diwenangake ngato beslit lanang jagat mboyong saka astane Permadi Kulub

matur sewu sembah nuwun sanget Kanjeng Ibu, matur sewu sembah nuwun. Dawuh peparing saking Rama Pukulun Permasti, kula dipun menangaken boyong beslit lancur ing jagat ingkang kaasta dening Permati. Nanging kula kedandranani sirnanipun Werkudara kalian Janaka kalian Antasena. Ngono kuwi kula mawa srana menapa Kanjeng Ibu kula saged nyirnakaken Werkudara kalian Antasena. Iki lho wis diparingi wasiat kayangan sing jeneng Sis Jalundara. Datan monggo pulih apa maneh daging bak uritaning jalma ing Marcapada. Sedeng dewa ora wani mambu dayaning Sis Jalundara. Iki ampun tenanan kula. Menawa katon menika dados jejibane sinten Kanjeng Ibu? Kadang wanom ora perlu nyambut gawe enak kepenak pinal lenggahaning keraton bae. Sing dadi saya ngejaba sira kang dadi sedulur tuwarana maneh. Lawan pun ibu dhewe kang bakal tumandang awit Sis Jalundara. Mbok nganti ora bisa tumama marang Werkudara Antasena, pun ibu kang bakal tumindak dhewe kula kaki Prabu. Babu. Ingkang badhe nyeranani sirenipun Werkudara Kran Antasena Kanjeng Ibu piyambak, aku dhewe kula kaki Prabu. Lho menawi katon tumapak ing dedamel benjang kapan Kanjeng Ibu? Mengkata dhisik. Ana tembung, ana bebasan silem sinambi ngombe. Aku tanggule patine Werkudara lawan Antasena. Lanju bareng lawan boyonge beslit lanang jagat saka astane Si Permati. Mangkato dina saiki Patih Jaramaya. Nyawa-nyawa pepunden kula wonten dawuh menapa Gusti? Peteng dedet sambung ana lawan obor lunyu tekluk-tekluk tekenan oman kok lakoni. Munggan gunung tumurun gunung kok lakoni. Kowe mlebu dadi telik durat noko dadi maling. Mlebu meringkas satrian Madukara. Beslit lanang jagat sing kaasta dening Janaka tolongen. Aja bali kowe marang Nusa Rukmi yen durung gondol beslit lancuring jagat. Nuwun sewu dawuh Trata Santika ngrampungi damel. Nderek amit medaling jawi bidal nyun pangestu tustu beslit lancuring jagat.

0: Anak putra paduka kula Kanjeng Ibu. Sangat agung nugraha ingkang kapenengaken dhumateng ing putra kula Kanjeng Ibu.
1: Iya,
0: Nger Kakek Prabu. Wis enak nanging dadane Ndra Kang Eca. Punipun kang bakal ngrampungi gawe bebarengan ana kadang Werejo. Mila santri Nger Kakek Prabu. Matur sewu sembah nuwun. Koko Prabu Nilosani Pelah dalah hari ini pun kakang Yayi Prabu Nogo Dewo sangat gengeng panuwun. Dini tejiban menikah ingkang badhe ngantuk Kanjeng Ibu kalian kakang Prabu. Sadiri pun matur sewu sembah nuwun. Ndir akan sugeng tindakipun kakang Prabu suk tinggal kerpi kantuk gambel mori sakit kantuk bukan ingkang rayi kulunya pengkusit kelantur jagat.
1: Iya
0: muka wae ingkang prihatin jadi sing gentur pamuji ini kawula nuwun inggih
1: monggo
0: Kanjeng Ibu kula ndherekaken sing ati-ati yo ngger anggo ndherekaken.

0: kunci motor papa di mana ya?
1: Tadi kan ada di atas meja, Pak. Cari aja sendiri ya tuh. Mama lagi tanggung nih, sibuk.
0: Ah, sibuk apaan sih? Perasaan dari tadi cuma bengong depan TV.
1: Itu, nungguin sinetron kesukaan Mama loh. Mama udah telat setengah jam nih. Tapi kok belum ada juga ya? Malah sinetron lain. Padahal kemarin ditulisannya mulai jam 18.00.
0: Oh, sinetron kesukaan Mama. Ma, udah mulai dari tadi siang, jam 1 siang, Ma.
1: Masa sih? Kan di iklan juga katanya jam 18.
0: Mama salah lihat kali. Padahal tayangnya tadi jam 13 alias jam 1 siang.
1: Ih, masa sih, ah.
0: Salah mata Mama sendiri tuh, siwer. Jam 13 jadi 18. Makanya minum tuh Vitama yang udah Papa beliin dari sebulan yang lalu. Malah nangkring terus Vitamanya di lemari. Padahal kan Papa beliin Vitama biar Mama sembuh siwernya. Buat solusi ke

0: piket malam.
1: Oh, dari tadi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
5: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
4: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
5: Iya, betul memang.
4: Iya, tahu dari mana, Bapak?
5: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
5: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
4: Membaik ya, Bapak?
5: Membaik.
4: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
5: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini, Vitama solusi kesehatan mata.
4: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
5: Ya,
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
7: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Perapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: Και υποτσάμε στην κουμούγιουγη.
1: Ωρα κουμούγιουγα πριν, βέβαια. Μπορεί κάτι την καλκάλια κουμούγιουγα μόνο.
0: Dan kokoengono kapriyego weru sing eneng permadi ngerti prapa sing kasatrian madu koro adi dalem togok mboten semerep nikiri tangertos nawa mboten
1: apalane
0: komeru sing kekasih raden permadi
1: weru
0: kok aja ngomong weru ketemu kapan weru nengendi
1: siapa sih
0: Raden Permadi.
1: Oh, ini Raden Permadi ya orang. Orang meruh.
0: Lo jaru semiki aku ngomong apa?
1: Ujar kurita kok meruh Rusmadi ya gue. Rusmadi ya meruh ngomongin bebe tonggok wane temen.
0: Oh, ujar kuku. Meripatmu awas temen.
1: Lawan karo batir ya. Apal kok.
0: Apa merum melirik?
1: Orang melirik nih ambu nih ngerti?
0: Oh, bucok. Orang merusing kekasih Raden Permadi Satrio Madukoro. Nuwun sewu. Kepareng aldi dalam toguk ngaturakan pengalaman. Iya, piye kok? Nuwun sewu. Laniku menawi besit lanang jagat niku ateng dipunasta dening Gusti Kula Prabu Wirambadewa. Niku pamrih kepripun janjane? Apa kula ora ngerti, Gong Dereng? Gustiku Ratu Bagus. Ratu Digdesti Mandra Guna, Ratu Sugi Dunya Brana.
2: Inggih, leres.
0: Ewo sakmono ora kaya katrimane Janaka. Janaka mung satriya wae kok akeh manuja sing padha kedanan. Gustiku Prabu Wirambadewa baguse yen dibobot-bobot padha karo Janaka. Tur Ratu Sugi pisan kok ora ana manuja sing padha kedanan ora kaya Janaka, Gong.
1: Gemoyo kan?
0: Ora gemoyo kepriye nun sewu Gusti?
2: Iya.
0: Bagusipun Gusti kula Prabu Wirambadewa niku wonten kuciwane.
2: Lho, kuciwane kepriye kok?
0: Bagus digdaya sektri sugi dunya brana. Ning bagusipun didayanipun dunyane mboten kangge memayu mring hayuning bawana, malah kangge ngemuli mring hardaning angkara murka lho niku. Niku kuciwane niku. Lara Den Janaka panjenenganipun karem sengsem memayu mring hayuning bawana lampah utama ingkang dipun kangge gegebung lha niku. Mboten ming bagus ragane mawon, bagus kali atine, bagus kali wateke, bagus kali lakune. Sinten sing mboten kedanan? Lha napa malih tiyang estri mboten kedanan, tiyang daler kata sing sami kedanan. Ngono gok inggih. Lha napa malih tiyang kewan mawon sami kedanan Janaka kewan. Kewan podo kedanan Janaka gok inggih astu.
1: Napa malih kewan? Watu mawon sami kedanan Janaka watu, watu.
0: Kuwi ngomong ujar kuwi cocok ngawur setan. Watu ku kedanan saka mriku.
1: Ala lagi wong. Anggara Den Janaka ge tindak-tindak nang gili ya. Watu sing pinggir gili dan padha mbut-mbut ta iki kowe.
0: Mbut-mbut,
1: mbut-mbut.
0: Mbut-mbut
1: kepengin dijagongi. Pamujin manggo krungu manusa watu-watu padha ngomong, "Eh, moga-moga Janaka leren, aku dijagongi." Mau dijagongi bebas marem kok.
0: Ora brek.
2: Jotos senggawe tuh.
1: Kakak sak minyak kaki wong. Kayane nek ngijam sasi mulut tanggal 11 ujar mata.
0: Ulo. Wis meneng. Oh, la kok malah Sarawita luwi pinter karo Sita.
1: Kampiun pandakan.
0: Kampiun siapa top? Oh, kampiun top. Kayak ngomong yo.
1: Nek kok menawi Gusti Pati ndar ature penabdi dalem. Sepinten rekaose upami badan nyolong. Beslitipun Janaka lah gampang melentang lah.
0: Ki kocok
1: alas meneng bawa anakku iki.
0: Oh. Babar pisan
1: ora wedi. Inyong medine mung mbok ketemu karo keponakanmu iki kowe. Belum jan mengkiri aku.
0: Keponakan
1: sinala gareng lah. Janji ora ketemu karo kayak bocah keponakanmu kendel aku.
0: Lenggar ku mau sih tuh dini nala garu sih dia parane.
1: Ala lagi emang. Kayak bocah jatuh tak orang gelem ngamuk orang gelem. Ning gawe wirang mari inyong bola balik.
0: Kau wis tau diwirang nang gareng.
1: Wis. Lagi main sih.
0: Kau priwe.
1: Lagi ketemu nang prapatan. Aku kok ngayek gayek. Lenceng ayo kia. Lah kau wibit dulu tekan telapakan. Jadi kia cagak kayak gue. Wibit dulu sampai dumur jadi mik kayak gue. Lah kau dewekan merek maring lambeku. Halo, halo, apa memper? Oh ya wirang.
0: Oh.
1: Lah zaman kaya lah. Mereka bayar kan banyak ngering kayu je. Kia membrane.
0: Oh buat lo. Oh. Ojo-ojo nyawara sing ngawur tonggo. Arep pokoke ngopo aja gigrik aja gigrik. Mesti aku bisa mlebu ning kasatriyan Madya. Kuwi cantren-cantrene Janaka mbok kepapat ning dalan kepriye go mun menawi ngoten nggih. Waduh kados pundi Gusti Pati pepunden kula. Nggih, mugi-mugi mawon. Ati dalem tonggo kapurindharakaken kula dherekaken. Neng bilih mboten kepanggih wonten kasatriyan kaleres tindak kulalana. Menawi wonten satriya bagus ngembang bawang ganter medal tejane ta teja. Ganter cahyanipun ijo niku Janaka. Menawi dipun derekaken penakawan sekawan niku mesti Janaka niku. Yen ngono gegancangan ayu kok ga mlebu marang sabuk wasiatku kok inggih. Ayo, sana bintang.

0: Tengger, kaki berapa nih langsung aninggir.
1: Kalau nur ada usap doa pangatiku, tenggang putro kinen kandek angin krul mampang ngetut wingking layangan pun potuk ibu ingkang napa ing diri kantor.
0: Pecoku mayangan, pecoku mayangan. Ndak sarang ndak waspada ake nyoto iki lakune si Onto Seno lawan Kadang Durwati si Setyaki. Onto Seno, Onto Seno lawan Setyaki.
1: Wajeng katus putih kajik ibu
0: tandaken Onto Seno.
1: Loh, menopo mbutin langkung prayogi mereyek tos menikopun Onto Seno kegantangan dipun gawai.
0: Tis jalun toro kelawan kajik ibu prayoga kru kakek prabu nih lho sana sing hati-hati di jalan dulu tak tiba kewai murid tinggal oleh kum rampung ikan tapi saka sumba dari kang tadi bangga ya putraku wirombo tiwo dulu niki yuk niki walas ini kok pun nonton sini tak tambah ya sekutir kantor mau surat dan dimarga di mata.

apati berbando semuasi sopocon diotapur kang dengapan buko kang sinikoro meminta nugroh ke kepaling diwaning tenuko dari durga mentang langkap saking dirgantoro panggelung osol bangkoro-koro dan antol dangu kapiaso jemejar suatering sendeng kang pelap jumlah katio daru dahing pratiwi milo-milo raden otopter ketambut kejaring desa luhur punjeng ing dekel amprut nang nutiro.

0: Lah kemratune lho sami.
1: Aluna dawuh sabdo barang iki Kanjeng Ibu.
0: Suwe mecet wae ngranti lenggo lek patine si Antasena. Antasena temakan pati dumunung nang sajroning kendhaga maja kenton. Mengkan sakar karo ye kuar kudul uwek soko gampang tenimbang kapan ding lawan si Antasena. Kok kejo kumayang kok tadi kepinang kegane tepening alas kene.
1: Kersani pun Kanjeng Ibu salah jengi pun
0: mlebu mreng telatah kasatrian Jodipati. Masyarakat bisa enggak pinanggi sepuro angin lewat kutil senajan tonton.

kocap ngeperito orgi rapati di Giojoro Moyo lumebeting telatah kasatrian Madukoro bedari durgong gondol kendogo mojo kencana ngang samut isi putra Jodipati iku Raden Antaséna ingkang sirna dening gayaning Cis Jandoro kawaning satra kang sirna dereng telas tulis sing aksangipun mbawani dumadining goro-goro goro-goro ki kasebut goro-goro jaman kentos alam kita andalang kentos patet-patet nem pinentos nganggi pada songo jumbu jangeping neptu sang perkor ugi bawaning pamong sejati yekuki luras mat manane dumadining goro-goro yonon dosa suruh tengar ko gumantring ratri sadring ratri dening wontring antinarito among sang sitor semengang mijil saking imbanging cokor wolo arso merabar jagat nalika sakmono pratondo goro-goro bang rusak jagat nanging tanet jagat yang menusuk jagat yang ringgit kebiaring suryo kang madangi jagat royo kasilep dening dayaning condro kang madangi bumi siang tantreng ratri.

Jagat sanget jagating manusa jagating ringgit. Nalika samono bumi miring samudra kocak mocaking samudra kekesrakating burantaya. Sanggon-gon samya panas mboten pekantuk panonoban hardaning goro-goro karo saking Tegal pekarangan. Anemtu gagrag mboten pekantuk ilining toya. Salah-salah samya anelo dadi pandelikaning gegerwetan kang mawa wisa. Dalma pendito ratu samyo nandang sungkawa dewa ingkang datang kenoreng papati nandang susah. Dewa tureng arso podo arso paring pitul mering dalma met parmaning budaya agung kena pangrencana. Mandinging brodo nyuwun pituling ratu ratu piyambak nandang sungkawa negara keterajang bekebluk larang sandang tuin larang pangan. Ono dan salmong saudara spindo pinususindo ngerewut magenturan prahoro guru walikan. Berbuah suslam burating ambaroyo ambening datan yayah ngelep jagat. Goro-goro sumunduling suroyo gegoncing balemar cukundo manik. Rengat sunalembuan dirin jebol koro sumetanggep menceng wotsio galagil. Kawah condro dimukom bludak ndutsi bintobo. Ono lindu sedino kaping pitu jagat miring. Bumi meledak gunung dudup. Buyar ngebaki jagat. Suryo condro ilang sorte kartiko samyam brol pedut lalimengan. Peteng dedet letup mangampak-ampak, peteng dedet mindo bangun kesaputing lebu. Widodoro-widodari sambyong usir ngarsanur yawuti pati, si deming goro-goro jumeduling lari bajang sakembaran. Si jinggo batok mulu sang penawon sekuruk kang lagi surut. Ingkang si jinggo sodolat lanang saler sang penyapo di jagat. Kekalipin anggih kuntir margi, tatur dendoy ngerikut. Tidumadining goro-goro.

Tong, apa kan? Aku arep nembang tong, ayo nembang. Aku tak nembang tong, ayo nembang. Witing kelopo, wus. Arep nembang apa kan? Witing kelopo tong, kowe lah kok cengkoke lumbung desa ora dadi kan. Witing kelopo. Witing kelopo ora dadi kan. Witing kelopo. Witing kelopo ora dadi kan. Wah cengkok ngono ki nganggo cengkok. Endi kan? Cakepane aja witing kelopo, lumbung desa. Lumbung desa. Nah, bagus. Witing kelopo. Witing kelopo. Nah, ayo mana? Awas mas. Witing kelopo. Oh, ora bisa dolanan, mbok aja dolanan. Dolanan sing padatanmu. Oh, witing kelopo ki cekelanku malah ditembang no dening kan garing ora dadi. Biasamu. Oh, biasane, heeh.

0: nolo gareng petruk bawor tule mbok mrene podo kumpul. Aku dipari dawuh dening Ndoro Bagus Angka Wijaya. Aku lan kowe supaya nderekake Ndoro Angka Wijaya ingkang diutus sawaning Jodipati Ndoro Werkudara enggal-enggal kepareng sowan kersane ingkang sinuwun. Nolo gareng petruk bawor. Lah kae bocah. Yo. Yen ngene padatan anakku lanang ki sok ngajak ngaso sak wetara tak kemulinane anakku lanang karepe.
1: Yo.
0: Engge kiai kolengkang pendesuan mriku ora murung ora adoh kowe nggih. Lakon dadak suwe ngenteni ndak undang barang. Kathah peparing serat ingkang suraosipun mundur lagon kok kiai ngono nggih. Ya masa budhuwa. Sing munduti lagon sapa? Mangke kula aturaken menawi kiyene sampun ngrumini kinayu dados baboning tetembangan kiai. Njaluk tetembangan nggih wong mundut lagon nggih mundut tembang. Oh, dadi aku mbawani mbukai nolo garing nggih. Yen aku supaya mbukai lagon pundutan. Wong aku wong tuwa. Ngejaba mung ular kambang sing tak karepake. Yen aku kurang mapan. Mula aku tak nyuwun lagon mring kanca waranggana. Nun sewu Ibu Wahyuni kula aturi ngastomik larasanipun pelog copi kula nyuwun jineman ular kambang monggo wekdal kula aturaken.

0: putraku lono logaring sowan yai.
1: Iya iya iya, aku sembuka imowo jineman ular kambang.
0: Tongge
1: lagu ular kambang senajan temun kaling-kalingan pinten jaman mawon nggih yai, menawi kang nembang pas swantenipun kalian lara singgang sanipun kok nyambleng nggih kai.
0: Iya iya tole nolo garing iya.
1: Gentas kula badhe nyulagon matura lawan kanca waranggana. Waranggananipun pinten yai? 5.
0: Oh, gangsal ijo.
1: Sinten mawon yai? Yen kowe durung apal tak ngerteni.
0: Nggih, dereng patos apal kula.
1: Madhep pamrana.
0: Nggih.
1: Waranganane 5. Tak etung saka sisi kiwa terus manengen.
0: Nggih.
1: Sing lengganing pinggir kiwa iku sing asmane Ibu Jumirah.
0: Oh, sing joget jaipongan ngalun-alun mbiyen.
1: Iki bocah ku apal.
0: Nggih.
1: Mbiyen wong wingi sore wae ya ning TV kae lho. Nembangi jaipongan.
0: Oh, nggih.
1: Kula mawon ningali kok. Oh, dong-donge mung puneng jero TV teni mlayu-mlayu. Oh, kelungguh gua. Nggih, niku Ibu Jumirah. Ngertos kula. Alat sing kang lenggah wonten sisihipun mali sinten, Yai? Sing lengganing sisihe Ibu Jumirah. Ibu Gita Laras.
0: Oh, Ibu Gita Laras.
1: Heeh. Lho kok kerso ngrawuhi pinuju ngrawuhi uleman anjuk ngregengake pagelaran munggah panggung kerso ngormati aku sakonco yo matur kesuwun.
0: Oh nggih
1: Ibu Gita Laras. Wala cengkang lenggah wonten tengah niku wau sinten sing lengganing tengah yuki mau sing jineman ular kambang kanca waranggana saka Wangon asmane Ibu Wahyuni.
0: Oh nggih Ibu Wahyuni.
1: Lan iki ingkang wonten tokipun Bu Wahyuni sinten? Iku kanca waranggana saka Notok nunggal sak griya karo aku.
0: Nunggil sak omah.
1: Iya. Kepernah nopo? Nopo garwa?
0: Dudu.
1: Iku adine bojoku, adi Ipe ngerti.
0: Oh, Ipe.
1: Oh, nggih. Sinten?
0: Ni
1: Suwarti.
0: Oh, ni.
1: Ya iya. Tegese ni kowe ngerti ora?
0: Dereng.
2: Waduh, searching-searching tumbuh-tumbuhan nih. Mau berkebun, Feb? Enggak ih, apaan? Ini loh, Ni. Aku lagi nyari bahan-bahan herbal yang bisa membantu menurunkan gula darah. Loh, siapa yang diabetes, Feb? Pak Leku? Dia kemarin cerita kalau habis cek kesehatan di puskesmas. Katanya sih gula darahnya tinggi, tapi beliau pengennya diikhtiarin pakai yang alami-alami aja. Males minum-minum obat katanya. Terus, udah nemu? Udah nih. Ada jinten hitam sama daun kelor. Tapi bingung yang olahnya gimana ya? Masa iya mau dimakan mentah-mentah?
3: Astaga, ngapain bingung, Feb? Sekarang ada yang jauh lebih praktis dan modern. Tapi tetap alami loh. Konsumsi rutin aja, Habutop.
2: Habutop?
3: Iya, Habutop. Itu tuh obat herbal ramuan Arab yang udah berseliweran iklan-iklannya di radio maupun sosial media. Jinten hitam atau habatus soda, daun kelor, dan bahan herbal alami lainnya tuh udah dikemas secara modern berbentuk kapsul. Jadi tetap bisa dapat manfaat dari beberapa bahan tersebut dalam satu kapsul.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
7: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
6: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
7: Dari iklan radio.
6: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
7: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
6: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
7: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
6: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
7: Sudah hampir 1 tahun.
6: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
7: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
6: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Fitapedia, Termoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Tegeseni kau yang ngerti orang dereng. Nggih, ngertos. Taksih legan. Ni Suwarti. Iya, ni Suwarti asmane. Lajeng niki ngoten pinggir mali sinten iku ya tunggal saomah karaku iku kepernah keponakan keponakan nunggil sagriya kalih pindah kancanipun Waranggono mboten katan medaling yatra us kok mboten katan medaling yatra ayo senajan bocah dhewe saben esuk 10.000 cah siji cah loro ya 20.000 kanggo bebungah. Tetep ngidiongkosi ayo di menehi kanggo bebungah. Emang ngomong-ngomongne yen wis akeh duwite dutang maneh nolo garing. Polo lho. Sinten to Kyai? Iku asmane Ni Warsini. Warsini wau Suwarti. Oh nggih, sampun ngertos kula. Lanjut karep nyuwun lagun karo sapa? Apa ku arep nembang dhewe? Oh, babar pindah Kyai. Sewanten kula napa mali nembang. Sedeng nyewanten mawon waserak sanget kok Kyai. Ngono tulik nggih. Ya wis ora dadi apa. Nyulaga lawan kanca Waranggono. Ayo matur. Nun sewu kula badhe menangke lagon pundutan kula warga ingkang kagungan dalem. Mundhut lagon gagragan enggal. Ni Suwarti monggo kula asturing astomik tembangi apa non sewu tembangipun aru manis gagrek enggal kendanganipun ingkang mirip jaepongan monggo Ni Suwarti

0: Ranceng Kang Ah Dandut Telaga Ranceng iku pundutane ibu-ibu sing padha nyambut gawe ing wingking kinarya kagem jambi saya. Lha ya muga dadi renaning penggali ya ter enggih mugi-mugi. Wis bawor undangan enggal teko mrene. Kang bawor, ana apa lho? Gelis lagi wong. Bocah ora gelem medun. Lho, wong bocah kok dingklingi. Nggih, dadi bocah aja dijo aja diugung Kang. Kinyong ya ora ngugungi nyong. Saking nate melasi banget jalanan. Bocah wiwit cilik ora ana warang sing nembagi waras pirang dina lho. Oh. Umur piro kuwi anakmu Kang?
1: Oh, apa ora kebangetan maring keponakan orang ngerti maring umur acan-acan. Bocah sumur pitung tahun ngurung kaya ngomong.
0: Bisu ya kan?
1: Bisa ora begu.
0: Oh begu. Lek Kang Bawor
1: Kang seorang onon
0: kon medun Kang?
1: Medun ya. Medun.
0: Bocah kok guling.

indah, menarik kersa. Gitu, ngergengakan pegelaran ibu. Tapi ibu Sugito Laras ngejawi kula matur kesuwun kersa ngergengakan. Cobi eling-eling Banyumasan menawi kiat menimbo napa-napa kebangetan ini. Kiwang atau sembrono yoro lo nyun eling-eling Banyumasan iras tapa utapa biar deplang numpak pegang kuda semua.

0: Iya, orang gelem ditinggal joget.
1: Lulu. Ana keramane den jiblis ramane.
0: Lapakan enggane memper tanggane lho iki jamani. Yang nanak kinyang ya memper inyang ya bener, Mbok.
1: Ora pikir penonong kene karo penonong kene kok jeneng padha. Oh, cengcungnya nang Arab, kineng ramane nang buri.
0: Aja serakat maring dasong dua nyanyi.
1: Nganggo jam tangan jengkol. Sepatuan ngomong siji. Oh, jenengane siapa?
0: Binter.
1: Jenengane Binter. Lulu, bocah kok jenenge Binter. Memper ki jane denggone kupluk ki jane. Kuplukan kene sendok sarung te kaya unyil. Jeneng kaya celurut. Tembangmu apa, Kang?
0: Eling-eling. Banyumasan minangkani lagon pundutaning kancawan nerawan sip.
1: Wangsalan singkari dewek kepriwe.
0: Saka listrik de geong-geong. Kok krungu?
1: Ya krungu aja berisik mbokana wong.
0: Jan-jane gue wangsalan semandan kegunaan iwe.
1: Oh, wangsalan kunagunan. Langer sing mandan ngeneh.
0: Saka listrik de geong-geong. Terawi becik gotong royong. Manis.
1: Lagi mau tengah?
0: Imun sigarane terus bangun negarane.
1: Oh. Sene mau piang penjol. Suungiran digadak kena. Konsangannya meteng dikapa kena.
0: Laka mau cici terangan nak. Ya kari cara gemien suwangiran digada kena. Wis kadung seneng kon dikapa kena ning cara peyang penjol. Senajan dagelan ning kayak pengalamannya akeh kayu weh. Pengalamannya akeh. Gak mau cekir ngok kena ala wong jodohan setelung puluh tahun apa pira. Segitunya orang manak-manak dadi kepengin duwe anak. Dadi bojone siwengiren digade kena kakang. Supaya meteng dikapa kena kakang. Wah aku mau yang ngerokno kakang. Yang ngerokno yang jan kelbune pinter ini.
1: Lah dadine anu wangsalan siwengiren.
0: Ya gue kepengin duwe anak.
1: Lah carane.
0: Lah mau Pak Rusmadi gue peang penjol ya gue. Wis ngomong. Mbok menawane peranakan ketutupan penyakit utawa peranakan wis salum. Menusa wajib istiar nyuwun ngerti karo sing juru pangerten tumrap gue ayo. Emang komongkane sih ya Gusti sing gawe urip sing maringi ayo. Ning go lantaran ayo. Suntik utawane pil mulane pinter wis mati ya. Kok kabujat ora kena digampang ngerti. Bocah ulem ora obah ora tu ngomong dina-dina kae tercane soten jeneng hidup baru. Are wong tambrana ka ora lumrah.
1: Ngomong salah langsung kirang digadek makon sampe peteng dek panu kepengin meteng,
0: kepengin meteng
1: kepenak-penak kok. Bojo ora meteng-meteng ya karo bojo maning.
0: Kok mati terus.
2: Kawula nun ada sabda pangandika,
0: Kyai.
2: Ndoro Angkawijaya. Ayo dherekake swan munggah pring jadi pati ngaturi Ndoro Wargodoro. Monggo kula dherekaken.

wong gotik wong simbat dodo bengah lengah kuning nembogo sinangling gemendeleng kalawan ketaman gegamaning mensah tinata mendak diro mentar sinono punika kang kasih Raden Markudara ya Raden Wijasena ya Raden Gajasena ya Raden Senataraka ya Raden Pandu putra nalika samono ing semulagya kembang Sungkawa sinta punika kang sebut ing Abiyantara satru bagus kembang bawang putra madyaning Pandu satru saking Tanjunganom ya satru saking Plongklatu ingkang kekasih Raden Angkawijaya ya Raden Abimanyu ya Raden Cempalwangga ya Raden Kalatan lenggah tumungkul mari keluk ing semu dhat andhara nganti pangandikanipun ingkang wuwuh sinata ingkang pinarenggah munggah muri iyeku mulu tumbu ngamarta pamong sejati ingkang nama Ki Lurah Sumar ya Ki Nayan Toko ya Ki Buku Kati Buku Sampir ya Ki Dudo Nanang Gunung ya Ki Jejanggan Asmoro Santo Nolo Garing Pitruk Mewah Bawa Duk Naliko Sangono Sepi Mamring Bidin Kapian Sobu Sampiring Jalan Menuso Eka Satrian Jogi Mati ingkang kapian swaming swanten iku kilo tugu mento sir kedasir gagak geluk samya munya kinjing tangis metik suara ing semukin aryo pralampito kalau ing jodipati badhe wonten praja pati sirik kang poreng kondo Raden Werkudo amir sanengan putra Raden Angkawijaya ingkang tumungkul mari turu datang delongan pitangan gancangan medar sabdo tangan diko kawi jeling besan.

Bucleng bucleng partoko gelap lis anak aku nebleng blengan ono tejo ganter sasodolan loko tejane kuning awore ijo yakti yen ngelingi mring pawelinge si togok widono mantri yen ono tejo kuning awore ijo iya niku tejaning jalma manusia satiro bagus tondo kuwi janoko malah bener diterekake dening wong papat iki ponokawane malah ketemuane sak majaning margo bejo kumayang koyo-koyo kancing lancuring jagat ora keri aneng slirane Raden Janoko yo senajan aneng sakmadyaning lumampah yento ke taman ajiku sirep buntel mayit mosorap iso keturuh teng sak papan sak pantunan mata aji sirep buntel mayit.

Jawa Semarwa kawula nuwun dawuh pangandika Gusti. Kula kok neng sak madyaning dalan kok krasa lungkrah kepati. Kula kok krasa lesu mripat ing semura gelem tumengga kok krasa arep wa semar. Ya senajan kula ngaten kesilir angin elo kok kula piyambak lesu mripat kula nggih arep. Oh kula piyambak ngaten kok Kyai. Kita ora sebaene, ora sebaene. Kula piyambak jumer mawon ora maneh. Wis wa semar aku tak ngasone ndresik. Sakletara yen to wis sak leping netro sak glewanging godhong pari yen aku wis wungenggal terus nolahku bakal mampah swaning kraton Wa Semar. Sar

0: Marotwarik arcing orang sedaya ini bendara Angga Wijaya sare man. Ono rasa sing ono sebaene mulane podo sing ati-ati, sing ati-ati, sing ati-ati. Senajan iki ana ing setenging dalan pantai Raino. Nanging rasane ati kok ora kepenak. Aja pada turu. Mengko sinambi ngenteni ndara werku dering buri. Aja pada turu, babonanmu.
1: Oh. Ramane melu ngrosot. Anaknya orang kepenak kok masih berpatri arif
0: inyong jenek ngoro lulu belit biasa turun ke pinggir gili jangan pada kebangetan ya jarane jarane ramane rang wes munggari nyong sing ora ketaman arif dong kekaya kekudu mikir dong. Jajal Arif kenang apa daya ini ngapa dong? Dong? Kak dulu ya? Dong? Ya telak marah turu karo ngadik kok ya? Teyeng-teyengnya lagi sanu kenang apa? Apa ngliwati panggonan angker apa ya? Oh, badire betul kok ora turu.

0: belum mandi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya, Bun.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
4: Iya.
3: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
4: Iya, benar sekali.
3: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
4: Perkenalkan, nama saya Suherianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Lurahan Kalijaga.
3: Mohon maaf ya Bapak Suherianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
4: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
3: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
4: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
3: Alhamdulillah ya. Bapak Suheri, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
4: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
3: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
4: Iya, sama-sama.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kaktus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
3: Kebangetan kewong kok ora pasah ajiku marang kewong sing ol rupane kaya belum nganggo bebet malah kedimik-dimik melaku. Aneh maning ya wong. Lho wong mripate merem turu kok mlaku-mlaku kebangetan banget. Jan lali ki wong. Lho kok wong turu lali kok mlaku-mlaku. Raden Danakota grayangi ragan. Ora bakal luput kancing. Lancuring jagat ora neng sajroning sabuk ya neng sajroning kancing wasia. Wis larang jagat tak colong saka awakmu Raden.

0: terus ketambuan. Ada ane tameng jojo. Sopo kekenung kadan aku.
1: Opo karepmu anakku lanang kok grayang ragane kang podo patilasah aning kalan.
0: Durung arep critakno karepku yen aku durung ngerti jenengmu sopo.
1: Jenengmu sopo.
0: Rakyat Mati Joro Moyo. Jenengmu sopo.
1: Sopo ngendi asal usulmu.
0: Jenengmu siapa?
1: Asal usulmu sopo ngendi.
0: Soko negoronmu Sorukmi.
1: Ratumu sopo.
0: Jenenganmu sopo.
1: Ratumu sopo. Babar pisan ora gelem ngalah.
0: Gusti Prabu Wirombo Dewa. Jenenganmu sopo.
1: Ngrayangi anak kulanang Bimanyu karepmu kepriye. Iya.
0: Aku lagi ngupati Raden Janaka. Dadi kuwi Bimanyu luput aku. Jenenganmu sopo.
1: Lho kok boleh dijanoko karepmu kok ah bisa ora urusan ya wong.
0: Jan ora wes sepisan-pisan nak. Ya lu diwehi terus.
1: Wes apa karepe?
0: Ah, aku ora trimo perkara urusan tenemu mburi. Sebab apa nungkandan aku

Aradin Werkudara logaring kalebetake wonten salebeting kendhaga maja kencana kabuto mingga ing kayangan badhe kalebet sajroning kalah candra dimuka. Bimanyukil Semar Petruk Mewabawar mboten ngertos ingkang Werkudara sampun nandhang cintraka. Sinek kang muring kondo ingkang wonten pundhita punika ingkang wonten pengayunan petung liung sang yang menang kaswanan dening kang wayah Raden Wisogeni.

0: Tunggu lain awik nomas tu nomas idem wiso geni
1: sabdo pangandika kaki menang papundenku kaki
0: ayo senat janto kita durung ngaturaken kang dadi kawigaten kita swaning ngarsane ulun ulun wis muningane ingkang lagi dadi paminta tumrap piswang kita munggah ing pangayunan tetung liung
1: yektine kaya ngono lha yen pukulan menang kakiku durung muningane nikati kuswan mrene ayo metine dudu kaki menang yen kaki menang yektine kudu wis muningane kaki
0: iya ngono kuwi ngger wisa geni
1: parandene aku ora lali ngaturake kabeh pidoso luputko katur kaki menang
0: iya kulup sak baline ojo katukwane kejeron anggune kita mungus ulun tan also paring pidono marang sopo wa ingkang datan rak mering wawaring katilatan
1: sabdane kaki menang dadi pepadang ingatiku kaki lanjut batu tapi
0: kita lagi andar bepanguti nejuang

Peto, peto, peto. Sejo kumayangan jago peparing saking pukulun iso kasumpet dan aku leng ayai gawe nang yen ora nganggo daya ning tis Jalundara ora bisa kepepati nomor kudoro lan Antasena. Mung sakmene uripe Antasena Werkudara lan ketambah Sinala Gareng talebake mring sajroning kawatandra dimoko

tetora den wisa geniki gantangan kertos ingkang warku duru antos senolo garing sambel bet pontot salebeting kawacandra diwuta para duwa dayaning jamang sumping peparing sang hyang menang mahanani ital dayaning bebenter senajan tawar kudoro antoseno nolo garing asep dayaning jamang sumping peparing saking sang hyang menang milo-milo raden war kudoro antoseno senajan tosirno diring telas tulising uripe keparing dewa menang raden war kudoro antoseno nolo garing wal

0: pisang gini malah kue nanggini.
1: Loh, adik gini malah kue nanggini, di.
2: Wawar kudara lan kakang ngantosin aja.
0: Sing mau krosora kepenak awaku. Ketaman gaman sing idro bawaku, aku dora ngerti sopo.
2: Ora perlu aku matur loh, anane wawar kudara wis sugeng.
1: Aku dewe yoi selamat tadi gini sing idro aku sopo. Aku turun par matur. Niki kula wonten pundi ndarane?
2: Wes no gane aku sapa?
1: Ndara bisa geni.
2: Orang ngatake panas to.
1: Dene iki mulap-mulap genine asrep.
2: Iye.
1: Geni mulap-mulap asrep
2: panas to ni. Tekantuk kayo maning. Keparing saking kaki menang.
0: Wah, aparing saking kaki wenang ja. Lanjut kapriye.
2: Bawarku sedoro.
0: Ye.
2: Gelem ngamuk orang.
0: Ngamuk karo sapa?
2: Nini Betari Durga diutus dening kaki Betara Guru. Sing nyidra Nini Betari Durga wasiat peparingane kaki Nilakonta.
0: Lanjut. Lanjut piye, Di?
2: Ngamuk ning kayangan.
0: Ngamuk ning kayangan.
1: Acing tumut ngamuk. Niki wonten pundi darane?
2: Ora perlu kowe ngerti. Warku dara kakang Antasena nolo gareng. Iki aku diparing ageman siji dienggo wong papat. Ayo mari.

0: sesep.
1: Wel aku bagian yang sikil di.
2: Kang apa seno nang sikil?
1: Lah niki kula kepripun?
2: Kowe cekelan Pamer Kudoro ning geger. Nawa garing kowe melmah cekelan Pamer Kudoro.
1: Albiung. Lho. Kula ngatang-ngatang
2: kowe.
0: Lho kowe nang ndi wis ngene?
2: Aku nang sirah.
0: Kowe nang sirah. Medal saking sajroning kawaton jero di muka Haliman 5

0: aku kebahagiaan neng geger.
1: Loko aku neng sikil lagi gini, wes neng sikil bae. Awe kakak Antaséna sing lebih kuat, lebih cilik mapane neng sikil. Wawerku terus neng geger kemurep.
0: Yo aku kemurep.
2: Lo iki kula ngantang-antang teng weteng.
0: Wis meneng wae kowe nang lukaring.
2: Lho, bagianku tadi bagian weteng.
1: Kowe manut nang lukar.
2: Nggih ning rekaos.
0: Lho ora rekoso wis kowe cekelan aku mlumah.
2: Lho, angel temen. Kula dados weteng derane.
0: Dadi weteng. Wis meneng wae nang lukaring kowe dadi weteng aku sing dadi sikil nyaga kowe.
2: Niki gajah-gajah estri napa jaler.
1: Lho kok takon gajah wedok apa lanang piye?
2: Ampun gajah estri mengin kula kebagian meteng lho repot.
0: Wah, wis meneng wae.
1: Power kodoro.
0: Iya.
1: Bagian digebugi sing digebugi gegere. Power kodoro ora krasa. Kakak Antaséna lelu maku sing rekat. Sing ngamuk aku nganggo telale nganggo gating. Dewa tak tu besik

0: tekan.
1: Mas arepa nabrak ya apa-apa lho ngaku sing ngarep kok wong.
0: Loh,
1: jan rekasan kula kan ngatang-ngatang mawon.
0: Wes meneng wae ngulo gare.
1: Wah? Iki lawang si kondo baru ditutup ting semut di kancing, di cengkal.
0: Lantuk karpe wih.
1: Tetap gak nganggo gadingku.
0: Wes ora tak tendang aku.
1: Masa lu geger kok ngamuk?
0: Yo senajan geger senimbang kue ora kuat tak amu nganggo geger.
1: Loh, mengkak disek sabar kok.
0: Wes ora seronto aku.

0: Bajoromoyo. Surga sami sami surga aku warku terlalu serono sakroni kalau tondro jenisku hingga yang kau pating gelembor kepingin
1: kersane pun kados pundi ing mongko beslit lancurin jagat dereng sakit kula cepeng
0: diperlu aja disik

0: bisa gini.
1: Kakiku pesara gurusa.
0: Kita ngerteni nganti kelakon rinangkat disuanake ning Bale Martu Kundumanik.
1: Aku ora bakal matur apa-apa kasi. Sing tak suwun, ora perlu aku basa karo kakine Lekonto. Aku arep ora ngakoni nyembah marang sapa wae. Lho perkara nyembah kuwi gampang. Tangan loro ditumpangake ing irung masa kok ora bisa. Ki barang gampang. Ayo saangel-angele basa masa ya kok aku ora bisa yen aku sinau. Nanging yen aku kepareng basa nyembah wiwit dina saiki, aku suka nyuwun. Widono paparing kaki menang mbok aku dadi ndep-ndep pengamon-amon tak lakoni. Kaki Bathara Guru, pepundenku, aku nyuwun luwih mati wae.
0: Sang saya muntap karo sing tiasang Hyang Wirakanta, kersa ngagem dayaning kemayan, dayaning nolo agni, geni ingkang mijil saking tonging net, nolo, agenging dauno kelip-kelip kadya urubing kunang kasempyok ing maruta blagar, modaya bentar pitung putungan, wiso geni kabesmi mau dayaning nolo agni, lebur luluh dados

0: gentosan kula ninggil lamun ngandhap mawon. Enggenan ing sorbayak.
1: Menang tidak sorbayak.
0: Niki sikil lamun tikutik lho. Sikil belok kutakutik.
2: Wes meneng kowe.
0: Lho kok ana liman seta netra kumala. Bisa tata jalma swarane kok ya papat. Panggembering dewa ingkang rinusak pangamuk ing liman. Iki apa liman ingkang medhot saka wantilan, wantilan kraton ing ndi? Apa ya gajah alasan?
2: Senajan aku ora matur, mestine kaki. Permati wis luwih muni ngame masa kok kelakon kaki permati ora bisa bisa karo aku. Neng sing teko bali mantuku ndemane bakal tak rusak wewangunane. Yen kaki Nilakanta durung kersa lenggah pelenggan kang bener, durung kersa tindakan yang palenggan kang tindak neng dalan ingkang tak bener kaki.
0: Lho kok malah kaya siwisa geni. Sinabdo kersane wang Nilakanta ical sipating liman wangsul warkudu.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Loh, ini Habutep kok tahu-tahu habis aja sih? Perasaan kalau dihitung-hitung semenjak beli kan harusnya masih sisa. Pak?
1: Iya, kenapa, Ma? Papa di belakang.
0: Pak, kok Habutepnya cepat banget habis ya? Padahal kan baru minggu kemarin belinya. Kalau Mama hitung-hitung nih ya, yang minum kan kita berdua doang nih. Harusnya masih ada sisa buat 3 hari, Ma.
1: Mama ngitungnya 2 kapsul ya?
0: Ya iyalah, Pa. Kan anjurannya 2 kapsul 3 kali sehari.
1: Papa minumnya 3 kapsul.
0: si Papa. Emang gak apa-apa lebih dari yang dianjurkan? Apa gak bahaya, ta?
1: Yes, si Mama. Itu kan 100% herbal alami. Sama kayak jamu. Mau diminum berapa kali, berapa butir pun aman. Tanpa efek samping sama sekali. Kan Mama ngerasain sendiri.
0: Ngerasain apa?
1: Gimana mantapnya Papa setiap tempur.
0: Pantesan. Emang jos ya Habutep ini?
1: Iya dong. Makanya mulai sekarang belinya yang 200 kapsul, Ma. Biar gak cepet habis.
2: Habutep, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutep sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutep di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutep, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Kencana 24, yang beralamat di Jalan Argandaru, RT 01, RW 03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras, yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera, yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
4: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus ragu lah NU ta Muhammad yang ni sayyidina ya geger sih. Manjan senang geger, no? Iku oke lah kita sepakat. Panjang maca selawat ku ape. Ya kita sepakat baca selawat itu ape. Tapi beda ketika sing ngendikan seorang sahibul idkhaf, Sayyid Zabidi. Saya dari sekian komentar selawat itu paling tak ingat betul dan saya ulang-ulang saya jelaskan. Ya mari mau dititipi Nabi kan rangno, ribet rangno, bingung-bingung kan yuri. Tapi itu kan amanat. Ya dari sekian sholat biasanya kan man sholat aliyah wahidatan sholawahu alihi asyron. Oke lah kita ya kepengen untuk sholawatan, untuk bergaya sholawat. Pemenai sing isi malah barokah ya. Sing sholawatan runtusan gantuk bapa sing pidato karek manek noto. Nah sholawat itu ganjaran ini untuk akeh ya Allah ya Allah. Wah, lakuan ngono. Manek noto mas, ramai lo sholawatan. Pasal selawatan tuh meneng. Nyuwun iku ya sing tok ya iso ngerane ya. Ini fit dunya hasanah. Wah, bila kreatif boh. Nah, tapi dari sekian analisis itu saya paling tertarik analisis Said Zabidi sing aran Ithaf. Ithaf itu sarai ikhya. Nabi udah di nabi bar Nabi Isa. Lah bila nabi bar dadi nabi bar Nabi Isa. Nabi Isa tuh terlalu dikultuskan sampai dianggap Tuhan, napa? Terlalu dikultuskan sampai dianggap Tuhan. Mergo sempurna banget. Nabi ora di mukjizat. Mukjizat itu kan enggak lazim. Karena enggak lazim itu terus difahami itu anak Tuhan, apa? Padahal mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luwih sering luwih dasar. Dia nak nganti dianggap pangeran piye gara-gara mukjizat. Sehingga butuh redaksi selawat sing supaya wong enggak salah posisi. Jadi wan nabi wa injalla qadru muhtajin ila rahmatin. Kulo utang jasa tenan di kitab Ithaf. Utang jasa sak utang-utang. Wan nabi wa injalla qadru muhtajin ila rahmatin. Sekarang jelas. Nabi Muhammad apapun hebatnya itu seorang makhluk yang butuh rumatane pangeran. Sehingga kita sebagai umatnya itu mendudukkan Allah dan tetap Allah pemberi, no?
5: Pemberi.
4: Dan Nabi karena kekasihnya biar mendapat pemberian terbaik, yaitu rupanya sholawat. Tapi posisi ini gak ngarah tertukar. Allahumma tetap Tuhan dengan segala otoritasnya sebagai Tuhan. Nabi tetap makhluk, apapun hebatnya ini makhluk, karena makhluk terbaik ben mendapat sholawat terbaik. Sehingga Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah jenang tetap pangeran. Tapi tolong segala kebaikan sing kelas A kekno kekasih jenengan kelas A, yaitu rupanya Nabi Muhammad. Jadi gak mungkin ono tertukar di makhluk di kholik.
5: Gak mungkin.
4: Kaya apa? Pintere saya jabit itu jenis diroyah, kodimit diroyah, halal riwayah. Terus kepenak. Karena kalau misalnya mati ya seneng gue dungan, giling-gilingan syaratnya seneng dungo. Duit ya kayak aku misalnya kan, ya juga syarat seneng. Pinter ya pinter aku lah, tapi urun apa misalnya dengan hubungannya dengan aku misalnya, ya sedungo. Ya bersyukur, kan lumayan gue rame-rame. Nah, tak balenin, itu pentingnya diro ya. Dan itu memang corokul analisis itu paling benar dari sekian analisis. Buktinya Nabi itu dikorbankan untuk al-a'rad apa? Al-Bashar. Dan dikorban. Wali-wali ku mati ya peletas-peletas pena era karuan koyok turu. Nabi ku coro lahir, saya ulang lagi coro lahir. Ka'andahu duriba bisab ina durba, koyok dipukuli bisab ina durba. Nganti coro Jawa ku panik kesemper. Jaluk nyirami banyu, aku kopoi banyu sampai songko sumur pitu min abarin apa syata. Jadi ngalami basyariah sing koyo umume wong. Kompres. Secara psikologi nggih dikompres. Secara psikologi umume wong ape kabundut iku yo kudu ana sing baturi. Yo dibaturi Sayyidah Aisyah. Umume wong kabundut ku kangen putri yo nimbali Sayyidah apa Fatimah. Padahal khawasu ibadi, wali-wali we ora ngono. Wali-wali kepengin urip dhewean mbek pangeran terus mati. Kepenak. Tapi Nabi didesain kaya umume wong. Umume wong nak pekah pundut ku panik. Wong nak panik ku eling bojo. Ya normal eling ya sing ayu Nabi eling Aisyah.
6: Iki maksudnya basari ya.
4: Nabi ku pas gerah ku sampe takok aku sesuk ning ndi sini. Asal udah terus perasaan. Ya Aisyah Aisyah supaya ku takekno. Isin. Aisyah ku garwa resmi lho ora MC Aisyah.
6: Orang buat wil mbok kias-kias no.
4: Kok gak kias ini ngawur deh, orang-orang Aisyah.
6: Saya kasut ya ada ya?
4: Ngurangi dosa. Insya Allah kotak-kotak masjid baru kayak dikasut itu. Tapi cara fikih tetap masalah ya. Kotak masjid itu wis kadung diniati weling-weling. Sing profesine pidato-pidato itu. Kotak masjid kadung. Jadi mbah-mbah sepuh itu mas titip gue keramik. Titip gue semen.
5: Buka udet
4: jebule jebule tiga anak mau balik gue kredit mobil
5: gue buat nambah
4: jadi nak ono pengajian gue tuh salam template baru ulang loh
5: ya.
4: Diumum no bahwa ini mau ada pidato kiai sing ijek butuh nafkah terus
6: misalnya loh
4: tolong ya tolong infaknya misalnya loh misalnya rasa tersinggung misalnya. Sehingga min awalil amri diniatkan untuk hadal muballag, hadal muhtaj. Nah, hadal fakir kok ke vulgar, hadal muhtaj. Jadi wong nak alim, saya Zabit itu ngerti. Akhirnya Nabi Muhammad itu jantungan Saudi, korban itu nanti pengiran masalah. Lu kue lo terima kiai, wes sama mas kia terima kiai, sholat wes neng majlis junub wisin. Nabi kia tenang mawon. Sholat menteng majlis, terus Nabi ingat dereng mandi junub, makan aku mungkin gini, terus kembali warok su yak turu ma'an, kita bermandi junub. Lu cara kue kia itu, mikir apa wae wanti junub. Nabi juga pernah sholat duhur dua rakaat, gitu? Habis itu dieling no lagi dieling. Jadi dibasariahkan betul, sama Allah itu di puncaknya perang Uhud itu diparingi kalah. Ketika Nabi cara jahane komplain, kula kok kalah padahal kula niku kekasih jenengan. Nak bab iki mat watilkal ayam nudawiluha ben. Nak bab iki mat tak anggap padha manusane. Kaya manusa Abu Jahal, Abu Sufyan CS yo.
5: Manusa.
4: Nak wingi pas perang Badar kuwi untuk hak mbek batil. Nah atas nama hak mbek batil mesti menang hak. Tapi kali ini padha manusane. Akhirnya ditakdir Nabi ditanggung Yahudi. Lho Nabi kok habul kholqi la wa dunya digawe kanggo Nabi. Ditakdir tau ditanggung Yahudi. Akhirnya umatnya keterusan ini.
6: Tengah pegawaiannya. Loh, kiai-kiai sing latihan pidato, aku ngebis isin aja utangi tukokno mobil. Ini ora nyaur ayo.
5: Ora utang.
6: Utang semi jaluk itu. Tapi justru itu Mas, barokah itu. Tidak ada nabi yang dengan basariahnya dicintai umatnya kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umatnya oleh seneng sundul langit. Tapi ya tetap cerita nabi diamuk bojone, kayak wingi suratut Bahrim. Nabi semacam-macam lah diamuk bojone ra wani turu omah. Pokoke penak aja dia mantu ya buantan jeneng ali buantan. Bengi-bengi kon tahajud jenengan kongkon ke sana pengiran nak tahajud dhewe. Wes, coba. Yang ini kok ada sahabat seneng mas gayane mondok. Takoi mondok kenapa kok mondok? Lumayan bisa numpang mau mangan. Nabi sempat GR lah di mondok ya bure roh. Coba lo yang mau numpang. Oh, aku apal hadis akeh. Lah kenapa apal hadis akeh? Aku ora di keluarga, bisa aku mangan melok. Nabi akhirnya yang tak untuk hadis, untuk mangan. Iya gitu. Wes, Allah roh. Jadi Nabi cara Allah. Neng Mekah di musuh wong kafir terus terang. Barang neng Medina sawangane Islam kabeh gelendam sing munafik ya pirang. Dikorban. Ora kok berhubung Nabi Sayyidul Awal yang akhir itu steril kok gak. Wamuk bojo. Dia utang wong Yahudi. Lho ngono mek pangeran cek tugas umat pitul-pitul lahu safaati. Lho. Malah lara meneh sing tukang mangan kotak masjid. Iya kok nyafaati.
5: Sampai kayak
6: mana tuh?
5: Loh, enak ubelek.
6: Jadi Nabi ku di basariahnya sampai ngono. Apa? Di basariahnya sampai
5: dikorbankan.
6: Tapi ku dadi anak Islam tangguh. Umumnya pegatan nak dianggap pelek. Cara Islam dianggap sepele. Dianggap sepele. Kue nak pegatan jong nak sedih takdir. Ya ayati wa iya tafarroko yuhnillahu kulla min sati. Kue nak nikah ya nikah mawaddata rohman. Nak kue ditakdir pegatan iso wae per dari kalian diparingi cukup. Lala sing lanang untuk bojo luwe apik. Sing wedo untuk bojo luwe apik. Akhirnya berpegatan oleh syukur ora karuan. Pergo anger sing wedo eling. Masya Allah bojo kesing alhamdulillah rakok bedas disih. Lagu sing lanang ya seneng. Angger cerita bojone sing iki lha alhamdulillah bojoku iki ora gembreng amo. Ora radio bob, bro. Lu nak pengiran ngersak, no yo ora kurang pas. Lu akeh lho. Ki ora usah makekno lho. Akhire Islam penak lho. Nak agama tertentu kan ora oleh pegatan kan. Islam penak wae atolaku marotan ya nabi rabi wis fa imsakum bi ma'ruf. Iku nak diterjemah Mas, misalnya angkah tuka wazabas tuka. Alama amaraka wa bihi imsaki bi ma'ruf au tasri. Iku nak diterjemah ini, jong yo ketak nikahno, nak tepak yo terus, ora tepak yo pegatan, kok repot. Iku cara diterjemah ku artine ra karu-karuan. Mulane Mbah Mun rapati seneng ana apa? Ayo, ngurung-ngurung kok sebakas pegatan. Tapi baru kayak dora paham, alhamdulillah wis ngono kabeh. Lha nak diterjemah ra? Angkah tuka, wazawas tuka, ngene terus bin imsakim bi ma'ruf. Di terjemahane jong ketane tane kahno ya nak tempak ya. Terus nara tempak ya pegatan ngene kok repot. Terus are bojone nggih siap kok beto. Siap. Nak enak ya terus ora ya. Ya iya kan. Kaya apa Islam dadi basar ya manusa iku. Isti lepas ya. Wes sing biasa lalinan ngapal Al-Qur'an, Qur'an yang ngakoni jong ngapal Qur'an itu. Saya tidak tegir ya wes nak lali ya. Sanu kriu kafalat ansa ya. Ngapal Qur'an kok gue dosa, lara dosa pake lali ini, nang lali ku dosa. Mulane ana wong jong jogeman ngapal Qur'an kan apa jare apa kan abek. Mari lali jong nak lali ku dosa. Lah tapi kan iso ora lali ala ke lali ne jong. Dadi akhire ngapal ono dosa mergo mesti lali. Tapi bek pangeran aja nih ora apa-apa sanu kriu kafalat ansa. Mas koyo apa? Dan Nabi itu wong sakjane, tak bayarin sakjane ora tau lali, tapi mbek awake didesen lali. Ben kaya umume wong. Mulane nek nang maca Quran iku rahimahu fulan, naqad adkaroni ayatan kita wa kita kuntu unsituha. ngaji ku rak khatam. Kowe anut aku nak bab ilmu. Wis aku khusyuk kowe lah nak bab ilmu anut aku. Swarga aku ra war kowe moh ribet. Swarga terakhir ae pecang teman om. Jadi ana sahabat mas-mas Quran banter Nabi ngendikan rahimahullah fulanan muga-muga Allah melasi kowe. Lakot adkaroni ayatan kita wa kita kun situ gara-gara dekne maca iku aku eling. Dan orang sepakat Nabi itu enggak pernah lupa, tapi sama Allah didesak. Supaya engko umat sing lali-lali ku yo duwe bolo. Nabi yo duwe utang, yo tak ditakeh diamuk bareng. Yo bareng diamuk iku sahabate ra trimo, Nabi kok di. Nabi endang innali sahibil haqqi maqalan jenenge wong nake yo ngamuk bareng. Wong nake kok muni matur nuwun yo Nabi. Digenteng ya. Lah, kue kiai lagi baliknya musibah ni termasuk. MC orang muniak Sohibul Fadilah wal karoma bahasa Aceh. Wes bos. Nabi tu tahu disifati pangeran orang Sohibul Fadilah. Kue roh Nabi tu sopo. Wama arsalah kau belaka menal mursalin. Illa inahum layak kulon atau amba yang suh nabi as. Kue roh ikut Nabi tu sopo. Nabi sih melakukan melakukan yang pasar. Ya makan, ya melakukan melakukan. Tohal disifati ngono gak terima. Misalnya lho, ada MC mending ini khusus-khusus, kaya Toha, yang nak roh kulo gitu. Ya, misalnya panggilannya WA kulo, misalnya lu mesti ratrimu
7: yang biasa ngarit
6: lu Nabi itu disifati illa innahum layak kuluna to'ama wa yamsyuna fil aswad
7: gila
6: Nabi tapi justru iku iso nafiyun li uluhiyati Muhammad laiku. Justru iku sakrat. Itu cara Allah untuk benar-benar menafikan bahwa Muhammad hanya seorang manusia. Mergo dekne dadi nabi ku bar Isa. Dadi go menafikan tragedi lah, tragedi di Tuhankannya Isa. Gelem-gelem Nabi Muhammad kudu dibasarian sampai segitunya. Lah akhire Zamakhsari kepleset keliru. Iku ketika darani Jibril afdolumin Muhammad mau gara-gara Nabi Muhammad mau disifati ma'anta binikmati robbika dimajun kerenin disifat ma'anta binikmati robbika itu dibanding Allah nyifati Jibril muto'in sama amin lagi mau kotin lagi zaman sari keliru cara ketemu aku lah tak nang babi ku tak keliru no. Justru Nabi disederhana no, itu hebat mergonggo kontra ambek tragedi ditalihnya di Tuhan kanya Isa. Meskipun Imam Masyari fi akhir hayati rojaan dia mencabut pendapat itu. Tapi cara kula, cara ketemu kowe ora usah debat gak level. Tapi cara kula ketemu. Jadi gamane nih? Kula tuh sering ngodo bojo kula. Baro kaya aku menuso, aku ya basyari, aku ya ora tau maca khas kiai, ora tau pidato kok tuh apa-apa. Justru iku penak ilmu itu konstruksinya utuh. Konstruksinya?
7: Utuh.
6: Utuh. Ya wong bejo iku ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mau delalah nak sing ulama, sing jenis ulama lho ora mubalig, sing jenis ulama. Tak balen sing ora mubalig, sing jenis ulama. Delalah iku ya rata-rata basaria. Kula ro mbahmu nak ning dalem biasa ra keturunan terus kawasan kecil-kecil mbek tonggo bapak nggih ngoten. Ya nggih biasa kecil-kecilkan mbek tonggo. Semuanya itu basaria. Dan itu yang menjaga ilmu. Jadi Islam kok kepenak. Ono masa-masa disalahpahami, kiai, kowe dadi kiai ora wong rapati percaya sithik-sithik pokoke kepenak kabeh. Mergo Nabi Muhammad di dawuhi fasatu basiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Siapane? Ya jenenge kiai mat ya diuji mek sejarah, mek sing tepak endi bi ayyikumul maftun. Enak wae. Maksudnya di bahasa harian no, jenenge proyek sosial, program sosial yang kok diuji lewat waktu. Ora kok pepe Nabi paling bener terus dikawal Jibril semua angkel ditekek Israel ora ngono ngono. Ya pokoke dibasariyano ngono ya. Lha iku nak ulama iku wani, nak mbalek ra wani. Jajal wong ngampulane warak menit tolak al-Badru. Yakin sing aran ra ikhlas aku yakin. Wis dikarang karo Kanjeng Nabi. Nggih.
7: Nabi ya.
6: Ora mungkin nak ye utawa kiye rodok ganteng sing aran rodok ikhlas ngono. Nah, ya kan putune nak kira rada ganteng kan ya ono miripe, Mas. Wireng, kruite ngendek, pahpo. Aja ora kok adil, aduh. Terus tolak Al-Badru. Jare sing ngarang ya Allah.
7: Inom
6: hadil abyat qasatu hali Rasulillah iki man iki bet riyen kangge-kangge Nabi kok dados ngeten iki sepundi.
7: Coba ini
4: ya. Ya jadi keben ngerti ngaji. Nah, mulane Zamasari dianggap zallah ketika dekne mafhum in wa innal apa wa ma anta bi nikmati rabbika majnun iku dekne mafhum iku sifat sing sederhana. Wa khina wasofa wa Jibril amun apa muta'in sama amin. Wan keren. Muta'in itu ditaati sama ing dalam kono-kono panggonan alam langit. Innahu laqaul rasulin karim dikuatin indadil arsi makin muta'in sama. Nah ketika wonten zallae Zamasyari niki terus jadi tragedi yang beliau alim di bab i'rab nahwu tapi enggak diikuti di pendapat ini dan masyhur tuane Raja Anhu dia mencabut pendapat itu kok ketemu kiai terus dielingno. Lah ya justru sifatu Jibril sing keren ngene iku ndadekno mulyane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril sing keren ngono ternyata muk safir apa muk utusan. Leo kongkonane wae ngono. Kaya aku lho, cara ana nyifati ngene kowe ya kudu ikhlas. Gus wae lu alim tenan. Mubalek e kula ngono lho Mas. Misale, mubalek disifati Sayyidul Fadilah wal Karomah. Iku wae. Lah ngono kira-kira ngono. Ya nek ya Gus wae kaya apa sing kulaan wae kepayon kok Batam ngono. Angel temen rangno. Ya iku wae ngono gampang. Sing kulaan wae
7: kaya ngono
4: ngono mulyani. Dan yo sing dikulaan. Angel temen, contohnya kok angel temen. Jadi malah nih kena jadi ini kiye. Ya kok raimu ini kiye. Ya diutang, dia mau bocah tenang. Iya, biasa santai.
7: Tapi sudah boleh.
4: Lah, mau nak langsir dinang bocah, bos. Sing seneng yuk konco, gus kuna nih gus. Nabi nak lagi dengar bocah nih Umar Nili. Iya Nabi, tu seneng dengar. Ya, ning dingkon gertak iku wis konane kono ora nabi ra sapa wae. Nek tukaran yo ono gertake. Pangeran yo marahi ngono. Yo lucu nyenduke aku lucu. Bojone lho mat atek ngeneng kowe. Lah rumangsane ki megat gantuk ganti luwe apik. Yo diwanekno,
7: yo besaria.
4: Besaria. Asarabu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin ngene iki. Yo diwanekno. Betul-betul diwanekno maksudnya Nabi ditasjek. Wis amat tenang ae. Misale wae pegatan ditetir ya pegatan. Ae lah rumang samu bojomu wedhe kuma luhur. Aku sebagai pangeran iso ngenti sing luwe. Abek. Nek nak wani kono hager tak bojomu. Eh
7: rumang samu gak ono MC apa.
4: Nah wani ya cerita nak wani. Tak bojomu ngamuk-ngamuk eh. Rumang samu wong wedok.
7: Langsung pada kenal.
4: Mana ni? Lah, tapi Basariyahiku sing nyelametno ora ana satu pun wong sing mencintai Nabi. Asyaddal hub sing kecelakaan menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semolane terus iku sing dadi kuncine ulama. Sekali bersyed Muhammad ya, ketika ngarang mafahim yajibu antusokha ketika cerita kelebihan Nabi Muhammad tetap menghentikan pokoknya ngelam Nabi itu ikuti fatwane burdar ikuti yaitu siji dak mat da'ad hun nasoro fi nabi jadi apa dak mat da'ad hun nasoro fi nabi kue ngelam Nabi yang penting ojo koyok nasroni sing sampai akhirnya menuhankan Isa dak mat da'ad hun nasoro fi nabi wahkum bima syi'ta matkan fihi wah takimi wansub ila qadrihi masyikta min syarofin wansub ila qadrihi masyikta jadi wesah sementing kue nyifati Nabi ku rakoyok nyunsewu wong Nasrani sing kecelakaan nyifati Isa bariku wes bariku wes karep-karep apa wansub ila datihi masyikta min syarofin wansub ila qadrihi masyikta min idhomin akhirnya alhamdulillah barokai redaksi solawat itu kita proporsional Allah tetap memberi dan Allah yang pemberi ini kita minta soli berikan selawat terbaikmu ala khairi khalqika misalnya Nabi Muhammad. Wah, hasil aman kan? Leku nak kira wong alim ra iso. Nak rasa jabiti ra iso. Sing iso nerang saya jabiti ya aku ora mubal.
1: Wallah guys, selawat
4: terang nos, sing selawat runtusan dekne mana enak dong, sing runtusan be sing mana enak untuk akeh sing, sing runtusan ber ya mulai kan mas, ibu ngopi-ngopi deh lah mas, sing runtusan, sing kiai ini kok tua, kayak kopi dibontoti itu,
7: kafe,
4: sing ngarep-ngarep ibu sing, mulai dewe marung-marung dewe. Rono sing nyangoni. Ya dadi keben clear. Dadi engko ana ana ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun niku memang Allah sengaja nak nyifati Nabi Muhammad tuh seneng sederhana. Tapi sederhana iki sing dadi luar
7: biasa.
4: Luar biasa. Gamangane lho. Kula kan pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi Muhammad ketemu Nabi sana gejolakan mesti Nabi Isa kalah. Kowe iku mari gaya ra rabi bareng. Gara-gara kira rabi terus koyok pangeran. Lah aku Nabi Muhammad pancen abduh wa rasuluh. Rabi ya damuk bojo ora ngarah darani pangeran. Lah ciri khase nabi iku mau sisikno pangeran-pangeran, nak makhluk ya makhluk. Dong. Dong ge. Umpama Nabi Isa nyuwun sawu nikah, damuk bojo kan ya ora ngarah mosok pangeran damuk bojo iki. Tapi barok enak Muhammad Rabi yang terus ketemu manusia nih. Yeah. Damuk bareng mas orang Rabi dok damuk bar. Ya dibantam antu bar. Kenapa orang ahli gue jenenge mantu-mantu ini di garis foto ay. Nabi Muhammad kan lomo, oh lomo banget. Nih ini gue Sayyidina Ali. Bapakmu lu ditunya ke jalur lah. Wong yang dikai. Wong yang dikai bapak yang orang. Gratis mantu sanate yang ngono. Wis kok. Lha bedane sing dinali wong saleh kaya ora, tapi padha ae nek babak ngene ku. Akhire moro sing tukang tukungan sing lanang. Dibaturi, Mas. Tapi justru ketok nabi ini ya ketok tope Sayyidah Fatimah. Lah apa le nduk yo budak yo apa, ketak warai barang sing luwih apik timbang budak. Kene apik turu maca tasbih ping 30. Terus aku iso bayangno, ekspresine sing dinali pas iku. Aku kayak so banyak no ekspresi ini si Dinali pasti itu. Bu Sayyidah Fatimah wajar wong hebat. Wu wu seneng dijadi abah, wu seneng kasih doa untuk dunia untuk wiridan wu seneng. Ya berkat ban atu Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu ya anak darah Nabi. Ibu tadi yang lucu dunia wu semua. Terus pokoknya mau dunia wu. Karena Islam dikawal be al arad. Iku aman sampai kiamat karena enggak perlu ana kiai mek maklaran politik yo payu, kiai mek entuk kotak masjid yo
7: payu.
4: Disebut dianggap al-a'rad. Wis penak kabeh. Lah yo nak nabi paling apik wae kena a'rad basariyah meneh toha-toha ya. Eleng MC terus dalil zina lina subuh syahwat. Oh dosa dalil. Ya dadi mengke nek wonten sifat ma anta binikmati robbika napa dimasun niku sifat-sifat sing luar biasa. Dadi kula nu pun neliti Quran carane nyifati Kanjeng Nabi rata-rata disifati dengan cara seperti itu. Mergo Nabi Muhammad dadi nabi bar nabi saeling-eling bar nabi karena dianggap terlalu ideal malah ditaklih di Tuhan. Lan nek ana dadi kiai sing biasa wae. Wis biasa. Biasa, damuk bojo tenang. Diwulehno ya tenang. Engko anak ra dame ya mulai nes. Mbok to wis wae tenang, wis wae tenang. Apa mati wis bengok-bengok, wis biasa wae kok umume wong awam.
7: Aduh, aduh.
4: Dan awalnya sanat mati waduh-waduh, kok ada wali loro. Wali loro itu ya pada wali deh. Ini wali bisa nyanyian jemuli. Orang masalah pilihan tok, wali bisa nyanyian. Sisi tau nak apa mati waduh, loro lah loro mati ya, tapi meh loro. Waduh, boe, wawam boe. Sisi tau wali resmi ya, ratau sambat, skabe minawah, sawah. Tapi neng klasmen wali, wong loro iki tetep padha. Wali sing sambate awak kan gak trimo lho iki. Waduh boe. Makome uga turun. Iya. Klasmene yo gak cara pollinge iku jek apik lho. Iya jek sakle. Wali sing Islami mau sing awak-awak iku gak cara jane gak trimo. Aku, lho iku sambatem gak islami kok kelas menen ora degradasi ngene. Jare lu itu jawab wali sing waduh. Kowe muni awu-awu kepengin khase wali to. Aku iku iktifak di maqamil awam. Aku iku iktifak di maqam. Rahmati Allah wong awam yo ento. Mbakmu bapakmu wis entek. Nanti gak bare. Tata gak baik wali sih. Jadi iku filo wali iki cocok gak wali. Lan aku ngiyais. Tapi aku pas mulang tok, liyane mulang is awam. Tapi awamku mbek ke donga cek mandi aku. Mereka awamnya itu, oh awam kelas, awamnya itu satu hari ridan mas wongnya, aku awamnya satu langit sih dulu aku itu gak penting dulu toha barangnya, gue luwian di sini aku justru ini aku gak ujub, aku gak tau nyongko awaku wali terus ridan itu tuh khusus itu orang, itu orang awam boe-boe ya ada wali itu juga dapat, wah cocok ya wali. Tapi wali lho, aku enaknya kan asli. Ya lah jadi jajal, pokoknya yang ilmu ini kan jadi jajal. Ya kan. Orang boleh malah MC-MC wali. Ini mas remen ya gitu. Saya nak pilih ni mobil lor. Panjang ni serau no. Wang koyok nabi gue. Wang api anu. Jadi segala perilaku abang. Ya santai. Justru aku dah tahu agama ini bandel kuat. Juga TKI oke. Juga wang mubalai semua kotak masjid yo oke. Juga ulama sing melok. Pilpresan yo, oke. Si kau sih rontok ngetol sedikit yo, oke. Soal kau melaku eh, si kau kafe proposal yo, oke. Soal melaku kabe.
8: Gue bantu.
4: Iya lo, kaya tuh keris wak kayu urep yo. Atuh lah kaya. Orang nanti ketahu ketemu kiai gus, kau tahu roti gus. Wonten barang api gus, apa jadi mandi gajah aduh. Lego lento ibu biyo. Oh, gajah aku nak kawin ngono kok iso dene adol.
8: Ya Allah, ya Allah.
4: Lha kok yo kiai, Mas. Ade umure sak dhuure kula lek kubu ya rabak. Lah jenengan ki nate bathi. Mbok kus ngono iku buta wong kliru, maksudnya wong kebodhon wong kliru. Pokoke rezekine barang antik ngenteni wong kliru, kus.
8: Ya Allah, ya.
9: Dari wong kesasar. Oh iso.
4: Nah, ya pangeran ya Allah, aku is ya Allah, ya bos.
9: Ngono sing ngandel.
4: Ngono sing ngandel yo ngono, nek swayahe. Itu kali pidato ora jelas nyu warga nono dicucuk bolak-balik. Padahal nyu warga nene ora mesti, Mas. Yang mesti hasil tapi sing ngimani ku yo warga. Yo kowe protes yo khas to pangeran rapi piye. Pangeran tenang ae rezeki kurang antek cara pangeran tenang. Gak apa-apa cong, gak ngetekno rezekiku.
8: Ngalah barokah.
4: Cuma ana aturan cong, kotak masjid itu aja kan aturan. Ana aturan. Jadi kalau sinau tentang Nabi itu mulai kitab Itqaf Qodi Iyad rata-rata mas, sing dikarang wong alim. Tabalin sing dikarang
8: wong alim.
4: Itu paling seneng nak Nabi itu basariyah. Nabi yang spesial itu wahyunya, ilmunya yang memang luar
8: biasa.
4: Tapi kalau yang biasa, biasa. Tapi kalau ilmunya, makanya aku lalu balik kondo bebek. Aku tau nak pas mulang, tok liane mulang gak apa-apa apa menen. Mulang tok. Mergo ilmu iki butuh kelas A. Anak mulang yang spesial tenan, sudah pikir tenan. Ora koyo kowe khusyuk mulang, kowe nak bener sange ngowo nak salah sing ngelowo sering. Padu engko ben dimaklumi wong yang do dindi. Sak mulang hati-hati kula wong bodho serah jare. Mulang yo sinau kok malah tawaduk. Tawaduk ora digo mulang, digo makom sing liya. Nabi mulang yo muto. Lah ampe mulang kok nyiapno tawaduk apa hubungane ilmu beto?
8: Jawab mertua.
4: Bocot. Ampe mulang wis disiapno tawaduk apa hubungane ampe mulang siapno nak itako iku tako. Iku tako ya apa siap mau tenan, nah, rezeki tapi tak silai. Lah tak kena kok ora diwaca neh, Mas. Mun ora diwaca kita pun nangis tenan. Tapi mulang siap no ilmu, napa?
10: Ilmu.
4: Mulang siap no tawadhu, apa hubungan? Tawadhu nak ditagih utang lek wajib tawadhu. Nah ngono dibengkolang tenan kuwi ngono.
10: Tercak.
4: Dadi nabi ku ya Mas ning gone kitab Ithaf. Sing diceritakno yo hal-hal sing basyariah. Bahkan Nabi nanti ngendikan ketika onok mayoran apa makan-makan. Terus sahabat yang satu alaiya bijamil khatam. Aku misalnya sing gawe geni, sing sitok muni aku sing nyembelih wedhus, aku sing nyiseti. Jadi Nabi laku apa jenengan sudah begitu saja. Nabi malah ngendikan, Allah iku gak seneng nek ana wong bareng-bareng terus dispesial lo gak melok-melok. Akhirnya Nabi milih nang ono alaiya bijamil khatam. Aku sing golek kayu.
10: Wah di basaria.
4: Ketika awal Nabi di dedel Jibril dibersihkan cara lahir itu dibersihkan. Iku ceritane kan Nabi ku isuk-isuk takok be Khalimah, ya Ahmad, ya Ummatah. Dulur-dulur kula temu Nabi mengistilahkan anak-anak Khalimah saja dulur-dulur kula ya doangon wedhus mung yamin. Wallah ma ansoftu. Kalimatnya wallahi ma ansoftu. Saya ini ndak fair. Dulur-dulurku kepanasan aku enak-enakan ning
10: omah.
4: Terus Nabi ku nyusul ora jong kowe ku paling ganteng kok dinak dicolong wong. Dadi kowe dibaro angen ora nang nyolong. Lha sing ana ana cang ganteng gak dicolong Mas. Mergo didadekno budak kowe iku ganteng, wajahmu mencorong ki nak metu iku ora wandi. Nah gara-gara kecurigaan iku Khalimah nututi terus ana peristiwa iku syakus sodri, ana malaikat-malaikat. Ila sing roh pertama Khalimah wakila dulur-dulure. Nyongkone penculik normal Mas. Terus Nabi direbano terus di ya di terus wis. Dadi barokah wah iki rawan wong nyolong terus didelok Mas wedi keamanane. Akhirnya terus ana seksine akeh Mas Nabi di. Dong. Tapi yo normal Mas Tius. Kok enak aku sing pidato sing to niku yo kepikiran Mas nang. Ora melu masang panggung kok karek pidato, ngono yo kepikiran. Oh, sasati. Sedih. Lah ngono Mas. Yo kepikiran. Yes, rasa terus terus nama kau yang uno. Akhirnya kepenam. Ketika sausai kau mati, Nabi ngalami macam-macam diutang, muamalah ma'al kufar. Ya Nabi nanti muamalah ma'al Yahud, muamalah bek kafir harbi. Ya normalnya wong perang, dia ya perang, diperangi ya kudu. Sehingga ketika Indonesia dijajah Belanda, Jepang kita diperangkat, diperangi ya. Tapi ketika kita damai kenal non muslim ya sing ape wong Nabi ape mek kafir dini kafir muahad karena ndak ada perang. Wis normal kabeh. Sing paling kula melas iku ya Mansur pas cerita dan itu saya lakukan. Nah Nabi gerang yo dikopoi lho Mas dikopoi apa banyu. Di kompres. Ahriku aliyah min sab'i abarin. Min sab'i kirobin min abarin sataku iku golekno banyu ngene ngene. Ya dikopres, jenenge panas ya di. Mentang-mentang Nabi, Nabi terus maca mujarobat ku ya ora, maksudnya ya kaya umume wong. Jal-jalut ku ya ora maksudnya. Maksudnya ora mentang-mentang Nabi terus cek dipono jal-jalut ku jeneng. Maksudnya jenenge wong panas ya di kompres. Maksud Nabi itu ku. Tapi justru ku terus kepira, jenenge ape kapundhut wong mesti eling ku garo. Normale wong eling sing ayo, ya normal. Seling anak nyuwun ditimbalno sapa Saidah Fatimah. Normal kah? Padahal jare kitab iki Mas, adna auliyai. Wali paling ndak wae pe mati ku koyo makome tauhid ya ora eling sapa. Tapi Nabi ndak didesain untuk itu, didesain umume wah. Dong ya.
10: Nggih.
4: Dadi terus akhirnya kepenak kabeh. Termasuk carane Allah nyifati illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna. Tapi jenenge kumpul wong Nabi disifati wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Matung jenenge kumpul wong ya rawan fitnah. Wis dadi mlane koyo kula ora tau ngarahno kowe tertentu bali lom sing entuk-entuk order ini mesti bali. Wis duwe rezeki-rezeki sing kok pasangan sapa pas itu. Menurut kiai ini mesti bali lho. Mas rai-rai ngene iki atuh dibarno. Mergo wa ja'alna ba'dakum nak jenenge kumpul wong ha kok. Mesti bojone dalah kan mikir, nak nek omah terus mesra tapi kere. Nak metu rawan katut. Ngene kan kudu diitung. Iku sedunya. Wajah anak dukung libatin. Terus pangeran namun dahulu atas birun. Kau milih nanti sabar kiri apa sabar kecoba. Karena milih kayak sabar kiri. Nak juga nak keramati. Yo tengok tengok yo keram lah. Iku ramah kome. Butuh kelas itu. Ramadhan itu. Pangeran dia tak kotor atas birun. Milih di kere apa coba? Nak sering metu ha duwe akeh tapi coba. Milih di. Coba ya. Coba de duwe ambek coba kere apa di? Apa de? Kere yo loro. Dutang tonggo wis seneng ngawur de. Wes kiai ning kampunge kiai terus dutang tonggo. Lo nak utang mas, 5 juta gue anak elorong isen, utang gue mangan tuh isen.
9: Ini lewat.
4: Tapi. Gak maksud kulo tuh mriki niku termasuk kulo niku tak ilmu nih tenan. Ben kue iku randuwe mindset kayak Zamah Syari, gara-gara nyifati Jibril ngono, nyifati Nabi Sederhana ngono terus dipahami ngono. Jadi kula niku ning bab iki banget senenge mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi mustah basyariahku kepen. Ya contoh sing mbok alami kados kula nu teng omah biasa nang kula gugah kula njuk mulai Hasan mulai Mil'ab tasbih nganti sakniki. Ya biasa menyang kula sebagai bapak. Kula nak didik bojo kula. Kalau bapak tidur, wa buta wong bapak bangunin ya. Itu kan cara lahir kan koyo rasupan tapi cara saya sing mikir anakku sapa nak raku. Masa anakku terus ngel-ngel mbak, ngel-ngel kang, ngel-ngel tonggo. Aku bapak ya penting ngel-ngel nak. Biasa kalau mau turut gugan apa bikin ming. Ada hukum yang harus kita tunduk sama Allah. Ya ku wajib anak itu pikir wong tuwa. Nggih. Aja mentang-mentang adat pondok ana mbak dalam ana kang dalam terus kewajibane kan. Iku ora hukume Allah, hukum ada. Ora sama ning hukum NU lho, hukum ada. Provokator kan nyontone. Nggih. Pemenang ini itu Jawa Timur, provokator. Malah provokator. Iku hukum adat. Nak kiai itu decah cilik, kaya-kaya jatai mangan, jatai belajar kewajibannya. Jandal. Ini hukum adat. Nah, hukumnya pangeran ya rana. Anak kewajibannya wong tunggu aneh-aneh. Aku bisa ngelakoni, wani-wani ngomong. Aku tenang. Enggak, seksinya itu wakil. Iya. Kumpulannya. Ya tenan dah. Nah, aku banyak basisnya ulama. Beto begini begini kok. Jaim jaga imat cuman dengan. Nah, Nabi ku yang ngono. Nabi ku jenenge seorang mbah. Ono Hasan Husain yang digendong. Pas Nabi sujud digo jaran-jaranan ya tenang. Digo tumpah-tumpahan kan masyur. Orang kok. Tutup sih orang sholat. Wong cacile yuk biar numpah bayung. Wong cacile. Jadi mulanya kalau lu sumpah nang bukan Nabi, wes pokoknya penak deh. Mau jadi ngembah tumpah i.
9: Foto nih.
4: Bukan normal kape.
9: Jomblang.
4: Orang tuh semua Nabi ngam. Abu Rehan itu tuh kati bocah. Bilal dia tuh bilal kati bocah kok kuingin. Rahone, ini kok rahone. Wangel kadarnya dia angel.
9: Eh, lu sih nih gagal.
4: Wanya nunggu ketut gue. Malah aneh kulon sumpah nang bek Nabi putus ke bena. Nah ini sesini agak gue safi bong. Apa aku bek anak-anak kulon. Kulon buatan melaku-melaku tentang pasar bek tasbih bek Hasan. Ayo coba bocahnya doi sen. Buatan kulon singisen nanti bocahnya gue sisen. Nugas gede. Buatan kulon singisen. Ini kulon coro saya gijek ke bena kulon turuti. Iku anakku. Ya saku sen turuti. Ora mentang-mentang di kang dalem mbak. Iku hukum adat. Ora hukumnya pengerang. Masyur kaji Nabi Gidang Hasan Husain. Mulanya Abu Bakar nak ketemu Hasan Husain di Gidang Nabi. Wah, orang orang kodang kau kuisen. Sing buat tumpai wes Sayyidul Khalqis.
9: Itu yang lebih lagi.
4: Tembak tumpai itu. Orang orang mulia kuisen. Hasan Husain orang orang mulan kau kuiceng. Sing buat tumpai. Oh, anak titip no MC, link MC. Ah,
9: Ya nek tak gendonge.
6: Aku senang dia hasut-hasut. And then sing urip nang dunya Mas, itu wong wong hasut. Sing gerak nang dunya iki.
4: Seru. Ndak iso nglangkahi kersane pangeran ya.
9: Pokoke uga enak.
4: Ya dadi Zamasyari ning bab iki diklirono semua ulama, ora satu semua
9: ulama.
4: Dadi dekne tau berpikir Mas, wa khina wasafa wa Jibrila diredaksekno innahu laqaul rasulin karim diquwatin indadil arsy makin mutoin tama. Wa khina wasafa wa Muhammadan mu'mini wa ma anta bi nikmati rabbika. Terus Zamasyari zallazallah kepleset terus nyimpolo ngene iku Mas. Lagi disekseni Nabi, disekseni kabeh wali, kudu kowe di pendapat kaya aku, kaya umume ulama, iku ora ana hubungane apa ora ana hubungane. Justru basyariah iku dadekno topik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merko problem Nabi ku nak ditaklih ya, problem Nabi ku nak ditaklih dianggap Tuhan. Tapi baru kaya Nabi basyariah aman ramah ra bakal dituhankan. Ya kan ra ana Tuhan udah muk bojone. Terus rawani mulai.
9: Ya, perlu nih gitu.
4: Pasti keranya mas. Yeah. Mulai pasti neng ya, kasarnya sing dili Umar. Budi Nabi itu saya terus iya Marice itu tambahkan ada dili. Terus akhirnya uang jadi egois mas. Sing Umar aku nak lihat nih tak pikir mana aku nggak nanti pegang tuh kapsol. Tambahkan nanti kafe udah mikir anak itu mas. Wah lucu nih rakan waduh terus. Akhirnya sing Abu Bakar ngamuk Aisyah, sing Umar ngamuk Hafsah ngene-ngene. Lah pangeran niku yo basariyane Kanjeng Nabi. Tenang, Mat. Pancen wani tenan golekno ijo. Lah
0: kok penak Mas.
4: Asarabuhu intallaka kunna ayyudilahu azwajan khairam min kunna musliman ya terus.
6: Nak manekno tenanan pangeran. Piye, Mat? Model sayibatin apa model abkaro no?
0: Yo diwanekno tenanan.
4: Piye, MC apa sing wis rondo ya?
6: Jadi pangeran nak manek no ya basaria mas. Yeah. Lah aku ora tau ngaji koyo aku ora ngarah ya. Taira ini ora ngarah.
9: Sebe.
4: Ya clear ya. Jadi logika sing dibangun Zamasyari itu ndak diikuti semua ulama. Yeah. Tapi kalau sepakat ya beliau pasti rojaan, pasti mencabut. Lha cara lahir ngene lho Mas. Lha opo Jibril ya Abdul Ibnu Muhammad Jibril ora tau ngiyai, tetep ora tau kangelan kan. Sing ngimano wong sak donya sing rubah donya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril tetep ora. Nabi dakwah tauhid diwantemi, dibandemi. Bar iku hijrah, bareng hijrah wis padhang itu amuk bu semua macam-macam. Sampai donya roh pangeran iku baru kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi kok iku tok reputasi iku tok. Wis top kok ini. Ya, clear ya. Gonggong.
9: Ketra ya.
4: Ya, bahasa ibadah.
9: Ya, apa
4: ya? Mbak antara orang nanti sirah Muhammad bin Imad Rabi Gabi Majnun kelawan Majnun. Eh, intafat ke sirah Nabi Al-Jununu Idan angka sengi sirah bisa bebi nama. Ya, termasuk surat ini cara kula fadilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dibakas sausnya bakas pangeran kan tabarokal ladzi biyadil mulku kan kembangannya bakas pangeran. Saya ingin nun bakas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku bentuk ename Nabi ning ana ename Allah ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinubuati iklan kenabian wa kriya wa dauta iki rodo nolak liko limane pengajian kufar annahu majnun. Satan Muhammad itu majnun. Wa innala kalan sak temne kedue sira Muhammad la ajran dina ana ganjaran gara mamnunen kang ora terputus maktuin ke sira terputus. Mergo agar aja ije ana wong iman iku ilayo mil kiamah kabeh jasane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wong iman lho ya. Ana mbok terusno ngene ha. Angger iki ana sing dakwah mubalig ya. Isam se urip sak kiyaine. Ya Mas, angger iki ana mubalig. Mubalige urip ya, wis sami sing urip. Nah Islam yo uripe wae. Islam mek guru madin wis kasil, Islam yo apian yo. Lewat guru madin nun wis kesurep kan Islam. Nak mau balik iku tanpa Islam ra urip nembang balik. Lah ben ngedol apa ya?
6: Ya sedurunge ana era mubalik-mubalik Mas, Islam lewat Madin ya surip.
11: Nggih,
6: urip. Malah api ya. Kan gak biar itu.
11: Oke. Irit.
6: Islam boros ya cocok iki lho ya. Tapi pangeran sudah ya. Mau pangeran ra piye-piye kok piye-piye, pangeran tenang.
11: Tetep baik-baik saja.
6: Pangeran tenang ae. Dunyane ora ngantek kok. Loh kalau masa ada pengajian gue gede atau apa gede, kalau secara nurani kadang rasa cocok, tapi ngereling pengiran suge, bententek no, pengiran suge kok repot yeah. Karena tadi kan nak nuruti egomu kayak hasud
11: yeah.
6: Membiarkan itu, mosok Islam semahal itu, melani kalau setengah-tengah ya orang hasud, tapi sering memuji guru madin yeah. Setengah-tengah yeah. Dan nak ketemu pengiran, kayak hasud habis, tuh habis, terus saya suka kulo. Tapi yang kok nak disandar nih mubalek kan mahal, biar uang nerang no hukum mono wae kok entek jutaan, wah ya. Wow, ya. Sing guru matin rangno aku itu homsin satu seh. Saya kau cek diamu ibu cuy. Apa mulang geger sih ibu cuy? Kadang kau nisai sase, kadang kau nyakis. Iya guru-guru matin yo, tikang kau ibu cuy yo. Yo. Oleh menilai harus dibuat terus. Kau tuh guru-guru.

0: Cazzo era? Ha cortato bene.
1: Dadi nek ana sifat nabi disederhana, nah iku justru dadi ana fadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah tadi nabi iku dadi pangeran bar nabi Isa. Ayo wong iso ngelem ngono iku nek rasane jabi di ra iso. Sing aran ithaf, sing nerangno kaya kula kudu di fair. Mesti nek sing nerangno ulama iku luweh iku ya, gak tebar pesona.
2: Yes.
1: Wong baleng nerangno iku, kiai kok ra mulya digobel, pokoke kepingine mulya urip iku. Parah mas, parah. Alhamdulillah, parah. Kon banjur ujar tolak al-Badri. Sebab aku tomben ya, neng akhirat. Termasuk yang tak takut ini, sekarang ngarang selawat Badri. Siapa? Apa? Ya, tolak al-Badri. Jenengan ikhlas, karangan niku. Yang dia jenengan peruntukan Nabi Muhammad SAW. Saat niku, bangkit tiang-tiang niku. Ya, jenengan ikhlas, menutup pertanyaan. Nah ikhlas gak monggo. Nah mboten gak pantas semuanya ini. Mboten aduh nih. Tapi insya Allah ikhlas. Ustani suarga sebar kabel. Sebar kabel mas. Wanazak nama fi sudurihim min ghillin. Ini suarga itu ngono-ngono. Hasut-hasut terus gue lucu-lucu nantong. Wa inna lakalan saat temennya kedua siro Muhammad la ajarin tinano ganjaran gue rumah menurun kang ora terputus ayo maku indek si ora terputus ya termasuk ayat wawu yang mengkai fasatub siru wayub siru jadi masalah-masalah sosial itu nabi sing kekasih pangerane dikei hak waktu gue sadel lo, engkau sing menang sopo, lah saiki kesusu anggur gowo hak sama ini yukudu saiki orang ngono dul orang nabi sing kekasih pangerane ngekei jedang ngekei waktu engkau ora roh sing salah itu sopo. Meskipun Nabi jelas hak iku di basariah, no, neng bab kompetisi sosial itu dulu akhir ya, dulu awal. Kan kita ngerti. Bisa babi nami robi kaglan sebab terus wa inna lakal ajrun maktu wa inna kalan satu misra Muhammad la ala khuluqin yakti ning atas ibu di pekerti dinen kesetatanan agomo adim kang agung fasatul sirus.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Eh, Jeng, tahu nggak? Katanya Pak RT habis cuci darah lagi loh. Hah?
2: Waduh, padahal katanya minggu lalu juga cuci darah.
1: Ya, begitulah kalau udah parah penyakitnya.
3: Ibu-ibu, malah gibah. Dagangan saya cuma dipegang-pegang doang, nggak dibeliin.
2: Sabar, Atu Pak Agus. Pasti kita beli kok. Ini kita lagi ngobrolin Pak RT. Kasian tiap minggu harus cuci darah.
3: Waduh, Pak RT Udin kan?
2: Iya, Pak. Ngeri ya kalau udah usia lanjut, penyakit suka ada-ada aja yang datang.
3: Nah, daripada gibah, mending nih, kasih aja solusi buat Pak RT. Ya, buat ikhtiar penyakitnya lah.
1: Emang Pak Agus punya solusi apa? Beli sayurnya harus di Pak Agus gitu?
3: Bukan gitu, Bu. Kalau saya sih mending ikhtiarin pakai Habutop.
1: Hah? Obat apa itu, Pak?
3: Habutop itu obat herbal, Bu, yang 100% alami tanpa efek samping.

0: buat berbagai gangguan kesehatan seperti jantung, liver, diabetes, stroke, gangguan ginjal, dan lain-lain.
1: Waduh, Pak Agus ternyata pinter ya soal yang sehat-sehat.
0: Iya dong, Bu. Agus gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Ya, aku heran pada orang yang yakin akan kematian, tapi ia hidup bersukaria. Aku heran pada orang yang yakin akan pertanggungjawaban segala amal perbuatan di akhirat, tapi ia asik mengumpulkan dan menumpuk harta benda. Aku heran pada orang yang yakin akan kubur, tapi ia tertawa terbahak-bahak. Aku heran pada orang yang yakin akan adanya alam akhirat, tapi ia menjalani kehidupan.

soal moral, aku heran pada orang yang bersuci dengan air, sementara hatinya masih tetap kotor. Aku heran pada orang yang sibuk mencari cacat dan aib orang lain.

Tapi ia berbuat durjana. Aku heran pada orang yang sadar akan kematiannya, kemudian akan tinggal dalam kubur seorang diri, lalu dimintai pertanggungjawaban seluruh amal perbuatannya. Tapi ia berharap belas kasih dari orang lain. Sungguh tiada Tuhan kecuali aku, dan Muhammad adalah hamba dan utusanku. Allah berfirman, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain aku, tiada sekutu bagiku, dan Muhammad adalah hamba dan utusanku. Barang siapa tidak mau menerima

mengadukan musibah yang menimpa dirinya pada orang, ia sungguh-sungguh berkeluh kesah padaku. Barang siapa tidak bertambah tingkat penghayatan keagamaannya, sungguh ia dalam keadaan selalu berkurang. Barang siapa yang terus-menerus dalam keadaan berkurang, kematian

Allah berfirman, "Wahai manusia, terimalah anugerah yang kuberikan dengan lepang dada, maka engkau tidak akan berharap pada pemberian orang lain. Tinggalkanlah rasa dengki, maka engkau akan terhindar dari kegelisahan hidup. Hindari perbuatan haram, maka engkau aman dari kerancuan dalam beragama. Barang siapa mampu menjaga diri dari membicarakan kejelekan orang lain, maka kecintaanku akan kuanugerahkan kepadanya. Barang siapa mengisolasikan diri dari kerumunan orang, maka ia akan terhindar dari pengaruh jeleknya. Barang siapa mampu membatasi diri dari berbicara yang tidak ada gunanya, itu menandakan kematangan akalnya. Barang siapa menerima dengan lapang dada atas pemberian Allah yang sedikit, maka ia penuh percaya pada Allah. Allah berfirman, "Wahai manusia, barang siapa berduka karena persoalan dunia, maka ia hanya akan kian jauh dari Allah, kian nestapa di dunia, dan semakin menderita di akhirat. Allah akan menjadikan hati orang tersebut dirundung duka selamanya. Kebingungan

0: Tak pernah merasa malu kepadaku. Engkau melupakan diriku dan mengingat yang lain. Kepada manusia engkau merasa takut, sedangkan kepadaku engkau merasa aman-aman saja. Pada manusia engkau takut dimarahi, tetapi pada murkaku engkau tak peduli.
1: Sekarang layak.

0: lamaran atuh menit ke raya ieu teh. Mun geus ari maneh babal. Geus sana guna ge.
1: Aing mah bengek anjing.
2: Masya Allah, seblak lagi, seblak lagi.
3: Enak tau ya ini. Kebetulan yang jualnya ada varian rasa baru, jadi Neng pengen nyobain.
2: Enak sih enak, jangan berlebihan ah. Ayah lihat tiap hari kamu makan seblak mulu. Hati-hati kolesterol sama perut kamu loh. Tuh, kuahnya sampai berminyak sama merah banget begitu.
3: Iya, ayah. Mumpung masih sehat.
2: Justru, mumpung masih sehat, kamu tuh harus jaga asupan makanan, Neng. Gak boleh sembarangan. Tapi Habutopnya masih sering kamu konsumsi kan?
3: Masih dong ya. Makanya Neng berani makan seblak karena ada penangkalnya.
2: Baguslah kalau gitu. Habutop itu juga baik buat pencernaan dan menekan kolesterol. Tapi tetap juga, gak boleh berlebihan dalam mengkonsumsi sesuatu ya.
3: Iya deh ayah, maaf ya.
2: Yaudah itu habisin cepat, ntar ketahuan bunda kena semprot deh.
3: Oke ayah.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
5: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjar Kerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
4: Di Apotik Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
5: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
4: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Legend Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara. Gimana nih kabarnya pagi hari ini? Ya Mela, doakan semoga semua sahabat Stara dimanapun berada selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan tentunya rizki yang berlimpah ya sahabat Stara. Sahabat Stara, bertemu lagi bersama Mela tentunya ya, yang akan menemani di acara Dangdut Remix ini sahabat Stara. Jadi untuk sahabat Stara yang mau bergabung, bisa saja langsung bergabung bersama Mela ya. Tentunya masih sama nomornya di 082231070, di 082231070. Aduh, ini kayaknya Mela pilih back songnya yang lumayan rame nih ya. Jadi Mela pun merasa harus, aduh, harus semangatnya harus full nih. Dan tentunya di weekend pagi ini ya, kayaknya mungkin banyak yang masih rebahan nih di rumah ya di jam segini. Atau mungkin ada yang mau mulai beraktivitas ini ya. Ibu-ibu kayaknya kalau weekend bisa santai sedikit ya, karena bapak-bapak dan anak-anaknya nih tidak perlu buru-buru gitu. Dan sahabat Stara, tadi Mela berangkat kerja itu sudah lumayan terang ya. Kayaknya hari ini mau cerah deh. Dan tak lupa juga nih, kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Oke sahabat Stara, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6.22 ya, tadi sudah Mela putarkan satu lagu nih sebagai pembuka di acara Dangdut Remix. Tentunya nanti akan bersama Mela kembali, dan tenang saja Mela akan membersamai sampai pukul 12 siang nanti. Tentunya di 3 acara ya, nanti sehabis ini ada acara apa ya, Pop Indo kayaknya. Aduh, ini habis semangat-semangat, nanti kita galau-galau ya sahabat Stara. Tapi jangan galau-galau lah, kita semangat aja ya. Dan tentunya tak lupa juga Mela selalu ngingetin ya untuk semua sahabat Stara dimanapun berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan. Jaga kesehatan ya sahabat Stara, dengan pola makannya diatur, tidurnya juga berpola ya. Jangan begadang lah, jangan overthinking juga ya sahabat Stara. Oke, mungkin akan langsung Mela putarkan aja ini DJ lagi nih. Aduh, DJ ini hari pagi, minggu pagi ini harus semangat ya. Tapi satu iklan ya, dua iklan dulu ya, baru Mela putarkan lagu lagi. Langsung aja Mela putarkan dari DJ Senandung Rembulan, ini remix ya, tapi tentu saja setelah iklan yang satu ini.
1: Mau makan enak takut kolesterol, mau manis-manis takut diabetes, atau takut makanan pedas, takut asam lambung? Gak perlu risau, Habutop kini hadir untuk solusi keluhan kesehatan Anda. Kapsul herbal modern yang mengandung habatu sauda, daun kelor, kunyit, jahe, temulawak, dan lain-lain yang mampu menekan kolesterol, darah tinggi, gula darah, dan aman dikonsumsi harian karena 100% alami tanpa efek samping. 3 kali sehari 2 kapsul untuk kenyamanan dalam mengkonsumsi makanan. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi. Alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03 RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
5: Di Apotek Salsabila yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2 Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Alanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina, terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Utama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Parma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

103,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Mela kembali ya, yang masih setia menemani di acaranya Dangdut Remix. Tentunya sampai pukul 8 nanti. Jadi sekitar berapa ya? 60 sama 20. Oh, 9 80 menit lagi ya Mela bisa menemani. Sahabat Star, aduh ini kayaknya lagunya bener-bener bikin semangat nih, bisa buat senam juga nih sahabat Star biar semakin sehat gitu. Sahabat Star, Mela selalu ngingetin ya untuk sahabat Star dimanapun berada untuk selalu jaga kesehatan dan stay safe tentunya. Jadi sahabat Star, kalau tubuh udah merasa mulai lelah nih ya, letih gitu, sahabat Star langsung saja nih, aduh gimana ya caranya ya biar tubuh kembali fit gitu. Mela menyarankan untuk mengkonsumsi Habutop tentunya dari PT Denatur Indonesia yang sudah sangat mudah untuk didapatkan. Habutop bisa saja sahabat Star semuanya langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa juga check out nih melalui TikToknya Star Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD ya melalui nomor di 082231070, di 082231070. Aduh sahabat Star, ini asik banget nih. Aduh Mela sampai lupa mau ngomong apa. Intinya Mela ucapkan ya, Mela doakan lagi.

0: hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
0: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak, mohon maaf mengganggu, bisa sebutkan namanya, Pak?
4: Nama saya Ade Mulyana.
3: Alamatnya di mana, Pak?
4: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
3: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
4: Iya, betul.
3: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
4: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
3: Rematik berarti ya, Pak?
4: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada tuh, dari dada, mual-mual gitu.
3: Berarti ada mahnya juga, Pak?
4: Iya.
3: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
4: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
3: Agak sembuhan ya, Pak ya?
4: Agak sembuhan. Mm-hmm. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asal lah.
3: Iya.
4: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Iya. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
3: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
4: Habis 2 botol.
3: 2 botol ya?
4: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
3: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
4: 3 sekarang.
3: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
4: Ya, dari radio.
3: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
4: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
3: Punya penyakitnya,
4: penyakitnya
3: ya, Pak ya?
4: Coba minum Habutop. Habutop.
3: Obat herbal.
4: Obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
3: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 0120-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya ya, sahabat Setara yang setia menemani di acaranya Dangdut Remix. Sahabat Setara, waduh ini karena sudah banyak banget yang bergabung ya. Aduh, Mela jadi bingung ini. Gak bingung dong, Mela malah seneng kalau banyak yang bergabung kayak gini. Dan bagi sahabat Setara yang belum bergabung, bisa langsung bergabung ya. Tentunya di 082231070. Di 082231070. Aduh, ini kebetulan sudah ada yang bergabung via telepon ya, dari Pak Suripto. Mungkin bisa kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mela.
0: Habutop.
1: Rahman Arab yang paling ngetop.
0: Oke sih, Pak Suripto. Mau request lagu apa niki?
1: Ikut saja gitu.
0: Boleh.
1: Mau kirim salam.
0: Boleh. Mau buat siapa ini?
1: Buat Mama Putri, Pak Jamal, Mbak Cemplon, Mbak Runta, Pak Damami,
0: iya,
1: Pak Daryono, buat Mbak Mela, Pak Tugas.
0: Terima kasih. Sami-sami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini langsung ada yang mau nelfon nih dari Mama Putri. Langsung saja kita angkat nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, Mama Putri. Oke sip, halo juga Mama Putri, mau request lagu apa ini?
2: Lagu Pepaya Sahara ya Mbak?
0: Iya boleh.
2: Ya, senang-senangnya tadi yang buat tadi berturun Pak Suripto ya.
0: Tadi Pak Suripto.
2: Iya. Iya kan Mbak Yanti, Mbak Tepon, Mbak Tepi Wadani, Pak Budi.
0: Iya.
2: Di Tuan Mas Dimas, sama Pelangi.
0: Oke.
2: Buat semua aja deh Mbak.
0: Oke.